0: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
1: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
0: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
2: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
0: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala GASKI Rehoboth Jakarta tadi.
5: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Dan boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kalau kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada. Dengan bahasa isyarat ini akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya apa di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
4: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
6: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
4: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7: Sangat sangat bersyukur ya, sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
4: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Potiga, Tersemudara untuk Indonesia.
3: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
9: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan dukungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
9: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
10: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglinmaspol.
9: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
13: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
12: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
13: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
14: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
13: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
15: Sekarang ada 2 pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesmen kapan akan dieksekusi. Size snack ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
13: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
15: bagaimana
13: Indonesia.
15: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
3: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
11: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
16: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duller Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Pro 1 RRI Loksumawe. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Banda Aceh untuk mendengarkan program Kabar Aceh. Informasi-informasi yang disampaikan oleh presenter RRI Sekorwil 17 Aceh. Selamat mendengarkan.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil.

0: Baik, terima kasih saudara pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan di kesempatan hari ini hadir untuk Anda Kabar Aceh edisi Senin 27 Juli 2026. Dan tentunya kita nanti akan tersambung bersama rekan-rekan Korwil 17 di kesempatan pagi ini. Kita sapa-sapa terlebih dahulu nih, ada Kak Nanda di Luxmoy. Assalamualaikum Kak Nanda, sehat?
1: Waalaikumsalam, alhamdulillah Bang Rifki sehat.
0: Oke, baik, kita sapa juga di Melabuh nih, ada Bung Fadil. Assalamualaikum Bung Fadil, kabarnya gimana nih Bang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bang Rifki. Barik juga, gimana kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Dan juga dari Takengon nih ada Bung Budi ya. Kita cek sound dulu nih. Bung Budi di Takengon gimana nih soundnya? Kedengaran kah?
3: Cek. Halo, selamat pagi Bung Rifki.
0: Oke, siap, baik, jelas ya. Kabarnya sehat ya? Jelas.
3: Sehat Bung Rifki, sehat.
0: Oke, baik. Di Sabang ada Bung Jeffrey ya. Assalamualaikum Bung Jeffrey.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita kayak Zoom ya, pribadi ya. Di mixernya gak keluar.
0: Bisa ya, baik, di mixernya nih. Jelas ya. Oke, dari Singkil ada Bang Muksin ya. Assalamualaikum Bang Muksin.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru oke, Azri, baik.
3: Bawah sini entah ada yang kendor apa kontak dikencengin sama dia. Baru mau keluar.
0: Iya, baik. Kita masih mencoba terhubung ya bersama BMKG dan nanti kita akan coba tersambung kembali. Namun sebelum ke BMKG ya, kita coba dengarkan dulu aja satu informasi mungkin untuk mengawali suara kita di Kabar Aceh pagi ini. Mungkin dari yang terjauh dulu ya, ada Bang Muksin di Singkil. Silakan, mungkin Bang Muksin bisa sampaikan cuaca di sana dan juga informasinya, silakan.
5: Untuk cuaca di pagi hari ini alhamdulillah cerah sekali ya, walaupun udah di akhir bulan tetap semangat.
0: Oke, siap. Silakan laporannya nih.
5: Informasi di pagi hari ini terkait Astacita, genjot distribusi hasil tani runding, pembangunan jembatan Garuda terus dipacu. Dikabarkan dari Sulu Salam, pembangunan jembatan Garuda di Desa Teladan Baru, Kecamatan Runding, Kota Sulu Salam, Aceh, terus dipacu dengan mempercepat konektivitas antar wilayah dan mempermudah mobilisasi hasil pertanian warga. Peninjauan lapangan dilakukan guna memastikan pengerjaan fisik berjalan sesuai jadwal target. Penggunaan alat berat turut dikerahkan untuk memaksimalkan setiap tahapan konstruksi tanpa mengabaikan aspek kualitas serta standar keselamatan kerja. Proyek infrastruktur diproyeksikan menjadi jalur vital bagi warga Desa Teladan Baru dan sekitarnya yang selama ini mengandalkan akses terbatas untuk mendistribusikan komoditas pertanian keluar daerah. Komandan Kodim 0118 Sulu Salam, Letkol Infantri Eko Yudo Prayitno menekankan bahwa penyelesaian jembatan ini menjadi prioritas untuk mendorong roda perekonomian masyarakat pedesaan. Arahan tersebut direspon dengan percepatan pengerjaan di lapangan, di mana tim teknis

0: dan personil gabungan terus mengoptimalkan jam kerja guna mengejar tenggat waktu yang telah ditetapkan. Kehadiran jembatan Garuda diharapkan tidak hanya membuka isolasi geografis di tingkat desa, tetapi juga memotong biaya logistik hasil tani serta memperlancar arus transportasi antar desa di Kecamatan Rundeng. Satu informasi dari Singkil, tepatnya di Suwusalam, sampaikan kita kembali ke Pro 1 Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Bu Muksin atas informasinya. Dan kita masih mencoba nanti terhubung bersama BMKG ya. Namun sebelumnya kita coba ikuti dulu satu informasi dari atasnya ya, Bung Fadil ya. Boleh, mungkin Bung Fadil cuaca di Melabuh seperti apa dan informasinya silakan.
2: Baik Bang Rifki, untuk cuaca di Melabuh Aceh Barat sendiri sudah beberapa hari terakhir cerah dan berawan ya. Karena memang beberapa hari kami belum adanya hujan, paling kemarin di hari Sabtu, Bung Rifki. Namun dua hari ini kita cuaca terus cerah dan berawan. Dan di kesempatan pagi hari ini, satu informasi akan kami hadirkan dari Melabuh Aceh Barat. Tim robotik Dayah Ruhul Qurani sabet 8 penghargaan nasional. Dari Melabuh dikabarkan tim robotik Santri Dayah Ruhul Qurani berhasil memborong 8 penghargaan pada ajang Cigidi Robotik Expo dan Exhibition yang digelar di Kampus Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Triguna Dharma Medan. Pada keikutsertaan perdananya di kompetisi tingkat nasional, tim robotik Dayah Ruhul Qurani sukses bersaing dan mengungguli peserta dari 42 sekolah di Indonesia. Tim yang didampingi sekaligus dilatih oleh Teku Raden Triolan Wijaya, didampingi oleh Lisa Haslinda, sebagai tersebut terdiri atas Reja Palepi dan M. Ihsan Yazid, selaku robot 1MA, Munifah Duratun Nasniah dan Febi Putri Abia, robot 2MA, Teku Arif Wijaya dan M. Gufran Zian, robot 1 Madrasah Sanawiyah, serta Adilia Musyawara dan Cud Ulia Wildatun, robot 2 Madrasah Sanawiyah. Seluruh peserta merupakan santri Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah Dayah Ruhul Qurani. Adapun 8 penghargaan yang diraih meliputi Best Innovation Robot Soccer dan Best Performance Robot Sumo oleh tim robot 1 Madrasah Aliyah. Tim robot 2 Madrasah Aliyah meraih Best Striker Robot Sumo dan Fighting Spirit Award Robot Sumo. Selanjutnya, tim robot 1 Madrasah Sanawiyah berhasil memperoleh Best Innovation Robot Soccer dan Fighting Spirit Award Robot Sumo. Sedangkan tim robot 2 Madrasah Sanawiyah meraih Best Goalkeeper Robot Soccer dan Best Striker Robot Sumo. Pelatih sekaligus pendamping tim robotik Teku Raden mengatakan prestasi tersebut merupakan buah dari latihan yang konsisten, semangat belajar para santri, serta kerjasama baik yang ada di dalam tim. Menurutnya, meskipun baru pertama kali mengikuti kompetisi tingkat nasional, para santri mampu menunjukkan kemampuan terbaik dan tampil percaya diri dari peserta di berbagai daerah. Sementara itu, Kepala Lembaga Pengembangan Potensi Santri ataupun LPP Dayah Ruhul Qurani, Heri Mas Rizal mengapresiasi para santri dan pembina dayah yang telah mengharumkan nama dayah pada ajang internasional tersebut. Maksud kami pada ajang nasional tersebut. Ia menilai prestasi ini merupakan hasil kerja keras, kedisiplinan, dan komitmen seluruh tim dalam mempersiapkan diri menghadapi kompetisi. Di akhir pernyataannya, pendidikan pesantren harus mampu melahirkan generasi yang unggul dalam ilmu agama sekaligus adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Demikian satu informasi Bang Rifki dari Melabuh, kembali bersama Anda di Studio Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Ya baik, terima kasih Bung Fadil atas informasinya dari Melabuh ya, dan semoga untuk prestasi-prestasi lainnya juga kita doakan terus bisa meningkat begitu ya. Baik, dimanapun Anda pendengar, kita saat ini telah tersambung bersama BMKG Blamintang, ada Bang Dedi Ardana, kita coba sapa dulu nih. Assalamualaikum Bang Dedi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik. Bang Dedi, gimana kabarnya pagi ini?
3: Ya, baik ya. Alhamdulillah, sehat.
1: Baik, silakan laporan Anda terkait informasi cuaca di wilayah Aceh hari ini.
3: Ya, baik. dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi tanggal 27 Juli 2026 untuk pagi hari wilayah Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar dan sekitarnya itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan, begitu juga pada saat menjelang sore hingga malam hari. Untuk wilayah utara dan timur Aceh juga kami prediksi mulai dari pagi hingga menjelang siang itu kondisinya antara berawan hingga cerah berawan. Dan untuk pada saat malam hari juga kami prediksi kondisinya juga antara berawan hingga cerah berawan. Namun untuk wilayah Aceh Tenggara dan Gayo Luas itu memang ada potensi hujan pada saat menjelang sore hingga malam hari dengan intensitas hujan dengan ringan hingga sedang. Kemudian untuk wilayah pesisir barat dan selatan juga kami prediksi itu kondisinya antara berawan hingga cerah berawan. Dan untuk wilayah tengah umumnya kondisi cuaca mulai dari pagi hingga menjelang sore itu kondisinya juga kami prediksi itu antara berawan hingga cerah berawan. Untuk suhu rata-rata wilayah tengah itu umumnya berkisar antara 16 hingga mencapai 27 derajat Celcius. Namun untuk wilayah Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya itu berkisar antara 23 hingga mencapai 33 derajat Celcius. Dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, seperti itu, Bang.
1: Baik. Untuk pantauan gelombang perairan Aceh sendiri seperti apa hari ini, Bang Dedi?
3: Ya, dari pantauan satelit memang untuk perkiraan hari ini juga kondisinya cukup kondusif ya. Untuk perairan Sabang Malayati itu kami perkirakan antara 0,5 hingga mencapai 0,75 meternya. Begitu juga dengan perairan utara dan timur Aceh itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 0,75-nya. Hanya saja untuk perairan barat dan selatan itu memang berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Dan untuk perairan utara dan timur maksud saya selatan wilayah kita juga masih cukup tinggi ya. Itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 2 meternya ya.
1: Baik, mungkin terakhir Bang Dedi, ada himbauan untuk masyarakat dan juga pendengar yang akan melakukan aktivitas terkait cuaca hari ini?
3: Iya, adapun himbauannya memang kondisi wilayah kita untuk 1 hingga 2 hari ke depan memang masih cukup panas, khususnya untuk para wilayah utara dan timur Aceh. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat dalam melakukan pembersihan lahan untuk berhati-hati, karena kondisi kita untuk 1-2 hari ke depan memang masih cukup panas, dan untuk itu kepada masyarakat dalam melakukan pembersihan lahan atau pembakaran lahan ya untuk tidak melakukannya. Ya.
1: Baik, terima kasih Bang Dedi atas informasi cuacanya di pagi ini. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, saudara pendengar, telah kita ikuti tadi informasi cuaca dari BMKG Belamintang Aceh Besar yang telah dilaporkan oleh perakirawan Dedi Ardana. Baik, pendengar, dan kini kita lanjutkan kembali bersama rekan-rekan Korwil 17. Tadi telah kita ikuti informasi dari Singkil dan juga Melabuh ya. Dan kini kita coba ke the one and only girl this morning. Ada Kak Nanda ya. Assalamualaikum Kak Nanda.
4: Waalaikumsalam Bang Rifki. Satu-satunya iya. Ini ya ibu-ibu.
1: Kaptennya hari ini ya
4: Kak Nanda. Di tengah Nanda, bapak-bapak ya. Sudah dua kali seperti ini ya. Kemana ibu-ibunya nih?
1: Iya. Oke, Kak Nanda, gimana cuaca di Los Semawe dan mungkin informasinya bisa disampaikan, silakan.
4: Iya, baik, terima kasih Bung Rifki. Untuk Kota Los Semawe hari ini cukup cerah ya. Sudah nampak sekali dari pagi tadi dari jam 7 dan sampai saat ini cukup panas terik di luar sana, dan beberapa hari ini memang cerah berawan. Dan informasi dari Kota Los Semawe, ini dari Aceh Utara lebih tepatnya ya, sebuah informasi mengenai penyaluran motor kepada imam-imam gampung di Aceh Utara, di mana ini pemerintah Kabupaten Aceh Utara menggelontorkan dana sebesar 17 miliar untuk pengadaan motor bagi imam-imam gampung di 852 gampung yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Dan terkait dengan penyaluran ini ada isu terkait dengan pungli atau ada pungutan sebesar Rp250.000, dan ini dikonfirmasi bahwa itu tidak benar. Nah, informasi selengkapnya Dinas Syariat Islam atau DSI Kabupaten Aceh Utara menegaskan informasi mengenai adanya pungutan sebesar Rp250.000 dalam penyaluran sepeda motor operasional bagi imam gampung bukan merupakan kebijakan maupun instruksi resmi dari instansi tersebut. Dan penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Utara Hadaini sebagai klarifikasi resmi atas pemberitaan yang berkembang dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat khususnya para imam gampung penerima bantuan kendaraan operasional. Dan menurut Hadaini, seluruh proses pengadaan hingga penyerahan 852 unit sepeda motor operasional telah dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten atau APBK. Karena itu, Dinas Syariat Islam tidak pernah menetapkan biaya administrasi, uang jasa, maupun pungutan dalam bentuk apapun kepada para penerima bantuan. Dan pihak Dinas Syariat Islam menjelaskan informasi yang pernah disampaikan kepada para penerima hanya berkaitan dengan kebutuhan administrasi berupa 8 materai untuk kelengkapan dokumen hibah sesuai ketentuan serta pengisian bahan bakar minyak BBM agar kendaraan siap digunakan saat diserahkan kepada penerima. Dan hal tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pungutan resmi yang ditetapkan oleh Dinas Syariat Islam. Dan Hadaini juga menegaskan apabila terdapat oknum yang meminta sejumlah uang dengan mengatasnamakan program tersebut, maka tindakan itu merupakan perbuatan di luar kewenangan Dinas Syariat Islam dan tidak memiliki dasar kebijakan dan dari instansi yang dipimpin oleh DSI. Dan Dinas Syariat Islam terbuka terhadap pengawasan dan siap memberikan seluruh dokumen maupun data yang diperlukan apabila diminta oleh aparat pengawas atau instansi berwenang. Hadaini mengajak masyarakat untuk menyikapi setiap informasi secara bijaksana dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum faktanya terverifikasi. Program pengadaan 852 unit sepeda motor operasional bagi Imam Gampung merupakan bentuk komitmen dari pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam memperkuat pelayanan keagamaan hingga ke tingkat gampung. Karena itu, ia berharap program tersebut tetap dipandang sesuai tujuan utamanya dan tidak terganggu oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya. Itu dia informasi yang dapat Nanda sampaikan untuk pagi hari ini dari Aceh Utara untuk Kabar Aceh. Dan terkait dengan dialog pagi ini, nanti akan membahas mengenai peran orang tua dalam mengawasi anak di era digital ya. Ini juga terkait dengan beberapa hari lalu peringatan Hari Anak Nasional, dan nanti menghadirkan psikolog dan juga kepala DP3AP2KB Kota Loksemawe. Sekian dari Nanda, Bang Rifki, kembali ke Anda.
1: Ya baik, terima kasih Kak Nanda dari Loksemawe. Mungkin tadi terlewat juga ya Bung Fadil untuk informasi dialognya, mungkin ada dari Melabuh untuk pagi ini.
2: Kita masih waiting list, Bang.
1: Waiting list. Oke, baik. Dari lo semua kita naik ke atas sedikit ya. Ada Bang Budi di Takengon. Assalamualaikum, Bang Budi.
5: Waalaikumsalam. Ini saya bingung naik ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah. Ini patokannya ternyata YouTube ya.
1: Random aja hari ini ya. Oke, Bang Budi, gimana nih cuaca di Takengon pagi ini dan informasinya mungkin nanti silakan langsung aja.
5: Alhamdulillah cuaca cerah di pagi hari ini Bang Rifki. Sama seperti Bang Fadil, pagi hari ini sepertinya cerah ya. Suasana juga di Melabuh ya. Siap. Oke, langsung saja singkat saja dari Takengon pagi hari ini terkait dengan gabungan Satreskrim Polres Aceh Tengah ini yang menertibkan lokasi yang diduga menjadi tempat praktik penambangan emas ilegal di Dusun Mas Arba, Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Sabtu kemarin 25 Juli 2026. Kapolres Aceh Tengah melalui Kasat Reskrim AKP Abdul Mufakir ini mengatakan operasi dilakukan oleh tim gabungan yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim bersama Kasat Samapta Ibtu Misbah melibatkan para personil. Dan dalam penyisiran tersebut, ini petugas menemukan sebuah gubuk dua lantai berukuran sekitar 3x6 meter yang diduga digunakan sebagai pos aktivitas penambangan ilegal. Namun saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan tidak ditemukan seorang pun pekerja maupun pelaku di lokasi tersebut. Dan selain itu petugas juga menemukan lubang galian menyerupai sumur dengan diameter sekitar 1 meter dan kedalaman diperkirakan mencapai 8 meter yang diduga digunakan sebagai lokasi penggalian material emas. Di sekitar lokasi tersebut juga tim menemukan sekitar 300 karung berukuran 10 kg berisi campuran tanah dan batu yang diduga mengandung unsur emas hasil dari penggalian tersebut. Demikian singkat saja dari Takengon di pagi hari ini, Bung Rifki. Dan untuk dialog di pagi hari ini sama seperti Bang Fadil juga, kita masih menunggu informasi lebih lanjut dari kawan-kawan reporter. Terima kasih, kita kembali ke Banda Aceh.
1: Oke, baik, terima kasih Bung Budi dari Takengon atas informasinya. Kita langsung ke seberang lautan, ada Bung Jeffrey di sana. Assalamualaikum Bung Jeffrey, apa kabar?
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik pagi hari ini.
1: Oke, cuaca gimana nih Bang Jeffrey, dan informasinya juga mungkin silakan langsung.
6: Ya, untuk cuaca di pagi hari ini cerah berawan ya, cuman semalam itu sekitar pukul 8 sempat diguyur hujan, cuma hanya enggak kurang lebih dari 15 menit lah. 10 menit sudah selesai, terus gitu aja.
1: Oke, baik, moga aman selalu di sana ya. Silakan laporannya, Bung Jeffrey.
6: Ya, baik, terima kasih Rifki. Untuk informasi dari Sabang di pagi hari ini, yaitu persiapan pelaksanaan Payah Senara Adventure Festival 2026 di Kampung Payah Senara, Kota Sabang. Dan ini telah mencapai sekitar 80%. Panitia bersama masyarakat terus juga mempercepat pelaksanaan penyelesaian berbagai kebutuhan melalui kegiatan gotong royong massal sebagai bentuk kolaborasi dalam menyukseskan agenda wisata olahraga tersebut. Kecigampung Payah Senara Azhar bin Abdul Wahab saat diwawancari RRI mengatakan gotong royong massal perdana difokuskan pada pembersihan area lapangan bola yang akan dijadikan lokasi pendirian stan serta pusat kegiatan festival. Dan setelah itu, panitia akan melanjutkan penataan area parkir dan juga lokasi perkemahan bagi peserta lomba. Azhar juga menjelaskan pada Jumat mendatang, kembali panitia akan menggelar gotong royong dalam skala yang lebih besar, yaitu dengan melibatkan berbagai unsur kegiatan tersebut ya, dan juga akan diikuti jajaran peserta, jajaran pemerintah Kota Sabang, TNI dan juga Polri, untuk dari undangan wakil wali kota Sabang untuk mempercepat penyelesaian persiapan di lokasi acara. Nah, untuk lintasan perlombaan dipastikan seluruh jalur utama telah dikerjakan dan rampung, dan baik lintasan lari maupun juga sepeda gunung atau MTB, dan kini hanya menyisakan pemasangan rambu-rambu yaitu penuh dengan arah dan juga petunjuk tahap akhir sebelum digunakan oleh peserta. Dan dia juga menambahkan persiapan cabang lomba dayung juga terus dilakukan. Menurutnya pekerjaan yang tersisa hanya pemasangan rambu sehingga tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Penyelesaian akhir akan dilaksanakan mendekati hari pelaksanaan festival dan agar seluruh fasilitas siap digunakan oleh peserta. Hingga saat ini Azhar juga memperkirakan progres keseluruhan persiapan telah mencapai sekitar 80%. Demikian informasinya dari Sabang, Rifki.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Jeffrey, sangat seru ya, dan kita nantikan juga ya festivalnya di sana. Yeah. Semoga meriah dan lancar ya. Oke, baik. Terima kasih Bung Jeffrey. Satu informasi terakhir pendengar di Kabar Aceh dari Banda Aceh. Ini terkait dengan informasi kemarin, yaitu ada terjadi kebakaran yang melanda di kawasan Jalan Teku Umar Lamtemen Timur, tak jauh dari Suzuyamal, lebih tepatnya bersebelahan ya. Itu terjadi pada Minggu siang, menurut laporan Pusdalops BPBD Banda Aceh, sekitar pukul 14 siang waktu Indonesia Barat ya. Salah satu ruko itu berasal dari sana, sumber apinya dilaporkan, lalu dengan cepat merambat ke bangunan di sekitarnya. Nah, akibat kejadian ini, satu rumah kos rusak berat, serta satu bengkel dan warkop galon kupi ya ikut hangus terbakar. Nah, kepulan asap hitam sempat menyita perhatian warga juga ya saat siang itu, yang langsung sigap melapor ke petugas. Nah, menindaklanjuti laporan itu, BPBD menerjunkan 10 unit armada pemadam kebakaran dan sekitar 2 jam berjibaku api berhasil dipadamkan total sekitar pukul 16 sore. Lalu dilanjutkan dengan proses pendinginan dan juga pengecekan sumber-sumber titik api yang memungkinkan masih ada ya. Namun pendengar, Pusdalop BPBD memastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini dan juga kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah dan juga penyebab kebakaran masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Baik, itu dia satu informasi dari Banda Aceh dan juga terkait dialog kami sampaikan. Nanti pada pukul 9 pagi akan ada dialog luar studio hampir mirip dengan Lusumawai juga, mengurai problematika pengasuhan anak dari berbagai perspektif. Ya, nanti pada pukul 9 akan hadir juga narasumber dari Dinas Sosial, dari DP3A Aceh dan juga Kepala Pengadilan Agama Aceh. Itu dia satu informasi dari Banda Aceh di Kabar Aceh untuk edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Terima kasih untuk Kak Ananda, Bang Fadil, Bung Budi dan juga Bang Jeffrey serta Bang Muksin di Singkil. Kita sewa lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Selamat bertugas untuk Depart Pagi. Semangat pagi semuanya. Kita akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Untuk gigit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu.
2: Ning Buur. Ning Buur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba. Sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
5: Maaf, Bapak positif HIV.
4: Rasanya terpercaya.

0: Pro 1 RRI Loksmawe, pendengar di pagi hari ini kita akan mendengarkan update informasi cuaca dari BMKG Maluku Saleh Aceh Utara. Melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan perakiraan cuaca BMKG Maluku Saleh, ada Febrianto Simanjuntak. Selamat pagi, Bung Febri.
1: Selamat pagi, Gar.
0: Iya, baik. Seperti apa informasi cuaca pagi hari ini? Silakan.
1: Hari ini kita prediksi cuacanya di wilayah Loksmawe dan sekitarnya akan sangat berawan hingga berawan dengan suhu sekitar 24 sampai 32 derajat Celcius. Kemudian di 5 kabupaten kota lainnya mulai dari Biren sampai dengan Pangsan juga kita prediksi akan cerah berawan hingga berawan dengan suhu di benar meriah hari ini sekitar 16 sampai 24 derajat, hari ini sekitar 60 sampai 100%. Gitu, Kak.
0: Ya, baik. Tadi dengan suhu berapa, Febri?
1: Hari ini 24 sampai 32 derajat Celcius, Kak.
0: Iya, baik. Untuk keadaan di perairan seperti apa tinggi gelombang hari ini? Ya, Febri?
1: Hari ini mulai dari 0, ya, Kak.
0: Ya, silakan.
1: Suara yang kedengaran enggak?
0: Ya, sudah terdengar.
1: Hari ini tinggi gelombangnya sekitar 0,2 sampai dengan 2 meter. Kemudian kekuatan anginnya itu sekitar 16 sampai dengan 38 km per jam. Gitu, Kak.
0: Ya, artinya kondisi di perairan masih seperti kemarin ya, Febri ya. Masih tinggi gelombangnya dan anginnya masih cukup kencang ya.
1: Betul, Kak. Ya.
0: Oke. Untuk keadaan titik panas hotspot, apakah masih ada hingga hari ini? Ya, halo, Febri.
1: Hari ini hotspot masih, Kak, masih terpantau per. Ya. Masih terpantau, Kak, hari ini di wilayah Biren dan juga Aceh Utara.
0: Ya, baik. Kelembaban udara berapa persen hari ini, Febri?
1: 60 sampai 100%.
0: Ya, baik. Dengan keadaan yang disampaikan ya, informasi cuaca, ada himbauan Febri untuk masyarakat?
1: Kita himbau masyarakat yang pertama, kita masih di musim kemarau. Seru Juli masih dalam puncak musim kemarau di Kota Loksmawe dan sekitarnya. Jadi yang pertama, jaga kondisi kesehatan. Kemudian yang kedua, di laut sendiri hari ini cuacanya kurang kondusif. Tinggi gelombang dan kecepatan anginnya hari ini tinggi. Jadi berbahaya bagi nelayan yang mau melaut. Jadi hati-hati, tetap waspada. Begitu, Kak.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak, Febri, untuk informasi cuaca yang baru saja disampaikan. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, itu dia pendengar informasi cuaca yang baru saja disampaikan oleh perakirawan cuaca dari BMKG Maluku Saleh Aceh Utara. Harap untuk lebih berhati-hati bagi Anda yang beraktivitas dalam pelayaran ya atau di perairan karena tinggi gelombang mencapai 2 meter dan kecepatan angin juga cukup kencang untuk hari ini. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti program Bincang Pagi. Nanti kita akan membahas mengenai peran orang tua mengawasi anak di era digital. Tetaplah bersama kami.
2: Demikian info cuaca.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi pendengar bersama Nanda di pagi hari ini. Kita akan mengikuti program Bincang Pagi hingga pukul 9 nanti. Dan untuk edisi siar kita hari ini di hari Senin 27 Juli 2026, kita mengangkat topik mengenai peran orang tua mengawasi anak di era digital. Dan baru-baru ini juga kita memperingati Hari Anak Nasional ya. Dan tentunya berbagai isu mengenai anak akan selalu menarik untuk dibincangkan, dan banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat, salah satunya dengan berkembang pesatnya teknologi, terutama teknologi di era digital saat ini. Dan untuk narasumber kita di pagi hari ini ya, dalam program Bincang Pagi, ada dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bapak Salahuddin ST MSM. Beliau merupakan kepala DP3AP2KB Kota Loksemawe. Dan juga ada Ibu Nur Sanjunita BHSJMA yang merupakan dosen psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Malikut Saleh. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Nanda.
0: Iya.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Salahuddin dan Bu Nur San, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Pagi Bu.
0: Iya. Ya, baik, di kesempatan pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ini mengenai peran orang tua mengawasi anak di era digital ya. Dan mungkin Nanda terlebih dahulu ke Bu Nur San. Gimana Ibu, apa kabar ini Bu Nur San?
2: Baik, alhamdulillah Nanda.
0: Iya, dan nanti akan kita akan berdiskusi lebih tepatnya ya, nanti dengan Pak Salahuddin juga mungkin bisa memaparkan berdasarkan pengalaman di lapangan oleh Pak Salahuddin, dan mungkin dari segi pandangan dulu dari Bu Nursan selaku psikolog ya, kalau kita membahas mengenai peran orang tua mengawasi anak di era digital. Nah, Bu Nursan, saat ini kita melihat perkembangan dunia digital yang luar biasa sekali, di mana anak-anak begitu mudahnya mengakses handphone ya, yang dulunya mungkin handphone hanya diakses oleh orang dewasa, tapi sekarang anak-anak bahkan mungkin dari anak TK sudah pegang HP untuk bermain game dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat dengan tren ini, apakah ini mempengaruhi dan apakah pengaruhnya cukup besar terhadap pola perilaku anak yang terbentuk di era digital saat ini? Silakan Bu Nursan.
2: Nah, baik, terima kasih Nanda. Selamat pagi semuanya para pendengar ya. Jadi kalau kita bicara terkait tentang bagaimana peran orang tua di era digital sekarang ini, kita tidak bisa menafikan bahwa perkembangan teknologi digital telah banyak membawa manfaat bagi kehidupan kita ya. Anak-anak sekarang pun banyak belajar melalui internet ya, sehingga juga membangun satu skill yang jauh lebih banyak juga terkait berkomunikasi dengan mudah ya, yang dulunya mungkin tidak bisa dapat berkomunikasi secara langsung ketika berada pada posisi yang jauh, tapi saat ini dengan adanya teknologi itu membuat semuanya lebih cepat, lebih mudah, lebih dekat ya. Nah, dan mengembangkan keterampilan yang juga punya manfaat ya, ketika sebenarnya teknologi itu digunakan dengan bijak. Nah, namun kita juga tidak pungkiri terdapat tantangan yang cukup challenging ya, bagi khususnya bagi kita orang tua di era teknologi yang seperti saat ini, di mana dampak daripada teknologi itu sendiri ketika tidak diantisipasi dengan bijak ya, terutama bagi kita sebagai orang tua di dalam melakukan kontrol, itu akan berdampak kecanduan gadget ya, kemudian juga bisa mengakibatkan dampak terhadap cyberbullying ya, kemudian juga penipuan online, dan juga paparan terhadap konten-konten yang tidak sesuai dengan usianya. Ya, jadi sekarang yang menjadi fokus kita adalah bukan melarang anak menggunakan teknologi, karena mereka memang terlahir di era teknologi seperti ini ya. Namun yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mengubah mindset kita sebagai orang tua dalam melakukan pembimbingan agar anak, agar apa ya, teknologi ini mampu dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Itu yang perlu kita lakukan sebagai orang tua.
0: Ya. Yeah. Ya, baik. Memang kita tidak bisa menafikan bahwa banyak sekali manfaat dari teknologi itu sendiri ya. Namun belakangan mungkin sudah berdampak ke hal-hal yang kurang baik, berhubung mungkin karena berlebihan ya Bu Nursan, atau di luar dari seharusnya pemakaian gitu. Dan bisa jadi juga karena memang tanpa pengawasan yang ketat dari orang tua. Baik, Nanda ke Pak Salahuddin. Pak Salahuddin, gimana Bapak melihat bahwa teknologi saat ini sangat berpengaruh terhadap perilaku anak, dan bagaimana upaya-upaya yang coba mungkin diedukasi oleh DP3A P2KB, atau upaya selain edukasi, upaya pengawasan mungkin terhadap penggunaan gadget pada anak yang sudah dilakukan, seperti apa Pak? Silakan.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Atas kesempatan diberikan oleh RRI di pagi hari ini, saya bisa berbagi informasi bersama-sama. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih pada Bu Nursan ya tadi ya. Di Unimal, beliau sudah menyampaikan tadi Bu Menanda, artinya apa, kita dalam hal ini melihat anak-anak kita penggunaan gadget di dunia digital sekarang ini bisa kita lihat baik positif dan negatifnya yang telah disampaikan tadi. Namun demikian, kita lihat sekarang di Kota Lusme misalnya, penggunaan handphone itu pada anak itu setiap tahunnya meningkat. Terus mawe. Hal ini kan menjadi tantangan bagi kita ya, seluruh orang tua itu. Namun demikian, kami dari Dinas DP3A P2KB juga melihat bahwa berbagai kasus kekerasan terhadap anak, baik perundungan hingga permasalahan psikologis anak, itu seringkali itu memiliki keterkaitannya dengan penggunaan digital yang berlebihan. Ini yang kami dapatkan di lapangan. Namun demikian, ini kan diperlukan peran orang tua ya, supaya lebih memaksimalkan agar anak-anak di rumahnya itu penggunaan smartphone itu ataupun HP itu bisa dijaga, dikontrol oleh orang tua di rumah. Karena tanpa kontrol orang tua ini semua nggak akan bisa kita dapatkan. Artinya ketika anak-anak misalnya menggunakan HP misalnya, itu dikasih jadwalnya. Bukan nggak boleh ya, karena sekarang ini kan digital ini kan semua serba informasi ada di genggaman anak-anak sekarang, malah lebih canggih mereka penggunaannya itu kan. Namun demikian, kita mengharapkan ada kontrol dari pada orang tua. Nah, ini perlu sekali Mbak Nanda yang perlu dilakukan supaya orang tua itu bisa memberikan keteladanan bagi anaknya. Karena sekarang ini kita seringkali kita ketika kita menasihati anak, tapi kita nggak pernah memberikan contoh. Ketika kita katakan anak-anak, jangan kamu pegang HP, kamu simpan sana. Sementara kita sendiri pegang gitu. Sementara kayak gitu lah. Jadi anak-anak sekarang itu menurut saya, daripada kita omeli dia, kita nasihati, lebih baik kita memberikan contoh-contoh teladan yang baik. Kita lihat sekarang misalnya Mbak Nanda, saya bukan membandingkan luar negeri ya. Kita lihat misalnya Jepang, di Finlandia, misalnya di China misalnya. Itu anak-anak itu umur 6 tahun sudah mandiri dia. Artinya apa? Anak-anak itu memang sudah dilatih. Nah, dilatihnya apa? Misalnya bagaimana anak-anak itu misalnya dia bisa membuang sampah pada tempatnya. Itu sudah dilatih sejak kecil, sudah dilatih. Ini tempat buang sampah di sini ya. Kamu pergi ke kamar mandi begini. Jadi umur 6 tahun itu mereka sudah mandiri. Nah, jadi kalau kita sekarang ini kebalikan. Anak-anak kita itu supaya nggak nangis, kasih dia HP. Pegang sampai dia tidak menangis lagi. Padahal itu anak umur 2 tahun kan menangis itu kan bagus. Artinya apa? Memberikan perkembangan otak dia lebih bagus lagi ya. Jadi sekarang yang perlu kita rubah karakter dan mindset dari kita semua. Nah, jadi kami dari DP3 P2KB terus memberikan edukasi kepada masyarakat, mulai kami ada rapat-rapat koordinasi bersama tokoh-tokoh masyarakat, kemudian kami juga ada datang juga ke sekolah, kunjungan sekolah dan seterusnya Mbak Nanda. Itu mungkin di awal Mbak Nanda.
0: Ya, baik. Dan Pak Salahuddin, tadi Pak Saudi menyebutkan ada mungkin kasus-kasus yang terkait karena penggunaan gadget secara berlebihan, misalnya seperti perundungan dan lain-lain. Nah, ini memang setelah dikaji-kaji memang karena berdampak langsung dari penggunaan HP itu sendiri, apa nggak ada faktor lain mungkin, atau memang total ini karena mereka mengakses apa misalnya di HP, apakah itu memang bisa disimpulkan seperti itu?
1: Iya, jadi banyak kasus-kasus yang kami tangani, mm-hmm. kami kan punya PPPA ya, artinya perlindungan mm-hmm. perempuan dan anak, artinya banyak kami dapat laporan kasus itu, mm-hmm. itu penggunaan smartphone atau penggunaan HP. Artinya gini, ada juga anak-anak kita lihatlah sekarang ini di kamar, misalnya anak-anak itu pasti main HP di kamar tuh sampai 24
0: jam
1: itu. Yeah. Jadi sebagai orang tua, ketika pintu kamar tuh dikunci main HP itu jangan dibiarkan. Artinya digedor kembali. Kamu kenapa kunci pintu? Ini main HP apa? Dikontrol, dilihat. Karena anak-anak sekarang ini umur 14 tahun sudah pacaran,
0: yeah.
1: dan pacarannya pakai video call. Call itu kan kita tuh sendiri ya, lihat wajahnya, lihat ini ya. Mungkin nanti 2 bulan kemudian dia enggak mau lihat wajahnya lagi, lihat lainnya lagi, lihat dan seterusnya.
0: Yeah.
1: Nah, itu merupakan fenomena yang ada selama ini bagi anak-anak kita. Tampak kita, tapi mereka nanti ketika mereka sudah putus diviralkan, karena terkadang itu adalah di save ataupun di copy ya. Nah, sehingga perluaskan. Kemarin kami pernah kasus kayak gitu. Pacarannya pakai video call.
0: Yeah.
1: Jadi subhanallah lah deh. Jadi itu menjadi pelajaran bagi kita orang tua untuk lebih mengontrol anak-anak kita ketika dia penggunaan daripada handphone itu lebih cerdas lagi gitu.
0: Iya. Yeah. Iya, karena dari HP itu bermula berbagai potensi, baik itu asusila atau mungkin kejahatan-kejahatan yang lainnya atau kekerasan, dari situ bermulanya ya, Pak Salahuddin ya. Baik,
1: benar.
0: Baik. Baik, Nanda ke Bu Nursan. Bu Nursan, kalau kita lihat saat ini orang tua di era modern saat ini mungkin sudah beda ya pola asuhnya dengan orang tua mungkin di zaman dulu, yang mungkin kalau zaman dulu lebih tegas, atau kalau misalnya anak misalnya tidak salat aja udah kena cubit misalnya atau apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat dengan pola asuh parenting orang tua saat ini, apa yang harus dibenahi Bu Nursan? Karena tadi seperti Pak Salahuddin bilang bahwa seharusnya dikasih jadwal gitu kalau main HP, atau mungkin jangan langsung diomeli tapi diberikan contoh. Nah, menurut dari pandangan Bu Nursan yang lebih kena ke psikologis anak ini sendiri, untuk membentuk, untuk membuat dia mungkin gak melawan ketika dibilang gitu. Nah, seperti apa seharusnya peran orang tua ini sendiri?
2: Ya, baik Nanda ya. Jadi memang di era digital saat ini kita tidak bisa memperlakukan cara yang sama seperti di era saya dulu ya. Karena memang waktu di era kita atau di era saya itu teknologi juga tidak secanggih dan sevulgar atau seviral saat ini ya. Tidak semasif saat ini. Sehingga paparan terkait konten-konten yang dianggap tidak baik itu juga terhindar. Jadi memang sangat terbatas sekali untuk akses tersebut. Nah, untuk saat ini yang memang kita perlu lakukan adalah melakukan pendampingan dengan cara yang tepat agar anak-anak dapat kita kontrol ya. Salah satunya adalah ya, misalnya tadi Bapak juga sudah mengatakan ya, dalam psikologi itu kita kenal dengan apa ya, salah satu namanya konsep autonomy supportive parenting ya. Yaitu di mana orang tua memberikan kebebasan yang sesuai dengan usia anak sambil tetap menyediakan batasan yang jelas. Jadi jadi ini disesuaikan dengan usianya berapa. Kalau usia 5 tahun ke bawah, apa batasan-batasan yang perlu dilakukan. Misalnya usia 5 tahun ke bawah itu mereka hanya boleh 1 jam saja dengan pengawasan ya. Tapi lebih dianjurkan untuk usia 5 tahun ke bawah itu memang mereka bereksplorasi dengan dunia nyata,
0: dengan alam gitu ya.
2: Iya, dengan alam ya, bermain. Karena sebenarnya kalau kita lihat yang membentuk perilaku itu sebenarnya adalah dari orang tua sendiri. Nah, kalau kita pikir 5 tahun usia ke bawah itu kan ya yang memberikan gadget juga orang tua. Sebenarnya mereka juga tidak minta ya. Jadi kita yang mengenalkan. Nah, jadi kita memang harus betul-betul bisa melihat batasan-batasan itu. Nah, nanti kalau di usia misalnya udah usia 6 tahun 7 tahun, batasannya juga kita lihat apa yang boleh, berapa jam mereka tonton. Jadi langkah yang perlu dilakukan itu yang pertama buat aturan bersama. Itu yang paling penting, dan itu dulu saya juga pernah melakukan untuk keluarga saya ya. Jadi buat aturan bersama yang ini yang disepakati. Nah, jadi bukan aturan sepihak. Nah, jadi anak kan usia 5 tahun itu udah bisa diajak dialog, udah bisa diajak komunikasi, apalagi kalau udah 6-7 tahun usia sekolah ya, itu udah bisa diajak komunikasi. Jadi di usia tersebut kan anak-anak hanya melihat secara konkret saja. Dia tidak bisa melihat hal yang di apa yang abstrak, tidak. Dia kalau merah merah, kalau putih putih. Jadi kita buat aturan yang anak-anak bisa menangkap informasi itu. Misalnya aturan hanya boleh pegang HP selama misalnya 1 jam di jam berapa, di hari apa, selain itu tidak boleh. Dan itu dituliskan, disepakati dengan sepengetahuan anak, setuju, dan kedua orang tua. Dan yang paling penting adalah sebenarnya anak itu kan belajar secara langsung, secara modeling. Dan itu kita tidak nafikan. Makanya seperti disampaikan oleh Bapak tadi, kita sebagai orang tua juga harus bisa memberikan model yang tepat kepada anak. Jangan nanti kita larang anak, tapi kita juga membreakdown larangan tersebut. Terus ini kalau sekarang kita perhatikan ya, di masa-masa ini ya, di waktu-waktu yang family time ya, misalnya weekend ya, tapi coba kita perhatikan ketika keluarga keluar bersama semuanya asik dengan gadgetnya masing-masing. Nah itu juga harus dibuat aturan antara pasangan seperti apa ketika misalnya berada di luar, dan itu harus disepakati bersama. Kemudian juga kita harus jelaskan juga alasan dibalik setiap aturan kepada anak-anak. Jadi jangan buat aturan tanpa ada penjelasan, karena mereka kan terus ingin bertanya. Anak-anak itu kan nggak bisa dikasih satu janji tanpa tahu apa alasannya. Jadi kita harus kasih tahu kenapa kita buat aturan ini, supaya mereka juga paham. Kemudian juga ketika waktu family time itu kita sama-sama itu duduk ya, orang tua lihat apa yang anak lakukan, dia sedang main apa. Jadi kita ikut terlibat bersama anak dalam gadget atau permainan yang mereka lakukan. Jadi kita tahu, oh anak saya main ini, oh ini. Jadi kita bisa di situ membangun satu komunikasi. Nah, ketika komunikasi itu terbangun, anak nggak merasa seperti dicurigai, anak nggak merasa ibu dan ayah seperti polisi yang menjaga yang dilakukan ya. Jadi membangun komunikasi yang hangat sehingga anak merasa orang tua adalah tempat yang aman untuk mereka bercerita, itu sebenarnya yang paling penting. Karena kan kita kan tidak mungkin mengontrol anak selama 24 jam kalau anak sudah mulai masuk usia sekolah dasar. Mereka di luar ya. Kita nggak bisa kontrol, apalagi misalnya anak tingkat SMP, tingkat SMA nggak bisa kontrol. Namun peraturan ini harus kita tetapkan di awal sehingga ketika mereka di luar pengawasan kita, mereka tahu, oh ini nggak boleh. Nah, terus kalau ada apa-apa mereka berani bercerita, karena cyberbullying kan juga berdampak terhadap perilaku anak-anak merasa tekanan, yang kadang-kala melakukan perilaku-perilaku yang dia seharusnya tidak lakukan, tapi karena diancam, dia tidak berani mengadu. Nah, jadi ketika kita membangun base bahwa saya ibu atau ayah adalah tempat yang aman untuk kamu cerita apapun yang kamu alami melalui gadget secara online yang orang tua tidak tahu, mereka tetap terbuka untuk bercerita. Kalaupun tidak, kita yang coba membangun komunikasi itu apa saja sih yang kamu mainkan ketika kamu pegang HP, apa yang kamu cari ya. Nah, jadi seperti itu. Terus satu lagi ini kita perlu diskusikan terkait aplikasi ataupun media sosial yang mereka gunakan ya. Sehingga kita pun tidak lose control. Dan sekarang ini juga kan banyak namanya parental control yang dibuatkan di sistem, baik di handphone ataupun di Google ya. Sehingga kalau kita bisa create itu, waktunya 1 jam, otomatis nanti ketika lewat 1 jam itu dia langsung mati.
0: Iya. Yeah.
2: Seperti itu.
0: Jadi ada settingannya ya.
2: Ada settingannya.
0: Ya, baik. Jadi lagi-lagi memang peran orang tua, di mana tadi ada dijelaskan oleh Bu Nursan terkait konsep otonomi supportive parenting ya, Bu Nursan ya. Di mana di situ ada komunikasi. Lagi-lagi ini komunikasi Bu Nursan ya, komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak, dan juga peraturan yang diterapkan oleh orang tua yang memang harus dipatuhi oleh anak, termasuk dari mungkin dari apa penggunaan aplikasi yang digunakan, atau orang tua lebih terbuka mengetahui apa saja yang diakses, seperti itu Bu Nursan ya. Dan jam dari aksesnya sendiri juga dibatasi. Nah, kalau kita lihat saat ini dengan maraknya penggunaan HP dan juga kasus-kasus

0: yang disampaikan oleh Bu Nursan tadi sangat baik sekali ya.
1: Yeah.
0: Artinya sekarang kan terjadinya perubahan pola asuh yang pertama dulu. Mungkin saya kebetulan kelahiran tahun 70-an ya. Kalau dulu itu kan kita orang tua itu lebih banyak mengawasi anak itu secara langsung dia. Langsung dia bertatap muka kan gitu. Bermain di sekitar sehingga bisa kita kontrol kan gitu. Komunikasi keluarga juga langsung lebih sering bertatap muka dan seterusnya. Kalau sekarang ini kan sudah berubah. Artinya perubahan pola asuh itu kita harus melakukan pengawasan, tidak cukup dilakukan secara fisik saja gitu. Juga harus mencakup aktivitas digital anak. Sampaikan tadi, jadi aktivitas digital anak itu harus kita ketahui. Harus kita ketahui apa-apa saja konten yang dibuka, misalnya YouTube kah, TikTok kah, dan sebagainya. Itu kita harus tahu. Juga sekarang ini kita sebagai orang tua juga harus bisa mengontrol anak. Kan sekarang kan ada aplikasi itu yang bisa kita kontrol dia. Ini umur dia tonton ini dia. Umur bisa dia ada di YouTube juga ada itu umur 3 tahun ini tontonannya bisa disetel di
1: seperti pembatasan di seperti itu ya.
0: Memang ada di apa di YouTube itu ataupun di aplikasi lain itu batasan. Nah, sehingga orang tua juga harus paham itu. Ketika misalnya orang tua juga enggak ngerti dan seterusnya itu susah juga mana. Ke apa kebablasan anak-anak kan sekarang kan canggih sekali dia enggak mau dia kasih tahu kita itu dia punya password untuk membukanya dia punya dicari di Google dicari di YouTube ini cara membuka ini dapat lagi seperti misalnya pornografi misalnya itu kan pemerintah kan sudah jelas itu semua itu diblokir tapi anak sekarang ini jago dia membukanya bisa dibukanya.
1: Lebih pintar mereka Pak ya daripada orang tuanya.
0: Untuk orang tua misalnya untuk bisa itu susah karena tidak semua juga orang tua juga paham itu kan gitu Mananda ya. Nah, jadi yang perlu kita berikan apa kesadaran. Saya sepakat tadi disampaikan oleh menulisan artinya di rumah tangga itu kita harus buat kesepakatan untuk kita dan oleh kita artinya dari keluarga. Nah, pernah saya sampaikan kesepakatan kita buat kita tempel di dinding. Ini jam kita wajib di rumah dan sholat berjamaah bersama-sama misal. Dan kita setiap hari itu dari jam 3 sampai jam 7 tidak boleh pegang HP misal begitulah. Tapi kita sepakat, semua kita sepakati dan kita atur bersama, teken bersama-sama kalau perlu. Anak teken, orang tua teken, semua teken.
1: Nah,
0: disepakati utamanya resam rumah tangga lah pegangnya. Itu bisa, bagus sekali itu. Nah, jadi untuk kali itu semua kembali kepada misalnya menyangkut dengan kasus-kasus yang saya tangani menyangkut dengan digital misalnya sekarang yang menggunakan smartphone, HP dan seterusnya. Itu saya sampaikan tadi Mananda, itu banyak kasus-kasus itu melalui HP itu cukup banyak kita kita tangani ya. Itu khususnya anak-anak SMP malahan. Anak umur 14 tahun itu sudah pakai HP yang luar biasa. Dia bisa menampak hanya bisa menampakkan yang nggak bisa dia nampakkan gitu. Tapi itu kejadian. Jadi ini saya mungkin nggak bisa saya ceritakan di sini, tapi itu ada Mbak Nanda. Jadi kita ceritakan kasus itu. Jadi perlu kesadaran kita bersama agar orang tua lebih mengontrol anaknya apa-apa smartphone-nya ataupun gadget-nya yang apa-apa yang dipakai itu harus bisa kita melihatnya. Dan kadang-kadang anak-anak kan mempassword-nya semua. Kalau bisa passwordnya itu bisa dibuka oleh orang tuanya, tapi anak-anak susah ngasihnya itu. Nah, ini juga menjadi tantangan kita semua untuk memberikan edukasi pada anak-anak kita.
1: Mungkin
0: itu Mbak.
1: Memang kita berharap lagi-lagi orang tua yang memang harus lebih cerdas gitu ya Pak Salahuddin ya. Dengan perkembangan anak saat ini yang mungkin memiliki banyak cara atau banyak siasat untuk bisa mengakses hal-hal yang mungkin orang tuanya tidak bisa mengakses. Nah gimana nih kalau misalnya orang tuanya adalah orang tua yang kita bilang mungkin sibuk ya. Atau orang tua yang mungkin tinggal di pelosok yang tidak terlalu paham dengan teknologi. Atau orang tua yang memang... apa namanya tidak memiliki riwayat pendidikan yang cukup tinggi, supaya bisa menjadi orang tua yang lebih cerdas. Karena kalau kita lihat, kalau kita balik lagi ke orang tua, banyak masalah di situ juga di orang tua sendiri. Apakah pihak-pihak lain juga bertanggung jawab, misalnya seperti guru atau pemerintah, bisa

0: masuk ke ranah tersebut, gimana Pak Salahuddin?
1: Nah, jadi begini Mbak ya, sekarang melihat sekarang ini, kita perkembangan teknologi ini kan tidak dapat kita hentikan yang pertama dulu.
0: Yeah.
1: Ya kan, ini dia akan terus berkembang, tetapi dapat kita arahkan. Tidak dapat kita hentikan, tapi dapat kita arahkan. Jadi tugas kita sebagai orang tua bukan menjauhkan anak dari teknologi, ya,
0: yeah.
1: Melainkan bimbing mereka agar menggunakan teknologi secara aman, sehat, dan produktif. Itu yang penting. Nah, kalau teknologi tetap berkembang dia, nah, yang penting orang tuanya itu bisa mengarahkan anak-anaknya itu. Yang kedua, tantangan yang harus diwaspadai sekarang ini bukan kepada orang tua saja, tapi kepada lingkungan, sekolah, ya kan, tokoh-tokoh, kemudian semua stakeholder lah. Artinya apa? Di balik manfaat tersebut terdapat beberapa risiko daripada kecanduan gadget misalnya, ya kan, kecanduan smartphone, kemudian terjadinya cyberbully. Ini kan terjadinya perundungan di dunia nyata nih ya, di dunia maya maksud saya.
0: Yeah.
1: Nah, ini terjadi ini perundungan ini. Nah, kemudian terjadi juga apa? Ini menyangkut dengan paparan konten negatif seperti apa, pornografi, itu perlu kita waspadai. Yang luar biasa tahun 2025-2024 kemarin apa, perjudian online. Itu luar biasa kemarin. Nah, kemudian juga ada berita-berita yang hoax ya, artinya ini berita-berita yang sebenarnya itu tidak bisa ditangkap langsung, kita meramunya langsung sehingga menjadi suatu kekacauan dalam suatu masyarakat kita. Ini juga perlu diwaspadai bagi orang kita, bagi semua kita lah ini. Kemudian ini bagian mana sih menurunnya interaksi sosial dalam keluarga. Jadi sekarang ini kita lihat dengan kecanduan-kecanduan ini kan interaksi sosial dalam keluarga kan berkurang. Artinya anak-anak sekarang sering di kamar. Ya kan? Telepon mamanya, papanya juga dari kamar. Tak mudah gedor-gedor lagi pintu-pintu dan seterusnya. Telepon mah, kamu makan sini, telepon dia. Padahal jarak kamarnya cuma 2 meter.
0: Nah,
1: sekarang interaksi yang kita harapkan tidak terjadi. Kemudian yang sangat urgent juga menjadi perhatian kita bersama, Mak Nanda. Ini gangguan kesehatan fisik. Sekarang anak-anak kita itu umur 2 tahun sudah diberikan handphone supaya nggak nangis dia. Itu kan mengurangi kecerdasan anak-anak. Matanya juga itu bisa kena radiasi dan seterusnya. Nah, jadi gangguan kesehatan fisik dan mental akibat apa? Penggunaan layar smartphone itu yang berlebihan. Juga yang harus kita tangani bersama. Kami terus mengedukasi masyarakat. Kami melakukan penjangkauan ke sekolah, artinya home visit ke sekolah, kami lakukan itu juga. Namun demikian ini di rumah yang pertama sekali yang harus bukan edukasi gitu. Dari rumah ini kita harapkan anak-anak kita itu mendapatkan edukasi yang lebih sempurna dari orang tuanya.
0: Baik. Dan kalau kita bicara perilaku, ini terkait dengan psikologis juga ya, pengaruh psikologis sehingga anak bisa berperilaku mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Salahuddin tadi, dia menjadi menarik diri, jadi lebih sering di kamar dan lain-lain. Nah, Bu Nursan mungkin bisa dijelaskan tanda-tanda perubahan perilaku dari penggunaan gadget pada anak, yang mungkin ini bisa menjadi petunjuk bagi orang tua untuk melihat apakah anaknya sudah di level yang memang sudah kecanduan gadget kah, atau mungkin sudah ada tanda-tanda yang mengarah ke hal-hal yang negatif. Adakah mungkin tanda-tanda perilaku seperti yang salah satu tadi disebutkan Pak Salahuddin, seperti menarik diri, jadi lebih kurang berinteraksi. Mungkin tanda-tanda lainnya, karena ada juga seperti brain rot ya Bu Nursan ya, kelemahan daya pikir itu juga pengaruh dari gadget. Mungkin ada gejala lainnya Bu Nursan yang bisa dijelaskan secara psikologis. Silakan.
2: Jadi kita lihat dulu ya dampak psikologis bagi anak yang menggunakan gadget ya. Tanpa pengawasan orang tua, yang pertama terkait gangguan regulasi emosi. Jadi kemampuan anak untuk meregulate emosinya ketika kondisi yang tidak dia inginkan itu terjadi ya. Misalnya apa yang kita lihat? Anak akan menjadi lebih mudah marah ketika diminta berhenti bermain gadget.
0: Seperti tantrum gitu ya.
2: Tantrum itu punya sintomnya sendiri. Tapi hampir dekat seperti ketika misalnya sudah waktu sholat, dia tidak mau berhenti. Terus kalau dia ambil handphonenya, jadi marah, jadi mengamuk, dan minta kembali. Nah, itu tanda-tanda menunjukkan bahwa sudah mulai terjadi gangguan regulasi emosi, dan bisa jadi itu sudah mulai tanda-tanda mulai kecanduan.
0: Yeah.
2: Kenapa? Karena kalau dia tidak dalam kondisi yang kecanduan, dia sebenarnya biasa aja ketika disuruh sholat, suruh berhenti, itu tidak menjadi problem baginya ya. Namun ketika anak-anak mulai marah, dari tantrum kalau kata Nanda tadi ya, terus melakukan hal-hal yang destruktif ya, merusak, itu berarti kita harus sudah waspada. Ya, gangguan regulasi emosi terjadi. Nah, kemudian terjadi dalam proses belajar, gangguan perhatian. Nah, kita tahu bahwa konten dari media sosial ini dia sifatnya itu cepat, tidak ada proses ya. Jadi anak-anak biasanya ketika melakukan sesuatu atau bermain game atau apapun, dia dapat satu reward, sehingga ketika dia dapat reward dari game yang dia mainkan, itu akan melepaskan hormon dopamin yang ada pada otak, sehingga dia senang, terus pingin lagi. Nah, itu ya. Dan itu juga berdampak kepada gangguan perhatian. Jadi ketika dia belajar, anak akan sulit mempertahankan fokus ketika di sekolah. Jadi ingatannya terus kepada game lagi, kalau main bisa menang lagi. Nah, seperti itu. Nah, itu mengganggu. Terus yang ketiga tadi seperti gangguan kesehatan, salah satunya adalah gangguan tidur. Nah, gangguan tidur kenapa? Karena kalau orang tua tidak melakukan pengawasan dan tidak buat batasan, anak-anak akan diam-diam main handphone, dan cahaya dari handphone itu kan bisa berdampak ya secara kesehatan. Dan itu sudah menjadi satu penelitian yang sudah dilakukan. Jadi menghambat produksi hormon melatonin yang seharusnya bisa membantu untuk meningkatkan proses pergantian sel regenerasi pada tubuh, sehingga kualitas tidur itu harusnya semakin baik, tapi yang terjadi adalah menurun. Nah, dampak gangguan tidur ini kan juga berdampak kepada perilaku anak, karena dia kurang tidur kan mengganggu suasana hati, konsentrasi dan prestasi belajarnya jadi ngantuk, jadi mudah marah kalau ada apa-apa. Terus yang keempat dampaknya ada kecemasan dan depresi. Nah, media sosial dari beberapa penelitian juga ini ya memicu kecenderungan individu itu membandingkan dirinya dengan orang lain. Misalnya kalau sekarang ya, anak-anak sekarang yang usia-usia SMA ya, SMP juga itu menjadi kiblat mereka sekarang kan Korea ya. Ya, menjadi kiblat mereka Korea.
0: BTS.
2: Jadi semuanya seperti Korea. Cantik itu kayak orang Korea, putih kulitnya ya. Tampan itu kayak laki-laki Korea ya. Dan ketika dia tidak putih, tidak seproporsional tubuh yang menjadi kiblatnya, itu akan jadi satu bumerang bagi diri. Aduh, gimana aku supaya bisa cantik seperti itu. Jadi dia akan melakukan banyak hal dan menimbulkan depresi ketika, atau cemas ketika dia tidak sama seperti temannya yang lain ya. Nah, itu juga akan berdampak secara psikologis, sehingga mengganggu, dan dia berusaha untuk gimana ya. Nah, ini yang bahayanya. Karena kan anak-anak mereka umurnya belum cukup matang ya untuk membuat satu keputusan. Kadangkala keputusan yang diambil ketika orang tua tidak mengawasi bisa membahayakan anak. Nah, kemudian juga yang tadi sudah disebutkan terkait sosialisasi ya. Anak cenderung akan lebih banyak berada di depan layar, sehingga seharusnya waktunya untuk bermain dia mencoba untuk menghindar. Jadi lebih senang dengan main di handphone. Sekarang ini kalau kita perhatikan, main ludo pun udah ada pakai handphone. Ya. Main ulah tangga pun udah pakai handphone. Jadi semuanya menggunakan tangan dan mata. Cepat dengan apakah ketiga anak-anak cepat dalam menggunakan gadget itu menunjukkan kemampuan secara intelektual? Itu tidak, karena kan kebiasaan. Biasa melakukan itu membuat cepat dia melakukan sesuatu. Beda dengan orang yang tidak terbiasa melakukan itu. Nah, yang berikutnya yang perlu dilihat ya bagi kita orang tua, bagaimana cara kita mendeteksi ketika anak sudah kecanduan ya. Yang pertama adalah kita harus lihat bahwa tanda-tandanya adalah ketika anak yang tidak bisa berhenti.
0: Yeah.
2: Ya, tidak bisa berhenti main handphone ya, sulit ketika disuruh berhenti selalu marah. Dan terkadang kita lihat perubahan perilaku, kalau mungkin dia nggak ada uang, dia main ke apa, dia main di tempat apa publik yang perlu rental, nah dia nggak dapat, dia bisa melakukan perilaku destruktif ya, seperti mencuri karena hal itu. Nah itu harus hati-hati. Terus selalu memikirkan HP dimanapun dia berada. Mm-hmm. Sehingga kadang pun ada kan kasus di mana karena karena adiksi terhadap permainan online ini, dia sampai meninggal, yeah. Dia gak makan, kenyang dia dengan main handphone ya. Mm-hmm. Nah, sehingga keinginan untuk makannya terbengkalai. Karena sibuk dengan atau takut kehilangan momen seperti
0: itu. Yeah.
2: Terus ini waktu penggunaan juga terus meningkat. Awalnya mungkin 30 menit, kemudian 1 jam, kemudian 2 jam, 3 jam, sampai kemudian berjam-jam. Dan ini merupakan salah satu tanda-tanda mulai adiksi. Dan yang ketiga, anak juga sudah mulai mengabaikan terkait aktivitas pentingnya. Apa misalnya, waktu ibadahnya ya. Dia main handphone seharian sampai malam, subuhnya telat ya. Kemudian apa, belajar nggak ke sekolah, kemudian tidak bermain sama teman lagi, menolak bermain sama teman ya. Ya seperti itu, tidurnya udah terganggu, yeah. Udah nggak tidur seperti biasanya. Terus kita bisa lihat juga prestasinya menurun, dulunya bagus, kemudian tiba-tiba terjadi penurunan. Ini harus diwaspadai, seperti dikatakan bahwa kita nggak bisa sendiri untuk mengatasi kondisi saat ini. Jadi nggak bisa jalan-jalan sendiri. Kita harus bersama-sama pihak sekolah, pihak dari pemerintah, dari mitra-mitra terkait, orang tua. Tadi seperti Nanda katakan, bagaimana kalau orang tua yang gaptek ya, dengan teknologi ya. Yeah. Tapi kalau kita observasi itu, makin di kampung makin mereka canggih sebenarnya. Kalau kita observasi ya, berdasarkan observasi awal yang saya lihat itu, semuanya punya handphone, semua mereka akses TikTok, Instagram, dan mereka juga sekarang udah mulai live ya, terkait apa yang mereka lakukan. Namun harus diedukasi terkait hal itu, bagaimana agar anak-anak juga terbentengi dari perilaku-perilaku para nih ya, pedofilia lewat cyber online ya, yeah. Itu harus dibentengi karena kasusnya cukup banyak seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Salahuddin ya. Nah, mungkin itu Nanda yang paling penting. Satu lagi yang saya ingin sampaikan yaitu bagaimana sebenarnya kita mengantisipasi dengan kondisi seperti ini. Ya, lagi-lagi kita kembali lagi ke rumah ya. Mm-hmm. Jadi membangun komunikasi yang terbuka agar anak mau bercerita itu menjadi hal yang sangat krusial. Itu yang mungkin hilang ya.
0: Yeah.
2: Kita melakukan komunikasi, tapi komunikasi yang seperti apa? Nah, itu yang hilang. Yang hilang sehingga anak merasa ketika orang tua bertanya, kamu lihat apa aja di handphone, anak merasa seperti dicurigai, yeah. Ya. Nah, tapi bagaimana membangun agar anak merasa bahwa ketika orang tuanya bertanya itu bukan maksud untuk mencurigai dia, tapi orang tua ingin tahu bagaimana aktivitas dia. Jadi kata-kata pemahaman anak terkait itu yang perlu kita bangun. Yang penting adalah gimana membangun kehangatan komunikasi sehingga anak merasa orang tua itu menjadi satu base yang aman untuk mereka bercerita apapun. Dan ketika mereka menemukan sesuatu yang seharusnya tidak dilihat di internet atau di handphone mereka, mereka itu bisa ngomong dengan terbuka. Tadi kan seperti ini, nah kita bertanya terus apa yang kamu lakukan. Jadi kalau ada kondisi-kondisi seperti itu, kita juga sebagai orang tua jangan langsung memarahi anak, jangan langsung mengatakan tidak boleh, tapi kita harus belajar tenang untuk menghadapi situasi seperti itu. Jadi reaksi kita sangat penting ketika anak menceritakan sesuatu di luar ekspektasi kita. Itu Nanda.
0: Baik, ya sangat mendalam sekali ini penjelasan dari Bu Nursan ya, terkait bagaimana tadi kita melihat gejala-gejala dari anak perubahan perilaku di mana ketika dia sudah terpengaruhi oleh gadget, dan beberapa tadi dijelaskan termasuk dari regulasi emosi ya Bu Nursan ya, yang tentunya ini harus menjadi perhatian dari orang tua ketika anak regulasi emosinya mungkin sudah marah-marah ketika diambil gadgetnya, terus ada gangguan fokus juga di proses belajarnya, ada gangguan tidur ya, dan juga mungkin terjadi kecemburuan sosial seperti membanding-bandingkan dirinya dengan figur yang dia lihat di HP, dan juga kecenderungan kesulitan untuk berinteraksi secara sosial, dan beberapa lainnya yang tadi dijelaskan Bu Nursan. Mudah-mudahan ini menjadi petunjuk bagi kita orang tua untuk bisa mengawasi sejauh mana anak sudah terpengaruhi oleh gadget, supaya dapat memberikan upaya apa ya, mungkin seperti pencegahan atau bantuan kepada anak tersebut supaya bisa menghentikan dari kecanduan tersebut. Nah, Pak Salahuddin, kalau kita melihat dari kasus-kasus yang Pak Salahuddin dampingi atau tangani, ini pelajaran berharga apa yang bisa kita bagikan kepada masyarakat? Mungkin ada kasus-kasus yang cukup fatal dari efek penggunaan HP ini sendiri. Artinya mungkin Pak Salahuddin bisa membagikan pengalaman berharga tersebut sebelum para orang tua ini menyesal ya karena tidak mengawasi anak secara baik. Silakan Pak.
3: Ya, terima kasih Mbak Nanda. Kita lihat sekarang fenomena ya di Kota Lusme khususnya. Itu kalau kita bicara anak, biar kita sepakat dulu Pak, tadi saya katakan itu dari 0 sampai 18 tahun itu undang-undang kan gitu ya. 0 sampai 18 tahun. Sekarang kita lihat fenomena sekarang ini di masyarakat kita ataupun di kafe, di warung kopi, boleh lihatlah. Semua anak-anak kita itu pasti pegang HP, pegang smartphone ya. Pegang gadget lah artinya. Itu bisa kita lihat dari hasil survei kita itu, kita bisa melihat itu mereka megang HP itu antara 8 jam sampai 14 jam itu sehari. Kita balik, seandainya mereka mau pegang aja Al-Quran hanya 5 menit saja, satu ayat saja, luar biasa sudah kita ini ya. Jadi hafiz semua kan, mungkin gitu Mbak Nanda ya.
0: Betul.
3: Kita gak usah 14 jam tadi itu. 5 menit satu ayat misalnya, luar biasa. Orangnya di Aceh ini sebagai syariat Islam ya kan gitu. Tapi dari pemerintah tidak juga pasrah begitu saja, banyak program-programnya sudah kita laksanakan untuk mengedukasikan masyarakat. Tapi yang sangat penting Mbak Nanda, pesan kita, kamilah kepada orang tua. Jadi yang pertama, kembangan teknologi itu tidak dapat kita hentikan. Tetapi dapat kita arahkan. Tugas kita orang tua bukan menjauhkan anak dari teknologi, melainkan memilih mereka agar menggunakan teknologi secara aman, sehat, dan produktif. Itu yang kita inginkan. Sehingga nilai manfaatnya lebih luar biasa. Jadi prinsip apa sih yang perlu kita pegang untuk itu semua? Dulu mungkin saya kelahiran 70-an ya. Dulu kalau orang tua kita menjaga anak itu dari bahaya dari luar rumah. Kalau dulu ketika lingkungannya tuh bahaya enggak itu. Sekarang enggak lagi begitu. Jadi kalau itu orang tua juga harus menjaga anak dari berbagai risiko yang masuk ke dalam rumah itu melalui apa? Layar smartphone, melalui HP dan internet. Itu sekarang yang perlu kita jaga sekarang ini. Itu luar biasa itu dampaknya tuh. Kalau dulu zaman dulu orang bisa lihat di mana anak saya sekarang, ada di tetangganya di sini. Sekarang kita jangkau begitu. Jadi saya mengharapkan kita dengan pendampingan yang baik lah. Jadi teknologi ini juga menjadi sarana untuk belajar, berkarya, membangun masa depan anak. Kembali kepada permasalahan-permasalahan yang ada di setiap perkotaan, misalnya menyangkut dengan pelecehan seksual, ya kan, perundungan, itu. Tapi namun demikian, kita terus melakukan edukasi-edukasi kepada masyarakat kita. Kami turun juga home visit ke sekolah. Kemudian juga kami lakukan pencegahan, duduk rapat lintas sektor bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat juga, itu kita sampaikan gitu, hal seperti itu. Sehingga ini prinsipnya Mbak Nanda, ujung tombak pertama adalah keluarga, rumah tangga itu yang pertama sekali, sekolah itu nomor dua, lainnya itu nomor dua. Tapi dari rumah tangga intinya itu, kalau memang kita ingin anak kita itu berprestasi, anak kita itu lebih luar biasa dia perkembangannya dari keluarga sendiri, nggak bisa dengan orang lain. Nah, makanya kita harus punya satu prinsip kontrol seperti disampaikan oleh Bu Nursan tadi, buat kesepakatan di rumah tangga itu jam berapa boleh pegang HP, jam berapa boleh keluar dan seterusnya, kapan kita sholat jamaah bersama, kapan harus makan bersama, pada saat makan tidak boleh ada pegang handphone satupun. Nah, jadi buat aja kesepakatan. Saya yakin kalau kesepakatan kita buat dari anak, orang tua dan kita di rumah itu yang ada semua, saya yakin bisa tuh. Saya karena sudah saya terapkan sudah lama, itu dari jam 3 sampai jam 7 tidak boleh ada pegang handphone kecuali saya. Kalau saya kan telepon oleh pimpinan dan seterusnya. Kita itu di rumah satu itu taruh kotak di situ. Nah, jadi boleh pegang HP. Kita sepakat. Tapi ada juga desa sekali ketika saya nggak ada di rumah ya dipegang. Itu tapi kita mengedukasikan anak kita untuk dia tahu tata tertib dan tahu kedisiplinan. Mungkin itu, Mas.
0: Dan Pak Salahuddin sudah menerapkannya sendiri dari di keluarga ya, Pak Salahuddin.
3: Dalam masa terapi.
0: Iya, dan sebagai contoh juga untuk kita bersama tentunya.
3: Pasti ada blong-blongnya juga, maklum lah. Sekarang canggih kita, lebih canggih anak juga.
0: Iya, baik, menarik sekali perbincangan kita di Bincang Pagi hari ini ya. Mungkin satu kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari dialog kita ini adalah pentingnya kontrol dari orang tua dan membuat kesepakatan atau mungkin lebih ke komunikasi dan berdialog dengan anak. Dan teknologi ini memang bukan kita jauhi, tapi lebih kepada diarahkan ya, seperti itu ya, mungkin sebagai penutup kita di kesempatan Bincang Pagi. Terima kasih banyak kepada Pak Salahuddin ya, yang sudah bergabung di Bincang Pagi, dan juga kepada Bu Nursan. Terima kasih banyak sudah memberikan insight atau wawasan ya kepada pendengar semua dari sudut pandang yang tentunya sangat bermacam-macam sekali, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita berharap anak-anak Indonesia menjadi generasi yang lebih baik dan menjadi generasi emas nanti di 2045. Terima kasih.
3: Anda sebelum kita
0: boleh closing. Boleh, silakan Pak.
3: Kemarin memperingati Hari Anak Nasional.
0: Iya.
3: Kota Lusumaya mendapatkan apresiasi menjadi pembinaan terbaik forum anak Kota Lusumaya dari Ibu Gubernur.
0: Wow, mantap. Jadi, sekali, luar biasa.
3: Nasional, alhamdulillah kita mendapatkan penghargaan dari provinsi. Terima kasih Mbak Nanda. Ya,
0: selamat untuk Kota Lusumaya Pak Salahuddin.
3: Sama Mbak.
0: Mudah-mudahan semakin baik dalam hal menjadi kota yang ramah anak Pak Salahuddin ya. Ya. Baik, kita akhiri Bincang Pagi hari ini. Terima kasih Pak Salahuddin dan Bu Nursan Junita atas kesempatannya. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, usai sudah kebersamaan kita bersama saya Nanda di pagi hari ini. Dan sesaat lagi ada rekan Robi yang akan menemani Anda. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka. Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada...

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
1: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
2: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
3: Hah? Halo RRI?
2: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda,

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami lanjutkan kebersamaan dengan Anda. Dan saat ini dari pukul 9 sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat, program 1 Radio Republik Indonesia Loksmau ya, akan menghadirkan kembali Halo RRI untuk edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Bagi Anda pendengar kami yang ingin menyampaikan sesuatu atau ingin ataupun mungkin Anda memiliki keluhan pada hari ini, kami tampung di program Halo RRI. Silakan sampaikan ke nomor WhatsApp studio kami 08116715893. Saya Denny Mr. D, inilah Halo RRI.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan, informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, suara Anda solusi bersama di Halo RRI yang kami hadirkan setiap Senin, Rabu dan Jumat dari pukul 9 sampai ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini saya Denny Mr. D bersama Anda sampai dengan ke pukul 10 nanti di Halo RRI edisi Senin 27 Juli 2026. Hari ini kondisi cuaca di Loksmayu dan sekitarnya juga terasa cukup gerah. Dan Anda yang ingin menyampaikan sesuatu atau menyampaikan informasi, silakan ke program Halo RRI di Pro 1 RRI Loksmawe di nomor WhatsApp kami 0811-6715-893 sekaligus juga nomor telepon seluler di nomor yang sama. Anda boleh menyampaikan informasi baik dalam bentuk pesan teks ataupun berkirim foto, gambar dan juga video pendek ke kami terkait hal-hal yang terjadi di seputar domisili Anda. Ataupun Anda yang ingin bertanya tentang hal-hal lainnya menyangkut pelayanan publik, pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Silakan sampaikan di program kami hari ini, Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Kami akan ketengahkan Halo RRI sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Masih bersama saya di studio saat ini, Denny Mr. D, dan juga mungkin pendengar Pro 1 yang juga ikut menyaksikan tontonan live media sosial kami di akun TikTok RRI Loksmawe juga boleh bertanya sesuatu atau menyampaikan informasi-informasi lainnya. Nanti kami bacakan di Halo RRI, tayangan Halo RRI untuk edisi hari ini Senin tanggal 27 Juli 2026. Halo RRI kami hadirkan untuk menjaring semua informasi-informasi dari Anda. Apakah itu Anda yang ingin menanyakan sesuatu ke kami atau menyampaikan informasi, kami hadirkan di program Halo RRI setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

0: Sementara itu pendengar, saya juga akan mereview beberapa informasi yang sempat disampaikan oleh masyarakat Lok Semawe ke program Halo RRI. Seperti yang pernah disampaikan oleh Eli di Lok Semawe pada edisi Halo RRI sebelumnya, yang meminta pihak Telkom atau IndiHome untuk menerapkan kabel-kabel Wi-Fi di pemukiman warga yang dianggap mengganggu. Iya, jadi ini diminta untuk merapikan kabel-kabel Wi-Fi-nya, khususnya di daerah Kedai Aceh, Mount Gedung, Tempok Tengah, dan lain-lain. Ini juga belum, Eli juga belum memperoleh jawaban sejauh ini, apakah memang sudah dirapikan kabel-kabel Wi-Fi ini di pemukiman warga yang dianggap mengganggu, khususnya daerah Kedai Aceh, Mount Gedung, Tempok Tengah. Jadi Eli bisa sampaikan kembali informasinya ke kami. Kalau memang sudah dirapikan, sampaikan juga bahwa informasinya sudah dibereskan seperti itu. Kalau belum, juga sampaikan kembali belum ke Halo RRI untuk edisi hari ini ya, Eli di Lok Semawe. Kemudian juga Bang Amsal ya, yang juga sempat mengeluhkan hal yang sama seperti Eli, permintaan merapikan kabel Wi-Fi yang ada di Jalan Pase ya. Kemudian Bang Amsal sebelumnya juga pernah menyampaikan bahwa pelayanan di RSUD Cut Mutia ini kurang memuaskan. Ada ini orang-orang antrian yang dibiarkan menerobos begitu ya, menerobos antrian. Dan ini terjadi di salah satu poli rawat jalan. Kemudian Bang Amsal juga menyampaikan mohon melibatkan masyarakat dalam dialog-dialog di RRI seperti bincang pagi, baik diundang langsung atau by interactive phone, supaya ada pendapat dari masyarakat. Oh begitu ya, masukannya dari Bang Amsal, terima kasih, ini masukannya terakhir. Bang Amsal boleh juga informasikan ke kami kembali bagaimana, apakah kabel Wi-Fi ini sudah dirapikan oleh petugas Telkom atau belum. Kami juga ingin tahu bagaimana feedbacknya ya, setelah Anda menyampaikan ke Halo RRI di edisi sebelumnya. Berikutnya ada Bang Jul Diman di ujung telepon, saya juga coba sambut. Bang, halo, selamat pagi Bang Jul. Bang Jul Diman, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi kembali, Bang Denny.
0: Apa kabar? Gimana kabarnya, Bang? Saya baik, sehat. Bang Jul Diman, bagaimana?
1: Syukur alhamdulillah, Bang.
0: Alhamdulillah, Bang Jul Diman, sehat nih, Bang. Alhamdulillah. Kalau begitu, ada informasi apa yang ingin Bang Jul Diman ramaikan atau informasikan nih di Halo RRI untuk edisi hari ini?
1: Ini udah kita lihat beberapa pekan ini di SPBU ini, terutama kita ya, di Semawe ya. Ini sering terjadi antrian panjang. Jadi kami ingin menanyakan apa sebenarnya masalah yang sedang dialami Pertamina sekarang. Apakah lagi ada pembatasannya atau apa, gimana? Karena ini panjangnya udah sebulan kalau nggak salah. Mm-mm. Itu antrian panjang sekali seperti di jalan kota, seperti di jalan kota juga dekat DPR di Kota Lok Semawe ya. Dan di Kuta Belang itu, Pak. Okay. Dan di itu lagi di Cunda lagi. Mm. Kenapa sebenarnya, apa masalahnya? Jadi tolong kami minta kepada pihak Pertamina memberi klarifikasi. Itu aja, Bang.
0: Baik, Bang Jul Diman. Terima kasih. Terima kasih sudah memberikan informasi ke Halo RRI dan juga sudah berpartisipasi.
1: Ya, betul, Bang. Karena ini gimana kita bilang? Karena dengan antrian panjang seperti itu, tetap mengganggu lalu lintas, Bang. Jauh-jauh kita bilang, Bang. Seperti di Simpang Tabang itu. Coba lah, Bang, lihat sendiri. Itu gimana, kan? Belum lagi di Cunda itu, belum lagi di Galang Kota. Yang di depan Telkom itu.
0: Okay.
1: Nah, jadi kita minta kepada pihak Pertamina memberi klarifikasi apa penyebabnya. Apakah lagi ada pembatasannya atau gimana? Tolonglah.
0: Baik.
1: Jadi kami masyarakat biar tahu, jangan dari pernyataannya kenapa seperti ini kan? Itu aja, Bang.
0: Baik, Bang Jul Diman, terima kasih.
1: Oke, sama-sama, Bang Denny. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jul Diman atau Zul Mahdi, pendengar kami di Lok Semawe, yang mempertanyakan kepada Pertamina, ini memohon agar memberikan informasi kenapa dan apa masalahnya antrian panjang di SPBU yang dialami masyarakat. beberapa bulan terakhir ini? Sudah satu bulan terakhir ini atau lebih tepatnya beberapa minggu terakhir itu antrian panjang sekali di SPBU dalam wilayah Kota Loksmawe ini ditanyakan oleh Bang Joldiman. Dan Bang Joldiman berharap pihak Pertamina menginformasikan informasi terkait antrian panjang, baik dari antrian Pertalite maupun antrian solar. Jadi seperti itu, terima kasih Bang Joldiman sudah menyampaikan keluhannya terkait antrian panjang di SPBU. Dan juga berharap kepada pihak Pertamina untuk memberikan klarifikasi kepada warga masyarakat agar masyarakat ini terang benderang menerima informasi yang tepat dan mengetahui persoalannya kenapa sampai terjadi antrian panjang di SPBU. Kami juga masih menunggu kalau ada di antara pendengar kami yang lain yang ingin menyampaikan informasi ataupun menyampaikan sesuatu, silakan kami buka di Halo RRI hari ini sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti di nomor WhatsApp dan nomor telepon kami 0811-6715893. Kemudian juga Anda yang menyaksikan tontonan live kami di media sosial akun TikTok RRI Loksmawe di Halo RRI hari ini juga boleh bertanya tentang atau menyampaikan informasi terkait apapun itu yang ingin Anda tanyakan, seperti Bang Joldiman tadi sudah bertanya, yang menelpon ke radio sudah bertanya tentang ada apa dan apa masalahnya terjadi antrian panjang dalam beberapa minggu terakhir ini di berbagai SPBU. Nah, Bang Joldiman juga berharap pihak Pertamina ini untuk memberikan klarifikasi, menjelaskan sesuatu agar terang benderang kepada warga masyarakat ini kenapa antrian panjang kerap terjadi di SPBU, baik itu antrian BBM subsidi Pertalite maupun juga BBM subsidi solar. Jadi seperti itu, dan kami masih tunggu terus berbagai informasi dari Anda di program Halo RRI. Suara,
2: assalamualaikum.
0: Suara Anda solusi bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Aulia ya?
2: Bukan Bang, ini dengan Bang Putra Bang.
0: Oh Bang Putra, saya kira ini tadi Bapak Aulia. Bang Putra di mana?
2: Ya ini Bang, ada dua permasalahan nih Bang.
0: Apa itu? Bang Putra di mana sebelumnya?
2: Pertama di seputaran Cunda nih Bang.
0: Di seputaran Cunda Loksmawe ya?
2: Ya.
0: Dua persoalan apa itu?
2: Ya, ini pertama masalah PDAM Bang, air PDAM.
0: Air PDAM. Oke.
2: Okay. Ya.
0: Kenapa dengan PDAM?
2: Airnya pertama hidupnya sebentar Bang. Terus kecil lagi. Terus pernah yang enggak hidup selama 2 hari, kadang lebih daripada itu, makanya kering, udah enggak ada lagi air. Jadi pasnya di desa Payapuntut sampai Sepangbuluh tuh Bang. Itu emang daerah-daerah situ emang agak langka Bang air PDAM-nya. Udah sering dikomplain tapi gak ada respon dari pihak PDAM.
0: Udah sering dikomplain tapi tidak ada respon.
2: Ya, tidak ada respon Bang. Nih, tolong di...
0: Dikomplainnya kemana nih?
2: Langsung ke nomor WhatsApp PDAM Tirta Mempas itu Bang, yang di Cunda itu kan.
0: Langsung ke nomor mereka ya?
2: Iya langsung, cuman tanggapannya ya baik, terus kadang-kadang ya nggak ada, pokoknya tanggapan yang cepat seperti apa tuh nggak ada Bang. Okay. Jadi kami mau nggak mau harus beli air kan.
0: Mm-mm. Yang padam di kawasan mana yang sering macet-macetnya airnya?
2: Itulah daerah Desa Payapuntut, Ujung Tunung, terus Payalu, pas panjang pipa itu Bang.
0: Pipa mana?
2: Yang dari Desa Ujung Tunung, pokoknya Desa Payapuntut sampai ke Jalan Sepangbuluh tuh Bang.
0: Sampai ke Jalan Sepangbuluh ya?
2: Ya mungkinnya sekitar itu memang sering kali Bang. Kadang hidupnya cuma sebentar, udah sebentar kecil.
0: Ini PDAM mana? Tirta Mempase atau PDAM?
2: Yang di dekat ini bundaran apa nih? Cunda tuh Bang, yang mau ke kandang sama yang mau ke Loksmawe.
0: I Besari Rata ya. Oke. Baik.
2: Nah, terus yang satu lagi Bang, masalah gas nih Bang.
0: Masalah gas, kenapa?
2: Gas. Jadi pangkalan memang setiap kami tanya gas tuh memang enggak ada Bang. Habis terus sudah berapa kali tanya enggak ada responnya. Jadi kan masyarakat sayang Bang, sedang kami ada nomor kartu kakak, ada udah terdata. Seharusnya kan yang diprioritaskan kan yang punya kakak itu dulu bang. Jadi misalnya semalam sampai gas, besok malam kami mau ambil udah nggak ada gas, atau siangnya atau sorenya udah nggak ada gas habis, berulang-ulang terus kayak gitu bang.
0: Padahal gasnya ada masuk gitu.
2: Gasnya kan di pangkalan, seharusnya di pangkalan tuh kan sesuai dengan nomor kartu kan cukup lah istilahnya. Tapi ya setiap kami tanya, malah kadang-kadang ada yang sampai apa namanya sama ibu-ibu yang di kampung ini sampai bertengkar sama yang punya pangkalan bang.
0: Oke.
2: Jadi ya nggak kurang bagus lah tanggapannya. Saya udah bisa dikatakan udah bisnis, bukan lagi ini bang.
0: Oke.
2: Bukan lagi
0: subsidi ya.
2: Masyarakat miskin.
0: Bukan lagi subsidi ya.
2: Subsidi. Bukan lagi subsidi bang. Itu pas di kampung Payabuntut tuh bang.
0: Oke.
2: Pangkalan Payabuntut yang di situ bang. Jadi kami nggak dapat gas. Setiap kali tanya habis terus berulang-ulang. Jadi tolong bang.
0: Baik, terima kasih bang. Bang Putra di Luxmawe ya, sudah menyampaikan keluhan berpartisipasi di Halo RRI untuk edisi hari ini Senin. Ya, terima kasih Bang Putra.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

Oke, masih di Halo RRI. Saat ini sudah pukul 9 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Jadi program Halo RRI ini juga kami siarkan versi audio dan visual. Dan sementara untuk tayangan visualnya dapat Anda tonton di YouTube kami, RRI Loksmawi Official, dan juga live di aplikasi RRI Digital, serta live di akun media sosial kami, TikTok RRI Loksmawi. Anda pendengar kami yang menyaksikan tayangan live juga boleh bertanya soal apapun keluhan-keluhan yang Anda alami terkait dengan pelayanan publik atau ada sesuatu hal yang ingin Anda sampaikan yang lainnya, silakan kami tampung di program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Saya Denny Mr. D di studio. Dan pendengar, setiap informasi yang Anda sampaikan, tim kami, Gatekeeper dan tim program Halo RRI yang lainnya juga akan berusaha meneruskan informasi dan juga keluhan yang Anda sampaikan ke program kami di Halo RRI, ke narasumber-narasumber yang terkait. Dan memang tidak mudah untuk tim saya menghubungi narasumber dengan begitu mendadak, tetapi ini akan terus kami usahakan bisa terhubung dengan narasumber sesuai dengan informasi yang Anda sampaikan. Itu bahagian daripada checks and balance kami, ya. Tidak terjawab di Halo RRI hari ini, kami juga akan lanjut di edisi

komplain tetapi tidak ada respon dari PDAM, dan komplain ini selalu disampaikan ke nomor WhatsApp ya, atau nomor ofisial PDAM. Ini warga di yang mengeluhkan ini sering terjadi di desa Payapuntut sampai ke jalan Simpang Buluh. Ini sering airnya macet atau tidak mengalir ya ke warga masyarakat sebagaimana mestinya. Padahal PDAM ini juga adalah salah satu layanan air bersih berbayar. Yang kedua, Bang Putra di Luxembourg tadi menyampaikan masalah gas 3 kg atau gas subsidi. Jadi pangkalan ini asal ditanya oleh warga masyarakat selalu jawabannya habis. Gasnya habis gitu ya. Nah, sementara menurut Bang Putra bahwa harusnya yang diprioritaskan itu masyarakat yang memiliki KK dan nomor kartu ya yang sudah didaftar sebelumnya. Bahkan karena warga kesal ketika ditanya gas selalu habis di pangkalan, ini kerap terjadi pertengkaran antara warga dan pemilik pangkalan gas. Seperti yang sering terjadi di pangkalan Payapuntut. Ini juga terkait dengan keluhan publik ya, layanan dasar gas 3 kg ini gas subsidi. Ini juga mohon diklarifikasi oleh pihak Pertamina seperti apa. Sama dengan Bang Joldiman tadi yang mempertanyakan kenapa dan apa masalahnya antrian panjang di SPBU. Ya, apa yang terjadi? Dan Bang Joldiman berharap Pertamina bisa segera memberikan klarifikasi agar masyarakat bisa terang benderang mendapatkan informasi yang sebenarnya. Ini ya, kenapa harus antri begitu panjang di SPBU setiap akan mengisi BBM subsidi, baik itu Pertalite ataupun solar, seperti itu ya. Termasuk ini gas juga yang disampaikan oleh Bang Putra di Luxembourg, ini juga kejadiannya seperti itu. Terkadang masyarakat yang punya KK dan nomor kartu yang sudah terdaftar, tetapi begitu gas diambil di pangkalan, jawabannya pihak pangkalan gas habis. Ya, padahal gas 3 kg itu adalah gas subsidi untuk warga yang sudah terdata sesuai KK dan nomor kartu. Dan kemudian Bang Putra juga tadi mempertanyakan air PDAM ya. Ini tim kami sedang berusaha mencarikan jawabannya ke pihak yang terkait sebagai upaya checks and balance, keberimbangan, prinsip keberimbangan kami. Dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah berpartisipasi menyampaikan banyak hal hari ini di program Halo RRI, dan tim saya juga akan terus mencari berupaya terhubung dengan pihak-pihak yang terkait. Tetapi sebelumnya terkait dengan antrian panjang, ini juga ada pernah diinformasikan oleh Pertamina kepada awak media bahwa Pertamina menyatakan memang stoknya masih aman. Nah, jadi antrian panjang kendaraan untuk mengisi bahan bakar minyak BBM masih terus terjadi saat ini di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di beberapa kabupaten kota di Aceh, termasuk di Luxembourg. Kabupaten Aceh Utara, Biren, dan Pidi juga terjadi. Dalam sepekan terakhir bahkan antrian semakin panjang. Menanggapi kondisi tersebut, PT Pertamina kepada awak media atau kepada awak wartawan juga sudah menyatakan, dalam hal ini PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara Sumbagut, yang memastikan stok BBM pada prinsipnya dalam kondisi aman dan distribusi terus dioptimalkan. Antrian kendaraan yang didominasi truk angkutan barang dan sepeda motor bahkan memanjang, ya, memanjang hingga ke badan jalan, sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas, bahkan berpotensi memicu kecelakaan. Dipantau oleh awak media juga, antrian kendaraan terlihat pada sejumlah SPBU di Kota Luxembourg, seperti yang dikeluhkan oleh Bang Joldiman tadi. Ya, antrian juga terjadi di SPBU Cunda, SPBU Blang Panjang, SPBU Kota Luxembourg, sampai dengan SPBU Tepin Punti, Kecamatan Samtelera Arun, SPBU Blang Pria, Kecamatan Samudra, Aceh Utara. Barisan kendaraan mengular hingga keluar area SPBU karena sebagian kendaraan terpaksa menunggu di badan jalan.

0: Kemudian menurut Pertamina memang tidak ada gangguan pasokan sejauh ini terkait dengan BBM. Tetapi menurut pengakuan warga masyarakat yang mengantri di SPBU, beberapa kali pasokan BBM sempat tidak masuk selama 2 hari terakhir sehingga memicu penumpukan kendaraan ketika pengiriman kembali dilakukan. Ya, seperti harapan Bang Juldiman tadi ke kami, ke program Halo RRI, bahwa Pertamina hendaknya memberi informasi yang clear, yang jelas, agar masyarakat terang benderang kenapa bisa terjadi antrian panjang di SPBU dan apa masalahnya. Ya, apakah stok mulai dikurangi setiap SPBU atau bagaimana? Ini masyarakat perlu jawaban dari PT Pertamina. Demikian halnya juga yang diharapkan oleh Bang Putra di Luxmawe, masalah gas tadi, masalah gas 3 kg. Di Pangkalan ini asal ditanya jawabannya selalu habis, begitu ya. Harusnya menurut Bang Putra itu diprioritaskan masyarakat yang sudah punya KK dan nomor kartu yang sudah didata sebelumnya, karena memang gas LPG ini adalah untuk mereka yang berhak menerima subsidi. Nah, karena selalu jawaban pihak Pangkalan itu habis ketika ditanya, maka warga juga, menurut informasi dari Bang Putra, ini warga kerap bertengkar dengan pemilik Pangkalan Gas. Ini bahkan seperti yang terjadi di Pangkalan Payapuntut dan di pangkalan-pangkalan yang lain, semoga tidak seperti itu ya. Tim kami juga akan terus berusaha ini untuk terhubung dengan pihak-pihak yang terkait untuk kita dengarkan bersama apa jawaban dari Pertamina, PDAM ya. Kemudian berikutnya saya kembali sambut penelpon Bang Amsal. Bang Amsal.
1: Assalamualaikum Bang Denny, Mr. D. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Pagi. Semangat di udara, pagi. Bang Amsal. Ya, semangat.
1: Jadi,
0: ya.
1: Jadi ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan mengenai apa itu gas ataupun minyak ya. Cuma yang perlu Bang Amsal sampaikan di sini itu mengenai kota ya. Pengadaan mobil damkar. Pengadaan mobil damkar. Karena apa? Sekarang ini kan lagi musim kemarau panas. Iya kan? Jadi kan sering terjadi kebakaran. Dalam beberapa bulan terakhir ini sering terjadi kebakaran di kota Luxmawe. Sedangkan armada untuk pemadam itu sangat minim. Itu cuma yang beroperasi cuma 3 biji, 4 biji. Sedangkan mobil di gudang itu banyak. Jadi kenapa? Apa rusak atau gimana? Atau enggak ada uang operasional atau gimana? Tolonglah kepada pihak terkait untuk menjelaskan. Kalau kira-kira mobil itu tidak dipakai, dikilokan saja. Karena apa? Yang ada jadi beban pemenangan aja di situ. Begitu ada kebakaran, mobil enggak ada. Musibah terus. Jadi tolonglah ya.
0: Oke, itu ya, ya Bang Amsal damkar ya.
1: Maaf ini ya, ikut campur mengenai minyak. Bukan memang kita bukan kerja di Pertamina ya, dan bukan sok tahu Bang ya. Kalau Pertamina itu kejadi kelangkaan terutama Pertalite itu semenjak dinaikkan harga pertama dari 12.600 menjadi 16.650 sekarang ya. Sehingga orang banyak beralih ke Pertalite. Sedangkan untuk jatah yang dipasok dari Pertamina untuk SPBU itu berkurang, otomatis berkurang. Kalau biasanya 16 ton, sekarang 8 ton. Kenapa terjadi kelangkaan minyak itu sering terjadi Senin sampai Selasa? Karena begini, Sabtu orang itu pasok minyak dari Pertamina ke SPBU. Yeah. Sedangkan Minggu orang itu tidak beroperasional mobilnya. Sehingga terjadi pemasokan yang sehingga terjadi kehabisan minyak. Jangan salah. Karena Sabtu orang itu masukin minyak ke dari Pertamina ke SPBU. Hari Minggu mobil Pertamina tidak beroperasi. Karena apa? Orang itu mungkin hari Minggu libur 1 hari untuk memperbaiki kendaraan yang pengangkutan minyak tersebut. Cuman yang jadi kendala kita di sini begini, Bang.
0: Apa itu?
1: Kenapa enggak dibatasin aja minyak itu? Contoh kayak Pertalite. Pertalite kalau untuk mobil itu dibatasin aja lah, Bang. Ibaratnya begini. walaupun mereka ada barcode, naik barcode bisa kita bilang, dibatasin aja begini. Misalnya kalau mobil pickup bisa 200 ataupun 100. Karena apa? Kalau kita lihat dari pemakaian atau konsumsi, jelas-jelas masyarakat dirugikan. Karena apa? Masyarakat ini kan pakai kendaraan roda 2, kita bilanglah Supra. Itu isinya minimal 5 liter, cuma 50.000, itu tidak habis satu hari.
0: Oke. Ini Bang Amsal, sebentar saya tanya dulu. Bang Amsal tahu dari mana nih informasinya seperti itu tadi, alur pasokannya itu tadi?
1: Karena begini Bang, kita kebetulan banyak kawan yang sopir di Pertamina.
0: Oke.
1: Memang begitu Bang jadinya. Karena apa? Hari Minggu mereka itu menstandby mobilnya untuk dicuci di Aluawe di sana. Mereka setiap minggu itu tetap stop operasi kendaraan. Karena apa? Mungkin cuci mobil ataupun buat mobil lah, servis mobil lah, biar lancar untuk hari kerja berikutnya Bang.
0: Jadi cerita supir truk Pertamina itu seperti itu ya?
1: Iya, kecuali hari libur besar ya. Itu kayak lebaran itu minggu tetap bekerja orang itu. Tapi kalau hari-hari biasa kayak kemarin kan enggak beroperasional mobil Pertamina, sehingga tidak ada pemasokan minyak dari manapun itu. Apalagi sekarang kan area kerja Lok Sumawai kan luas, sampai ke Perlak, Langsa, sampai ke Sigli. Sedangkan mobil armada itu kan minim. Sekarang begini, saya contohkan aja. Misalnya ada mobil jatah mobil 10 biji ke Langsa. Itu minimal kan orang itu masuk Pertamina jam 7. Tunggu antri segala macam, muat, dicek segala macam, keluar Pertamina. Itu kan menuju waktu kan 3 jam ke sana. 3 jam berarti pulang pergi kan udah setengah hari. Itu satu trip. Begitu juga sebaliknya dari Lok Sumawai ke Sigli. Jadi armada itu tetap kurang. Makanya kan kayak minyak ke Takengon itu sering dialihkan malam. Siang, sore, malam.
0: Ya, itu menurut cerita para supir truk Pertamina ya, ke Bang Amsal ya.
1: Iya, kita tahu. Oh, kalau Bang nggak percaya boleh dicek, itu setiap hari Minggu itu ada di bekas pertambakan udang M. Yunus yang di Aluawi itu lewat kandang. Mereka di situ mencuci mobil setiap hari Minggu.
0: Oh, Bang Juldiman sampai Dorsmir truk Pertamina tahu ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Juldiman ya. Karena ada penelpon yang lain, saya juga coba sambut penelpon yang lain. Oke.
1: Cuman kan juga diperhatikan buat para SPBU ini. Dibatasin aja alhamdulillah, insyaallah bisa.
0: Oke. Terima kasih Bang Juldiman.
1: Ini Bang Amsal.
0: Iya, dengan Bang Amsal tadi saya salah sebut, sorry. Bang Amsal ya, yang tadi sudah bercerita banyak hal tentang bagaimana terjadinya antrian ini menurut versi truk supir truk Pertamina, teman-temannya Bang Amsal yang banyak berteman dengan supir truk Pertamina. Jadi antrian Pertalite itu sedikit banyaknya gambarannya terjadi sejak naiknya harga Pertamax. Ini yang menyebabkan kemudian semakin menumpuk antrian di Pertalite. Kemudian juga alur distribusi ke berbagai SPBU dari kawasan Langsa sampai dengan ke Kabupaten Pidi. Ini juga tanggung jawab dari Pertamina Lok Sumawai. Areanya begitu luas ya. Oke, ini sedikit gambaran yang dicoba dijelaskan oleh Bang Juldiman tadi ke masyarakat yang lain, pendengar yang lain yang mungkin nanti ini bisa mendapat gambaran juga ya, sedikit banyaknya. Di samping kami juga akan terus berusaha bagaimana untuk bisa tersambung dengan pihak Pertamina Patraniaga dan juga tadi dengan pihak PDAM I Besari Rata yang dikeluhkan oleh Bang Putra di Lok Sumawai karena di kawasan Cundas itu sering macet akhirnya. Lalu kemudian juga masalah pangkalan gas, ini juga gas LPG sering terjadi pertengkaran antara warga dengan pemilik pangkalan gas. Karena warga setiap akan mengambil gas, itu jawaban pihak pangkalan gasnya selalu habis. Padahal mereka punya KK dan nomor kartu sesuai yang sudah didata sebelumnya untuk warga penerima subsidi. Kami juga masih terima di 0811671593. Tadi sudah sempat terhubung tapi kemudian terputus ya. Silakan boleh dihubungi kembali di 0811671593 di program Halo RRI untuk edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Saya Denny Mr. D di studio.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

0: Oke, halo RRI, juga kami siarkan dalam visual ya hari ini, baik di akun YouTube. Apakah Bang Rahmat ada di YouTube, ada yang bertanya nggak? Coba dicek ya di YouTube, kemudian juga kami live di media sosial TikTok, akun TikTok RRI Luxmawi, serta live di aplikasi RRI Digital. Yang sudah bergabung di TikTok sudah banyak nih ya. Saya juga tidak bisa menyapa satu persatu. Terima kasih yang sudah menonton, menyaksikan tayangan Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama. Dan ini program khusus yang kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI juga bagian dari peran RRI untuk menjaring berbagai keluhan dan juga informasi dari masyarakat atau yang lebih dikenal dengan citizen journalism. Tadi sudah ada beberapa, Bang Juldiman di Luxmawe, kemudian Bang Putra juga di Luxmawe, Bang Amsal juga di Luxmawe, yang banyak sekali mengeluhkan, dan ini menjadi PR besar bagi kami, effort untuk bisa terhubung dengan narasumber untuk checks and balance dari keluhan-keluhan yang Anda sampaikan. Keluhannya pun ini tidak ringan, masalah soal pangkalan gas, ya, gas LPG 3 kg, kemudian juga air bersih, PDAM, dan terkait dengan BBM subsidi, antrian panjang di SPBU. Kalau ada yang mau, ya masih ada yang ingin telepon, kami juga masih terima di 0811-6715-893. Kalau tidak telepon, silakan, boleh juga mengirimkan pertanyaan atau keluhan-keluhan lewat pesan teks WhatsApp di nomor tersebut. Boleh lebih bagus lagi jika Anda menyertakan dengan foto dan video-video pendek, ya. Karena partisipasi publik itu sangat membantu untuk sama-sama saling cross-check atau checks and balance terhadap pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak-pihak yang terkait. Baik itu pelayanan dasar menyangkut kesehatan, menyangkut pelayanan publik, menyangkut kebutuhan dasar seperti gas LPG, BBM, air bersih, listrik, dan sebagainya. Berikutnya di ujung telepon. Oke, sudah saya angkat tapi terputus ya. Siapa tadi? 0852705757 sekian-sekian. Dengan siapa sih ini, sudah dari tadi telepon?
1: Atau 5 untuk...
0: Iya, saya coba angkat tapi tidak berhasil terhubung. Yang di TikTok ini di OL, Wa'lah, terima kasih ya sudah bergabung semuanya. Ini saya nggak bisa sapa satu persatu. Sulai Daud, ada Rizky, banyak nih, ada Zahara, siapa lagi, Mu'arif di TikTok ya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan Halo RRI, dan ini adalah program Pro 1 RRI Luxmawe untuk menjaring informasi-informasi dari masyarakat. Berbagai keluhan silahkan sampaikan, kita sama-sama saling advokasi untuk terjadinya perubahan ataupun terjadinya checks and balance. Jadi partisipasi warga masyarakat, citizen journalism itu ikut sedikit banyaknya ikut merubah arah pembangunan. Jadi seperti itu. Karena itu jangan khawatir untuk mengkritik ya, tetapi asal dengan koridor-koridor yang dibenarkan, tidak saling menghina dan lain sebagainya. Karena itu RRI juga membuka program Halo RRI yang kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nanti kapan-kapan boleh juga bertanya di akun TikTok misalnya, di akun live kami, baik di YouTube RRI Luxmawe Official atau kami juga live di aplikasi RRI Digital. Kami rehat sejenak dengan resonansi Indonesia. Halo RRI, nanti akan segera kembali.
2: Indonesia, tanah. Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: saat ini, tidak lama lagi ini, yang telepon seluler juga sudah tersambung. Ini sudah saya angkat sebentar. Ini dengan siapa? Jangan nanti begitu saya angkat sudah terputus lagi. Sebelumnya saya baca yang sudah komen. Terima kasih di akun TikTok RRI Loksmawe di program Halo RRI. Assalamualaikum dari Kota Binjai, Medan. Apa kabar Aceh? Semoga Aceh di perantau ingat kampung. Iya, ya. Aceh di perantauan tuh ada di mana-mana, ya. Selalu ingat kampung. Jadi, ya, kemanapun kita pergi, kemanapun kita merantau, itu bahasa lokal, bahasa Aceh, back to world, ya. Jangan lupa bahasa Aceh. Oke, berikutnya saya sambut masih di Halo RRI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak?
1: Ini kami dari semua ini, Pak. Tadi saya ada dengar kata-kata Pak Angsana, ya, Pak.
0: Pak Amsal, ya?
1: Pak Angsa tadi, ya, Pak.
0: Iya, ya.
1: Kita orang awam juga, Pak. Kan, Bapak jangan langsung tangga, Bapak langsung turun ke lapangan.
0: Soal apa itu, Pak?
1: Kita bukan supir. Jangan salah, Pak. Supir-supir itu. Saya termasuk supir juga. Kami ini nggak mungkin Bapak itu kepentingan dia sendiri. Nggak mungkin kami, sedangkan kami kerja di Pertamina, nggak mungkin lah kami bilang ini. Coba Bapak turun lapangan, Bapak ngecek ke tempat mobil Pertamina itu, nanti Bapak tanya, bukan tanya mesinnya kan, ngomong-ngomong lah gitu. Kan nggak mungkin semua supir yang bilang gitu.
0: Iya, makanya saya tanya tadi ke Bang Amsal. Oke, ya. Kami juga nanti akan berusaha menghubungi pihak Pertamina itu, ya, untuk check in and fill in tim kami.
1: Dari Loket Loksmawe ini, Pak.
0: Dari?
1: Dari Loket nih, Loket IS.
0: Oh, Loket IS. Abang supir juga, ya.
1: Dari kemarin itu saya menelpon RRI. Kan, saya memang simpati sama RRI, Pak. Tapi nggak diangkat-angkat.
0: Oh, gitu.
1: Simpati dengan penyiar, semua penyiar lah.
0: Oh, terima kasih,
1: dari
0: Bapak.
1: Dari 1, 2, 3, Pak. Tapi yang pengeluaran masyarakat itu, sebetulnya Bapak harus integrasi turun lapangan, Pak. Jangan kita dengar itu, Pak.
0: Ya, kami begini, kami mendengarkan apapun informasi itu, nanti kami akan checks and balance, ya. Nanti kami akan checks and balance ke narasumber yang terkait. Kami juga berusaha tuh. Cuman karena untuk menghubungi narasumber itu kan tidak gampang, butuh hari, butuh waktu gitu ya untuk terhubung.
1: Ya. Kita enggak enak sama masyarakat, Pak, kan?
0: Ya namanya keluhan kan berbagai macam, Pak. Yang namanya keluhan.
1: Iya, tapi kalau kita langsung kita apa informasikan mungkin, Pak, kan?
0: Ya. Tidak apa-apa, Pak. Baik, Pak. Loket High Ace, ya.
1: Loket High Ace, Pak.
0: Oke.
1: Nanti kalau ada informasi yang lain nanti saya sampaikan, Pak.
0: Baik, Pak. Terima kasih, Pak, ya, Pak Loket High Ace. Oke, terima kasih, Pak.
1: Selamat RRI Indonesia.
0: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam, Abang Bapak Loket High Ace, ya. Katanya beliau Loket High Ace, mungkin juga sering mengalami antrian-antrian panjang di SPBU, ya. Jadi seperti itu, kami akan terus berusaha ini mencarikan informasinya, apa yang sebetulnya yang menyebabkan antrian ini, bagaimana ceritanya bisa antrian itu dengan Pertamina. Kami akan coba terhubung dan nanti kami akan usahakan di Halo RRI edisi berikutnya di Rabu dan juga sampai dengan Jumat. Terima kasih partisipasi Anda di Halo RRI edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Dan saya, Denny Mr. D, juga pamit dari ruang dengar Anda. Berikutnya, lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Aceh Mulia.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hai, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Lux Maui. Setelah kita dengarkan Halo RRI bersama Denny Pribadi Usman ya, dan hiburan serta informasi lain yang akan Robi hadirkan untuk Anda di pagi menjelang siang hari jam 10 lewat 11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih bersama Pro 1 RRI Lux Maui.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

Baik, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe. Enggak usah bersedih-sedih lagi lah ya. Senang-senang aja saya mesti merangkir di pukul 10 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Mendengarkan Robi di mobil, mau perjalanan kemana? Ke Biren. Ya, ketika kabarin lah gimana jembatan Kuta Belangnya. Sudah oke atau masih perlu ngantri-ngantri lagi atau mau lewat jembatan paus ya, hiu, kepala hiu lebih kepala paus ya, hati-hati aja di jalan ataupun yang hari ini arah ke timur mau ke Langsa, ke Medan, Kuala Simpang karena banyak kegiatan katanya, tugas dari kantor juga ataupun acara keluarga ya, semoga tujuannya perjalanan lancar sampai tujuan dengan selamat untuk hari ini ya. Pendengar, selamat pagi jelang siang untuk Anda semuanya. Inilah Pro 1 RRI

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

nggak apa-apa, jalani aja karena ini pekerjaan mulia ya ibu, sebagai ibu rumah tangga itu merupakan pekerjaan mulia. Udah tanggal 27 Bang Robi, iya ngerti, jadi kalau kita ikhlas sabar itu kayaknya jalannya mulus, lancar gitu ya, rezeki pun nanti lancar untuk suaminya yang bekerja, enggak harus dari suami. Ternyata untuk zaman sekarang ini nyari duit ibu rumah tangga di rumah juga luar biasa gencar untuk mencari duit ya. Karena zaman sekarang 2026 semuanya duit, keluar sebentar udah duit. Jadi ikhlas aja, nanti sudah nyantai, kepala dingin, udah selesai pekerjaan rumah mikir nih, apa nih yang bisa kita jadi duit, masa-masa gitu ya, nanti dijualnya ke tetangga dulu, ke saudara dulu, enak gitu. Nanti lama-lama udah jadi usaha di rumah, secara online gitu, menghasilkan duit untuk ibu-ibu yang saat ini perlu untuk beli baju mungkin ya, untuk beli bedah, beli skincare gitu, lipstick, sepatu yang perkembangannya luar biasa pesat, nggak harus minta dengan suami. Aku orangnya mandiri, Barobi, uis keren kalau punya pemikiran seperti itu ya. Tapi kalau ada rezeki dari suaminya lebih, kita gak apa-apa, papa, abi, kasih dong sejajan untuk tampil lebih maksimal katanya. Gitu. Jadi siang hari ini, pagi jelang siang cuacanya panas, gak usah mikir macam-macam, kita nyantai aja di rumah yang sedang santai, di kantor yang sedang nyantai, ataupun di tempat pekerjaan Anda, gak harus di kantor ya, di pom bensin, di supermarket, terus di bengkel seperti Bang Amsal sama Bang Jol nih yang selalu nyantai ya sambil bekerja, selalu happy nih kalau dua orang ini baru dilihat ya, kalau ngelihat di tempat kerjaannya di bengkel di Darussalam itu selalu senyum. Bang Amsal sehat terus ya untuk kita semua sambil mendengarkan sekali lagi Inlapro 1 RRI Loksemawe.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gak.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Halo, selamat siang. Dengar Pro 1 RRI Lhokseumawe. Gia dan juga Fatin ya, bapak-bapak calon nih yang aktif terus di Belantika Musik Indonesia. Siang hari ini bukan kamu judulnya. Siapa lagi kalau bukan kamu gitu ya. Semua untuk kamu, Robi hadirkan ini semua untuk pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe. Pendengar, sebuah informasi, personil Polsek Banda Sakti mengintensifkan patroli malam sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Guamtipmas di wilayah hukumnya pada Minggu malam. Ya, 26 Juli 2026, patroli yang melibatkan personil piket tersebut menyasar sejumlah lokasi yang dinilai rawan terjadinya gangguan Kamtibmas, kriminalitas, dan serta titik-titik yang kerap menjadi tempat berkumpulnya anak-anak muda di malam hari. Ya, adapun rute patroli meliputi seputaran Desa Hagu Tengah, Desa Kota, Desa Mongedung, Desa Pusung, hingga kawasan Waduk Lhokseumawe. Selama patroli berlangsung, petugas melakukan pemantauan situasi sekaligus menyampaikan himbauan Kamtibmas kepada masyarakat. Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Azan, SH, SIK, MS, MMH, melalui Kapolsek Banda Sakti AKP Hanafiah, SAG, MM, menegaskan bahwa patroli rutin merupakan upaya preventif kepolisian untuk menjaga situasi tetap aman dan juga kondusif. Ya, melalui kegiatan tersebut, kehadiran polisi di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan rasa aman, mencegah terjadinya tindak kriminalitas, serta mempererat sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam mempercepat situasi Kamtibmas yang kondusif. Jadi polisi sekarang menjadi teman kita pendengar ya, hadir untuk memberikan kenyamanan untuk masyarakat Kota Lhokseumawe khususnya. Selamat siang untuk Anda semuanya. Nanti di jam 11 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta pendengar untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan sekali kami ucapkan selamat beraktivitas. Tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris raih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Dove. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026, menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FIA serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk 5 kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawinata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
3: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi Mangku Alam dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Persija, Rado Van Pankov, yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat membobol gawang Persibaya melalui Dennis Kolinger pada penghujung pertandingan, namun gol tersebut dianulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Bagi pelatih Persibaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija, Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Seperti kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kekalahan yang sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya Persibaya sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi Persibaya mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup B Piala Presiden 2026 sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Samber Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Dan pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasa umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae di partai final. Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di pusat olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CIVI Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CIVI Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun, skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah resif, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Radel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sebenarnya sedih karena kalah di Indonesia. Cuma, itu dia banyak. Karena maksimal aku tahu semua maksimal cuma, itu turnamen kan. Dan habis itu, karena buat kita pelatih harus cuma diperbaiki. Cuma itu diperbaiki, kita harus di-main terus.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lutfi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CIVI Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLT DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLT. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Pendengar-dengar disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Saatnya Bungong Jaro. Saatnya Bungong Jaro.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Leksemale. Saat ini jam 11.30 menit waktu Indonesia Barat. Setelah dinamika olahraga bersama Safira Amalia untuk siang hari ini, kembali lagu-lagu Aceh. Ya, lagu yang kami hadirkan pada siang hari ini berdasarkan request kamu. Oh, kamu mau request? Ada mau request silakan di 0811-671-5893 kan baru putar lagu-lagu yang memandu syedara laki ya. Nanti telepon akan baru dibuka juga. WA juga baru dibuka untuk hari ini untuk menemani Amandu mendengar perusahaan RRI Leksemawe dan mengawali untuk program Bungong Jaro. Baru bejo apa aja dengan Bek Panik.

0: Hai pendengar Prosa RRI Leksemau Intan Payung ya, Mandu pendengar Prosa, Mandu Intan Payung. Ada WA yang sudah masuk ini dari Nayara ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Nayara. Mau request katanya di Arul ya, dengan doa, judul ji doa. Dan kalau tambang telepon, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ina apa kabar?
1: Alhamdulillah, iya. Kabar baik, cukup hari urut.
0: Luar biasa orangnya. Ina mau lagu apa?
1: Armawati AR. Reduk Jo Uro.
0: Reduk Jo Uro, oke lah. Salam.
1: Assalamualaikum Bang Robi, Bang Nuri, Bang Iwan, Om Dekan, Bilang Cak, Oma, Bunda Nia, Dek Herma, Dek Dunia, Kak Nanda, semua lah Bang Robi.
0: Semua ya, oke, ada spesialnya.
1: Spesialnya ke Bandung-Bandung di Lusmawi Manteng.
0: Oke lah.

0: pendengar ya. Terima kasih. Siang hari ya, indah masuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang selanjutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Ina.
0: Ina lagu apa?
2: Karawati jadi belakang kayaknya,
0: Nak. Ah, kayu nih. Kak Ina, mau lagu apa?
2: Curani mancang lah.
0: Curani, yang judul ji?
2: Rangkang Penio.
0: Rangkang?
2: Rangkang Penio.
0: Oh, Curani lah ya. Salam.
2: Salam yang sentiro ni. Kak Yunya. Kak yang soalnya sih. Ke mandu-mandu mancang
0: lah. Ke mandu-mandu ya. Yang lagu ji menyo yang lain kiban.
2: Hana ya.
0: Hana.
2: Oh.
0: Hana Cuk Rani yang lain?
2: Yang lain. Lain mencaman.
0: Pu berputa.
2: Cuk Zuhra.
0: Cuk Zuhra, menyo Cuk Rani Cuk Zuhra yang judul?
2: Ya sia-sia.
0: Hah?
2: Sia-sia.
0: Sia-sia. Oke lah, sia-sia ada. Ya, ditunggu nanti lagunya ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada Kak Wahyuni, tadi udah ada Ina, tadi yang selanjutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ngansanya
3: Bang Wan.
0: Bang Wan, dipat
3: di
0: Takengon. Takengon kiban. Suum.
3: Suum tanyo.
0: Oh ma. Takengon mantong suum ah. Pulang tanyo baknya tengah laut, pinggir laut.
3: Ya, berakan suum yo pada uronyo.
0: Yang ke telah tanikmati mantang lah ha. Bang Wan, pu lagunya boleh boleh putar.
3: Yang ke karena suum tak kan putar lagu lagu ia dirambung.
0: Isi rambungong ya. Okey lah. Salam, salam.
3: Salam pertama tu Bang Robi. Uh-huh. Aku dua sahaja aku nyo bunda tenang ni yang cunda.
0: Temona.
3: Ya betul kan Temona. Ya, ini aku yang tak pergi. Bang Herman dan kerakan-rakan yang yang dengar.
0: Okey. Okey lah, mandu yang dengar. Bang Wan, pokoknya saya sehat lah dia. Nyusuh naganya baik tepi-tepi noh.
3: Ya. Mangat dalam kerja di Bang Robi.
0: Tetap ah, ya memang yang ke. Tapi harus gimana lagi ya? Udah seperti itu kita nikmati saja.
3: Ya, betul.
0: Ya, Bang Wan ya. Makasih Bang Wan ya dalam masuk hari ini.
3: Ya.
0: Okey. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ada warga Takengon selanjutnya ini, warga Darussalam. Assalamualaikum Bang Jol.
4: Waalaikumsalam Bang Robi. Memang Bang Robi luar biasa. Tiga.
0: Okeylah Bang Jol, di panas-panas sih Bang Jol mau dengar lagu apa Bang Jol?
4: Lagu udah buka kita bawa mangan. Lagu dari Armawati HR juga sih. Oh di mana? Di Oh di Lempoh.
0: Udah Armawati HR kan nayang laki benok si Kak Wahyuni Redok Cok Uro.
4: Oh kalau nak laki berarti dengan tuan-tuan bang dong lagu Rahmat RS juga sih yang paling.
0: Paling ya. Ya, okey, nah salam.
4: Tu mandu masyarakat jo tengah mendengar acara
0: Ampuan
4: Kero kok. Sampai mencong. Tambah mengkuaji baik yang dengar melalui frekuensi siar kan. Di TikTok ada bapa mentong salam dari Banjo di mana? Menanti ke mandu penyiar kan.
0: Okey. Yang mentong.
4: Yang mentong bang mungkin ada
0: Okeylah. Okeylah Bang Jo. Terima kasih Bang Jo. Okey Bang Jo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah Bang Jo kita dengarkan aja lagu untuk berbi buka lom telefon ke Ronyo. Mendengar tetap bersama Prosa RRI Leksemawi.
5: Mau mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda?
0: seperti

0: Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten Kepegah Bang Lon Putar Lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah dorongnya.
0: Tentunya hanya di Bung

0: Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Kepegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam ke Bandu pendengar setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten. Kepegah Bang Lun putar lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah dorongnya.
0: Tentunya hanya di

Pocut Merah Intan merupakan putri keturunan bangsawan dari Kerajaan Kesultanan Aceh. Meski berasal dari keluarga bangsawan, namun seluruh hidupnya dihabiskan untuk berjuang melawan kolonial Belanda. Aksi heroik yang paling diingat dari Sri Kandi Aceh itu saat ia bertempur sendirian melawan serdadu Belanda. Rencong di tangan Pocut berhasil melukai 18 serdadu. Meski pada akhirnya ia takluk dalam perlawanan yang tidak seimbang itu. Karena aksi tersebut, Belanda menyebutnya wanita Heldhaftig atau wanita gagah berani. Tahun 1900, Pocut diasingkan ke Blora, Jawa Tengah dan meninggal serta dimakamkan di sana pada tahun 1937.

0: Ini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Gepegah Bang Lon Putar Lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah dorongnya.
0: Tentunya hanya di

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: tepatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyana Iza di Bantuan Kepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo Salam Kepandu Pendengar Setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebut urunnya.
0: Tentunya hanya di Bungo.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Leksemawe dan Mesari-sari lagu terakhir untuk program Bongong Jaroh. Ya, kita akan mendengarkan berita bahasa Aceh dari sudut kami ucapkan selamat mengikuti.

dari Lok Semawe, Aceh Utara, Radio Republik Indonesia ke Pesampu Haba Uronyo. Haba yang kamu turun Mbak Uronyo di antara ji kekompakan TNI dengan warga mahasi baga menghadirkan jembatan. Jaga paru-paru sehat be meruko. Haba selengkap juga Pesampu le ulun tuan Robi. Suasana haru serta penuh rasa syukur menyelimuti Kampung Sereke di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, wate masyarakat menggelar proses pesijuk sebagai ungkapan syukur atas selesai pembangunan jembatan Aramco Garuda tahap le. Berkat kekompakan prajurit TNI dengan masyarakat, jembatan yang mahasi diselesaikan 100% cuma 18 euro. Prosesi syukuran berlangsung uro Jumat 20 Juli 2026. Jembatan yang menghubungkan Dusun Manjung dengan Dusun Mandiri merupakan akses vital bagi masyarakat. Kehadiran jin mempermudah perjalanan menuju area perkebunan, memperlancar aktivitas perekonomian warga, serta mempercepat akses anemit menuju Sikula selama proses pembangunan. Babinsa Koramil, Nolskurung Langkahan, Sertu Hermanto bersama warga bergotong royong titip uro sampo jembatan berdiri kokoh. Generasi muda di Aceh dihimbau supaya baik cuma terpaku pada peluang jut ke aparatur sipil negara atau pegawai swasta, sebab dengan potensi bonus demografi serta kekayaan alam yang melimpah, maka Aceh le peluang kerja sebagai sektor potensial yang terbuka cukup raya. Hanyan kepegali pengamat ekonomi Unimal Dr. Ikramudin, menurut Gopnyan, Aceh cukup le model ekonomi yang jut dikelola di luar sektor formal pemerintahan. Lebih dimaknyan kepegah bahwa kunci utama pemanfaatan potensi daerah yang terletak pada sinergitas antara kebijakan pemerintah daerah dalam membuka ruang investasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM pemuda Aceh supaya jut bersaing di pasar kerja global maupun lokal.

Untuk menjaga paru-paru tetap sehat, masyarakat Gelaki supaya menghindari kecanduan rokok, menyopi kajit ke perokok aktif, maka gaharap supaya dipekurung atau dipegadah kebiasaan merokok. Hanyan penting sebab rokok salah satu penyebab terjadi penyakit paru-paru. Kepala Puskesmas Kecamatan Payebakung, Kabupaten Aceh Utara Bahtiar gepegah pihak Gopnyan melalui tenaga kesehatan di Puskesmas sabe-sabe geedukasi masyarakat supaya be merokok serta geiu pakai masker menyo mengalami batu atau menyo nadi kawasan berdebu. Selain ini Baknyan gepegah Puskesmas Payebakung kami menerapkan layanan ILP integritas. Maksud kamu integrasi layanan primer, maka menyona pasien yang mengalami batuk lebih dari 2 minggu, pasien gak anjurkan untuk periksa dahulu laboratorium, maka darinya gak harap masyarakat supaya gak hindari rokok sebagai antisipasi penyakit paru-paru. Syedara Onodilea Bauronyo, Produksi Tim RRI Leksemawe.

Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain, mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang, tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asahlah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Selamat siang, pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe, sudah jam 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca juga semakin memanas, kayaknya lalu-lalang di luar ruangan juga berkurang ya. Pastinya banyak orang yang berteduh, bukan hanya di Lhokseumawe, Aceh Utara, Takengon bahkan. Benar meriah juga panas katanya, biren juga seperti itu ya, tapi kita nikmati aja mungkin berkah dari Maha Kuasa, tinggal kita menjaga kesehatan dengan konsumsi air putih gitu ya, yang lumayan banyak apalagi aktivitasnya di luar ruangan nih, luar biasa lelah untuk hari ini. Dan ingatkan, jangan bakar sampah sembarangan, jangan bakar lahan sembarangan. Ya kalau bakar sampah ditunggu ya sampai mati. Jadi jangan sampai terjadi kebakaran. Yang sudah beberapa hari kebelakang ini banyak sekali terjadi kebakaran ya, di Muara 2 juga di Muara 1 seperti itu. Hati-hati aja dengan cuaca seperti ini. Pendengar, selamat siang sekali lagi untuk Anda. Program Pro Dangdut, lagu-lagu dangdut akan hadir untuk ada di Pro 1 RRI Lhokseumawe.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Lok Semawe, kita akan mendengarkan laporan langsung dari reporter RRI Maimun Akbar terkait dengan sebanyak 100 jemaah umroh PT Bir Ali Tour and Travel diberangkatkan dari Masjid Jamik Nurul Iman, Chotgiri, Aceh Utara. Rekan Maimun, silakan.
1: Penyiar di studio, saat ini saya berada di Masjid Nurul Iman, Kecamatan Chotgiri, Kabupaten Aceh Utara, di mana pendengar dan pemirsa saat ini sedang berlangsung perlepasan ya jamaah umroh yang dilakukan oleh travel Bir Ali Tour and Travel. Nah, di mana kita bisa melihat ada lebih kurang 100 ya jamaah yang dilakukan perlepasan dengan menggunakan 2 unit bus simpati Star Double Decker. Nah, untuk mengetahui bagaimana terkait dengan pelepasan ini, di samping saya sudah ada Bapak Samsul Bahri selaku Direktur Utama dari Bir Ali Travel dan Tour. Assalamualaikum Pak Samsul.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
1: Pak Samsul, kita melihat ini ada ribuan ya tamu dan juga para peserta yang mengantar jamaah umroh kita. Siap. Nah, ini bagaimana Pak Haji melihatnya?
2: Alhamdulillah, saya melihat di Kecamatan Chotgiri ini animo masyarakat rindu ke Baitullah itu sangat luar biasa. Itu disambut oleh keluarganya, diantar oleh keluarganya itu sangat semringah sekali gitu. Pak Maimun, itu luar biasa. Pada keberangkatan kloter 65 ini kita berangkatkan 100 jamaah, 65 jamaah perempuan, 35 jamaah laki-laki.
1: Iya. Nah, mungkin ada nggak Pak Haji ingin disampaikan kepada jamaah dan juga keluarga yang mengantarnya ini?
2: Oh baik. Alhamdulillah, doakan semoga jamaah semuanya selamat dalam perjalanan sampai ke dua tanah suci Mekah, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Semoga bisa melaksanakan ibadah dengan sesempurna mungkin. Bagi keluarga jamaah sekalian yang sudah lama punya cita-cita ke Baitullah namun sampai sekarang juga belum sampai juga, insya Allah Bir Ali siap memfasilitasi, siap menjembatani ke Baitullah.
1: Iya, yang terakhir Pak Haji Samsul ini siap. Yang membedakan Bir Ali dengan travel lainnya, keunggulan kita mungkin apa yang bisa kita sampaikan, ini menjadi bukti bahwa kesuksesan pada saat pelepasan yang dilakukan ini di Kecamatan Chotgiri merupakan salah satu kecamatan yang jauh dari pusat perkotaan Lok Semawe.
2: Siap Pak Maimun. Hari ini Bir Ali memberikan beberapa metode cara bayar. Yang pertama boleh dengan cara bayar cash. Yang kedua boleh dengan cara kita berangkatkan duluan, pulangnya nanti baru mereka bayar. Atau mereka cicil gitu. Dengan cicilannya Rp42.000 per hari. Sampai Rp95.000 per hari sesuai dengan kemampuan jamaah tersebut. Dan kalau jamaah punya emas hanya 4 gram saja juga bisa kami berangkatkan duluan. Pulangnya nanti mereka bayar. Ketika sudah lunas, emasnya nanti kita kembalikan. Emas itu sebagai jaminan saja. Jadi banyak metode cara berangkat ke Baitullah. Banyak cara dengan Bir Ali untuk berangkat ke Baitullah. Kalau sudah punya cita-cita yang sudah lama, insya Allah Bir Ali siap menjembataninya, insya Allah.
1: Ya, berarti berangkat umroh dengan Bir Ali sangat mudah ya, pendengar dan pemirsa. Baik, terima kasih Pak Haji Samsul. Semoga jamaah kita bisa sampai ke tujuan ya.
2: Iya, siap.
1: Baik, pendengar juga kita akan berbincang sejenak ya bersama Wakil Ketua MPU Kota Lok Semawe ada Walid Isa. Assalamualaikum Walid.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bagi kita umat muslim sepenting apakah ini umroh? Mungkin kalau untuk haji kan harus nunggu daftar lama ya. Mungkin apa yang bisa kita sampaikan ke umat muslim ini Wali?
3: Yang pertama harus diketahui oleh masyarakat kita bahwa rukun Islam itu 5. Yang kelima itu adalah haji dan umrah. Jadi pergi haji ketika kita mampu berangkat ke sana kita wajib pergi. Umrah pun seperti itu. Ketika hari ini kita belum bisa berangkat haji karena ada kendala pemerintah dan sebagainya, namun kita sudah bisa berangkat umrah, kita wajib berumrah dulu. Nah, ini yang paling penting. Karena kadang-kadang orang menganggap ketika kita belum pergi haji, tidak boleh pergi umrah. yang namun kedua-duanya haji dan umrah itu merupakan hukum-hukum Islam. Ketika pada hari ini kita belum bisa berhaji, bisa berumrah, kita wajib berumrah. Dan itu kita sudah melaksanakan satu rukun Islam.
1: Siap. Kita bisa umroh terlebih dahulu ya, baru nanti bisa berhaji. Mungkin yang terakhir tadi Walid melihat bagaimana antusiasnya masyarakat Cetgiri. Mungkin bisa dilakukan juga untuk daerah-daerah lain.
3: Ini yang luar biasa. Ini masyarakat sangat antusias animonya untuk mengantar tamu-tamunya, tamu Allah Subhanahu wa taala dan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika hari ini masyarakat mengantarkan tamunya untuk pergi umrah, esok lusa masyarakat menginginkan juga untuk pergi hal yang sama. Ini yang sangat penting. Karena kalau masyarakat tidak peduli hal-hal yang seperti ini, tentu masyarakat itu tidak akan peduli dengan bahagian daripada agamanya. Tapi masyarakat Cetgiri peduli hal seperti ini, artinya dia peduli juga tentang hal agamanya. Kalau hari ini dia belum bisa berangkat dengan berbagai macam kendala, tapi waktu yang lain mereka juga akan menyusul ke sana.
1: Baik, terima kasih Wali.
3: Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Baik pendengar, demikian tadi kita telah wawancari ya Direktur Utama Bir Ali Pak Samsul Bahri dan juga Wakil Ketua MPU Kota Loksmai Walid Isa ya, terkait dengan pelepasan jamaah umroh langsung dari Masjid Nurul Iman Kecamatan Cetgiri, Kabupaten Aceh Utara. Mudah-mudahan jamaah yang berjumlah 100 orang ini bisa sampai dengan selamat ke tujuan ya, untuk menunaikan ibadah sholat umroh. Jamaah umroh. Demikian yang dapat saya laporkan. Selanjutnya kita kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Loksemawe. RRI Pro 1.
0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Loksemawe, demikian laporan dari rekan Maimun Akbar terkait dengan jemaah umroh PT Bir Ali Tour and Travel yang diberangkatkan dari Masjid Jami Nurul Iman Cetgiri Aceh Utara. Dan pendengar, selamat siang untuk Anda semua di jam 2 waktu Indonesia Barat. Selesai sudah Robi bertugas di hari ini. Mendengar, selamat siang untuk Anda semuanya. Dan lagu-lagu dangdut juga masih hadir untuk hari ini sampai jam 3 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, senang sekali saya bisa hadir kembali untuk edisi hari ini ya, Senin 27 Juli 2026 ya, seperti siang look semuanya sore ya, hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti, dinding pemisah ya.

kita cintai tidak mesti harus kita miliki ya. Jadi ada kalanya cinta itu hadir hanya untuk mengajarkan keikhlasan, kesabaran, dan kedewasaan ya dalam menerima kenyataan. Baik, lagu-lagu dangdut lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda hingga tuntas ya, Pro Dangdut dan Pro Tradisi. Pukul 15.00

Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

0: baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Semawe ya. Dan untuk saat ini sudah di pukul 14:23 ya, waktu Indonesia Barat. Sejak mengenal dirimu ya, lagu yang menyanyikan oleh Irsya ya. Baik, kita coba terima ini, ada siapa di mana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Kak Wahyuni di Gandapura
0: ya. Apa kabar Kak Wahyuni?
1: Alhamdulillah, kabar
0: ke. Kabar ke. Ya, cuaca sama menyengat seperti lu semua.
1: Oh, cuaca cukup tarik.
0: Tarik dah, ya?
1: Panas.
0: Baik.
1: Inang di bang.
0: Ino lagi enan, jadi sangat panas ya. Lebih baik kalau tidak ada keperluan ya di rumah aja.
1: Tidak bisa keluar.
0: Kalau memang keluar ya, persiapkan dengan.
1: Ya bang Jul, lang kacanya kan lepi ya kan.
0: Seum ji, pun begitu lepi.
1: Aneh, kayak pakai AC.
0: Oke. Di lagu-lagu dangdut, Kak Wahyuni pengen lagu apa ini?
1: Asep Irama.
0: Asep Irama.
1: Iya.
0: Yang judulnya.
1: Orang ketiga. Orang ketiga.
0: Orang ketiga, biasa ada orang ketiga.
1: Nah, orang
0: ketiga. Rame.
1: Orang kele ya. Gara-gara orang kele ya.
0: Oh, biasa amio kele penghulu lintu darah baru penghulu.
1: Karena orang kele kata karena lagi nyanyian
0: kan ya. Yohana
1: sa dua kali. Salam kele ke Banjir Angkasa. Ke Om Jainal di Langsa, Oma, Bang Nuri, Bang Iwan yang kita tengon, ke Deina di Matang, dan mandu-mandu maju.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Wahyuni di Gandapura ya. Orang ketiga ya, Asep Irama, nanti ditunggu saja ya. Baik, berikutnya ini ada siapa di mana? Kita coba sapa. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan
2: Wardi Purwo.
0: Siapa?
2: Wardi di Purwo.
0: Wardi.
2: Adi.
0: Oh, Adi. Adi di Gurugo. Apa kabar Bang Adi?
2: Sehat luar biasa.
0: Sehat luar biasa ya. Kenapa makan sate ke Gurugo ya?
2: Ya, makan sate juga. Iya.
0: Iya ya. Baik, di lagu dangdut mau lagu apa nih Bang Adi?
2: Ada enggak judulnya Rapika?
0: Rapika.
2: Oh, Iskandar.
0: Iskandar ya?
2: Oh.
0: Rapika Iskandar. Kenapa dengan Rapika ini? Punya punya cerita khusus nih Bang Adi?
2: Hah?
0: Punya cerita khusus? Rafita ya?
2: Ya, Rapika nama cewek.
0: Nama cewek ya? Tapi punya kita bukan Rafita, lain ya. Oke, itu saja Bang Adi, ditunggu saja ya.
2: Tunggu lagunya Pak Herman sama Mbak Nurdin, Adi Kandang. Tunggu saja ya.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam Bang Adi di Gurugo, ya, Gandapura ya. Baik, nanti kita putarkan ya lagu yang dipilihkan Bang Adi, Joni Iskandar ya. Dan satu lagi ini kita coba terima nih, ada siapa di mana ini ya. Baik, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan
3: Oma.
0: Oma di Langsa ya.
4: Waalaikumsalam.
0: Oke, Oma di Langsa kan.
3: Iya.
0: Apa kabar Oma? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Cuaca di sana gimana Oma? Panas?
3: Iya. Enggak panas sekali, tapi yang enggak mendung kali gitu sedang.
0: Ya, sedang ya. Oke. Baik, di lagu-lagu dangdut nih, Oma?
4: Sendiri aja.
0: Dari siapa nih?
4: Ikke Nurjanah.
0: Ikke Nurjanah ya?
4: Iya.
0: Oke, baik. Sendiri ya?
4: Iya.
0: Gak mau rame-rame ya?
4: Ini sama siapa ini?
0: Hah?
4: Sama siapa ini? Mas?
0: Ini ya. Dengan Bang Jul Angkasa nih.
4: Bang Jul.
0: Ikke Nurjanah sendiri ya?
4: Sendiri aja.
0: Kadang-kadang sendiri enak juga sendiri ya.
4: Kalanya untuk Om Jul. Mm-hmm. Untuk Om Herman. Mm-hmm. Salam untuk Herman.
0: Ya.
4: Yeah. Untuk Adi Grugo.
0: Habis. Udah habis, Oma di Langsa.
4: Untuk C Mustafa, C Iwan, C Nurit, C Dar, Om Jainal, Om Budi, semua Om Jol.
0: Oke, baik.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dan Oma ya di Langsa ya, Ikke Nurjanah sendiri saja. Baik, nanti akan kita putarkan ya. Sudah ada tadi Bang Adi ya, dan juga Kak Wahyuni ya. Lagu-lagu yang dipilihkan sudah saya persiapkan, saya hadirkan untuk Anda semua ya. Baik, langsung saja kita dengarkan lagu-lagu yang sudah dipilihkan.

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
3: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
4: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
3: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
5: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Anda jadi bagian dari perubahan. Kita ikuti program UMKM, dukung pelaku usaha lokal bangun ekonomi bangsa bersama narasumber berkompeten. Hanya di Pro1 RRI Lok Sumawi.
1: Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro1 Lok Sumawi. Masih bersama saya Zulan Kasa. Untuk saat ini sudah dipukul 15:08 ya waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa untuk edisi hari ini kita di obrolan UMKM ya. Jadi ruang inspirasi ya yang menghadirkan kisah inovasi dan semangat para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat ya. Jadi melalui perbincangan ini kita akan mengenal lebih dekat ya berbagai peluang usaha dan tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM serta strategi ya untuk terus berkembang di tengah dinamika zaman. Baik, untuk edisi hari ini kita akan ngobrol dan berbincang-bincang bersama owner rumah makan nasi urap Altona ya, ada Ibu Darmiyati ya yang saat ini sudah hadir di studio RRI Pro1 Lok Sumawi. Halo, assalamualaikum Ibu Darmiyati.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya?
2: Kabar baik.
1: Baik ya. Dan di sini tidak sendiri, ternyata Ibu Darmiyati bawa juga seorang putra ya. Apa kabar Lutfi?
3: Baik.
1: Sehat ya?
3: Sehat.
1: Ya. Nah, berbicara tentang UMKM ini Ibu. Jadi Ibu ini selaku owner ya, owner rumah makan nasi urap Altona ya. Mungkin Ibu bisa ceritakan dulu mungkin gambaran awal seperti apa usaha Ibu ini nasi urap Altona ini. Mungkin kenapa, bagaimana ceritanya?
2: Oh iya, terima kasih. Jadi saya membangun rumah makan nasi urap Altona ini dari mulanya saya ingin mencoba-coba.
1: Di tahun berapa itu Bu?
2: Itu saya mulai di tahun habis tsunami itu, tahun 2004 Bang.
1: 2005 ya, tsunami 2004 Bu ya.
2: Iya, jadi habis tsunami lah tahun 2004 saya coba-coba membangun, saya coba rintis dari pertama itu. Mula-mula pelanggan saya itu tidak banyak, orang-orang terdekat saya. Jadi lama-lama itu orang mencoba datang. Jadi orang tuh berpesan ya, temannya, kantor, kawan-kawan sekantornya. Jadi yang tempat yang saya jualan tuh kebetulan tuh dekat dengan kantor-kantor. Jadi pelanggan saya itu kebanyakan tuh orang-orang kantor. Ada juga masyarakat sekitar.
1: Begitu Bang. Ibu memang hobi masak Bu dari?
2: Iya, saya sejak kecil tuh memang hobi memasak sebenarnya. Senang saya kalau memasak.
1: Karena ilmu dari orang tua atau memang ada belajar khusus ini Bu?
2: Iya, saya sebenarnya itu belajar secara khusus tuh enggak juga dari orang tua mula-mulanya. Jadi karena kita udah kebiasaan memasak. Jadi lama-lama yang apa yang kita masak itu kita coba, ketika di orang itu bisa menikmati, jadi orang misalkan orang bisa bisa berpesan bu ini nanti saya mencoba lagi dan terus mencoba apa-apa yang dibutuhkan masyarakat sekitar, orang-orang kantor sekitar. Akhirnya orang menyukai apa yang saya menerima, maksudnya masukan-masukan dari teman-teman, pelanggan-pelanggan.
1: Jadi,
2: begitu.
1: Menu itu request pelanggan Bu ya?
2: Iya, karena kita memasak itu, menjual itu apa yang disenangi pelanggan.
1: Baik. Nah, menarik ini Bu, jadi nasi urap Altona memang namanya agak lain Bu Altonya. Mungkin banyak orang tentu penasaran, mungkin ada cerita khusus atau seperti apa nih nama Altona yang menjadi ciri khas di apa nama rumah makannya nasi urap ini. Mungkin bagaimana ceritanya nih? Ya, penasaran.
2: Iya. Memang saya punya sedikit cerita ini Altona ini. Ya. Altona ini udah banyak digemari orang. Mungkin udah sampai ke Takengon, sampai ke yang tinggal di Lok Sumawi mungkin udah pindah ke Medan atau yang udah misalkan ada yang udah ke luar negeri misalkan kan, tapi ketika pulang dia tetap mengunjungi warung saya. Kalau dengan nama Altona ini memang saya punya sedikit cerita. Nama Altona ini sebenarnya bukan saya sendiri yang memberi nama. Ketika saya datang ke situ, ke tempat warung itu, dulu pernah orang jualan di situ meninggalkan nama Altona di situ, nama warung maksudnya. Jadi waktu saya mau jualan, jadi nama itu udah ada, saya nggak menggantikan lagi.
3: Tetap dengan brand orang
2: itu lanjut. Tetap dengan brand saya lanjut. Saya nggak tahu apa arti Altona. Jadi ketika saya berjualan kira-kira berapa tahun, ada pelanggan saya mengatakan, Bu, apa memang nama Altona ini ibu kasih nama? Emang ibu suami ibu itu lama di Jerman katanya. Terus saya bilang, oh enggak juga, oh bukan enggak juga, maksudnya enggak di Jerman suami saya. Jadi kok kasih nama Altona ini bu? Itu nama Altona itu nama kota kecil di Jerman kata dia. Saya lama di sana karena saya kuliah di sana, saya mahasiswa katanya. Oh ya dek, terima kasih, saya enggak tahu ini kalau memang begitu. Ya udahlah, enggak apa-apa, kalau bagus nama kota saya bilang.
3: Berarti jadi, nama kota kecil di Jerman.
2: Iya, nama kota kecil di Jerman. Dia kuliah di sana. Katanya dia yang mengasih tahu. Ya, barangkali kalau memang begitu ya, baiklah, enggak apa-apa juga. Saya lanjut aja ini Altona. Memang saya enggak punya rencana mau ganti nama. Karena pelanggan saya udah agak lumayan lah. Jadi saya enggak perlu ganti-ganti lagi, udah dikenal maksudnya. Kalau saya ganti nanti orang bingung. Kok udah lain namanya kan, jadi tetap saya pakai Altona, jadi itulah namanya, asal nama itu membawa kebaikan tuh bagi saya tuh enggak ada masalah.
3: Jadi ketika pertama kali ibu masuk, jadi nama Altona sudah ada dan itu tidak terpikirkan di awal untuk menggantikan, enggak bu? Memang
2: saya enggak terpikir mengganti karena waktu kita masuk, oh nama sudah ada, enggak terpikir, saya lanjut aja, saya tinggal merehab aja namanya karena pamflet itu kan masih kecil, jadi saya buat aja yang besar, penting nama, saya lanjut aja.
3: Berarti tidak terpengaruh ya, jadi
2: bagi saya itu kayaknya nggak terpengaruh.
3: Nggak terpengaruh. Nah kalau dari sisi menu nih apa saja nih bu di warung nasi urap Altona itu?
2: Iya, kalau di sisi menu itu nasi urap Altona itu ya tentu menu pertamanya itu nasi
3: putih.
2: Nasi putih. Habis itu karena urap itu urapnya itu selalu setiap hari saya tampilkan karena namanya pondok nasi urap. Jadi setiap hari itu saya tampilkan. Jadi di samping itu saya selip menu-menu yang lain juga. Banyak menunya. Jadi banyak menunya, kadang sampai beberapa macam lah, sampai sekitaran 18 macam lah menunya.
3: Ciri khas Aceh, nasional, Aceh campur.
2: Iya, dan nasional juga nih, karena urap ini kan menu Indonesia. Kalau Aceh itu kan cica. Orang Aceh bilang kan cica. Kalau orang yang familiarnya itu kan urap. Jadi banyak sayur yang saya tampilkan di sana. Tumis-tumis sayuran, ada misalkan saya tampilkan sayur rupli, sayur rebus, sayur itu apa sop-sopan, apalagi kari, itu menu kari juga berganti-ganti saya masak, kadang nangka, kadang atau kari buah batang pisang, kadang kari apa itu namanya terong, banyak saya tampilkan di sana. Jadi mungkin bagi pelanggan-pelanggan yang sudah terbiasa itu sudah tahu menu saya.
3: Jadi, banyak, ada hampir 18 macam.
2: Iya, kan? Iya, lebih kurang segitu saya tampilkan setiap hari.
3: Nah, ini karena menunya banyak, ibu tentu butuh tenaga kerja yang banyak.
2: Iya, tentu. Karena memasakkan sangat sibuk. Jadi, ya, saya banyak membutuhkan tenaga kerja. Jadi, saya juga ikut berkecimpung di dalam masak itu.
3: Jadi, ramai berapa orang?
2: Adalah kadang lebih kurang berang 8 orang.
3: Iya. Memang karena menunya butuh tenaga kerja.
2: Iya, butuh tenaga kerja. Masaknya itu harus banyak tenaga kerja, kalau enggak bisa terlaksana, karena begitu kita masak, pelanggan datang itu kita harus siap.
3: Berarti pagi start jam 10 sudah buka.
2: Iya. Iya, sekitar jam 10 saya sudah buka.
3: Nah, saya ke Lutfi ini. ini pendamping seorang ibu. Lutfi ikut membantu atau seperti apa nih?
4: Ikut membantu.
3: Ikut membantu ya?
4: Ya. Misalnya waktu pulang kuliah kadang membantu, kadang bantu buku-buku nasi, jaga kasir juga.
3: Jadi membantu orang tua.
4: Ya, membantu orang tua.
3: Dan semua pekerjaan dikerjakan ya. Enggak mesti misalnya cuma dikasih ya.
4: Enggak dikasih aja, misal orang kerja itu enggak sempat bungkus nasi, jadi Lutfi yang bungkus nasi.
3: Ikut bungkus. Pandi ya, juga bungkus nasi ya.
4: Pandi.
3: Ya. Nah, Ibu Darmiyati, jadi menu best sellernya favorit atau yang jadi ciri khas itu ada atau memang semua itu punya punya cita rasa tersendiri di pelanggan?
2: Ya, masing-masing udah punya cita rasa tersendiri bagi pelanggan.
3: Jadi,
2: misalkan memang saya itu buat menu di antara menu-menu itu masing-masing itu udah ada penggemarnya. Ada yang bisa orang nggak makan nasi membeli menunya aja bisa, misalkan menunya urap aja boleh kuah pi aja boleh, atau mau beli ikan lele goreng boleh, ayam goreng aja, atau sepaket, atau memesan apa, misalkan orang-orang kantoran tuh kalau ada acara misalkan mau pesan duluan tuh apa mintanya itu kita sediakan apa yang mau diminta, misalkan kuah apa, pesanannya apa, ikannya apa, itu sudah dikasih tahu duluan, nanti kita persiapkan duluan.
3: Berarti bisa order coba?
2: Ya, sudah lama saya menerima order karena di sekitaran saya itu banyak kantoran, kantor pengadilan, kantor dinas kesehatan, kantor dinas syariah Islam, kantor wali kota. Jadi orang itu kalau ada acara
3: pesan,
2: memesan nasi tempat saya.
3: Itu pesanannya dibatasi atau terserah mau pesan seberapa banyak bisa ya?
2: Bisa, insya Allah. Kita doakan kita sehat, bisa menyelesaikan.
3: Biasanya ibu yang pernah ibu jalani ini maksimal pesannya ratusan itu sampai berapa?
2: Iya, pernah sampai 500 porsi pernah. Tergantung acara banyak diperlukan orang itu. Ya, segitu kita sediakan.
3: Biasanya kalau ada order-order yang banyak seperti itu persiapannya harus
2: ya,
3: lebih awal.
2: Orang tuh ya, melapor lebih duluan. Misalkan 4 hari sebelum itu orang tuh udah melapor duluan. Jadi kita persiapkan.
3: Dan itu tidak menjadi kendala Bu untuk mengatasi.
2: Iya, insya Allah.
3: Sudah ada ritmenya Bu ya?
2: Insya Allah belum ada nah, kendala.
3: Jadi dalam usaha ini mungkin menjaga cita rasa itu tidak mudah. Mungkin Ibu punya rahasia atau agar pelanggan tetap puas ya, selalu ingin kembali menikmati menu-menu yang ada di warung nasi urap Altona ini, seperti apa Ibu menjaga cita rasanya nih?
2: Ya, kalau cita rasa itu ya kita jaga.
3: Kita Ibu jaga cita rasanya.
2: Sendiri. Ya.
3: Ibu yang mengawal sendiri
2: ya, kita
3: atau
2: kita mengawasi setiap hari itu bumbu-bumbu itu sebelum kita berangkat itu pagi kan saya kan belanja. Sebelum saya belanja itu bumbu-bumbu yang menu untuk akan diproduk untuk hari ini, untuk dimasak hari ini itu misalkan apa tuh sudah saya periksa dari sini ke sana, itu saya periksa semuanya. Berapa kadar cabai, berapa kadar kunyit lah segala macam pokoknya bumbunya itu kita periksa. Insya Allah dengan izin Allah.
3: Jadi kita periksa agar semua. Cita rasanya tetap sama, maksudnya enggak berubah Bu ya?
2: Iya, enggak berubah.
3: Ada komplain-komplain dari pelanggan nih Bu?
2: Ya kalau masalah komplain ya sama pelanggan itu
3: hal yang biasa.
2: Hal yang biasa karena komplain ini kan kadang-kadang dia lagi ini kurang menikmati tentang itu. Jadi dia merasa kayaknya ini berbeda kayaknya. Kayaknya ini berbeda dari kemarin, barangkali dia lagi enggak senang mau makan itu misalkan. Pas yang waktu dimakannya itu udah ini sebenarnya itu
3: hal yang biasa dan sama. Baik, mungkin Lutfi, jadi ini dari sejak kapan sudah mulai aktif membantu ibu? Tanpa disuruh atau memang harus disuruh nih Lutfi?
4: Kadang disuruh juga, kadang enggak.
3: Jadi masa SMA sudah membantu atau sejak kuliah nih?
4: Sejak mulai SMP, awal-awalnya itu di kasir. Di kasir tuh habis itu udah mulai-mulai apa? Bungkus, cara bungkus nasi, cara taruh-taruh kuah, taruh-taruh nasi, taruh-taruh cabai. Itu.
3: Itu dari mulai SMP ya?
4: Iya. Kalau dari sebenarnya dari mulai SD juga pernah itu waktu atur-atur nasi kota. Karena kan suka juga atur-atur nasi kota waktu kecil.
3: Iya. Berarti ini pengen melanjutkan usaha mama nanti atau memang punya pengen buka cabang daerah lain nanti?
4: Kalau Lutfi enggak. Tapi ada diteruskan sama kakak.
3: Teruskan sama kakak. Kakak yang lebih aktif ya?
4: Kakak yang lebih aktif.
3: Baik, pendengar, dan jadi mungkin kita rehat sejenak ini. Dan kami nanti akan kembali lagi masih berbicara tentang UMKM ya, Rumah Makan Nasi Urat Altona, masih bersama Ibu Darmiyati ya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Lok Semawai.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Ya, baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lok Semawe. Kita masih di obrolan UMKM ya, Rumah Makan Nasib Urap Altona. Masih bersama Ibu Darmiyati, beliau merupakan owner ya dari Nasi Urap Altona. Nah, Ibu ini mungkin dalam menjalani usaha rumah makan ini, Ibu, seperti apa nih dukungan keluarga dan pelanggan, karena memang biasanya itu hal yang penting juga, Bu ya. Yeah. Ya. Seperti apa, Bu?
1: Ya, kalau dukungan itu seperti anak saya itu mendukung, suami juga ikut mendukung, pelanggan-pelanggan mendukung, karena bagi pelanggan ini dia merasa lebih ringan. Misalkan seorang pekerja kantor itu nggak sempat memasak, karena bekerja itu dari pagi itu siang baru pulang ke rumah. Jadi kalau singgah ke Altona itu dia lebih mudah memesan menu kesukaan dia. Misalkan dia memesan urap, atau dia memesan kuah pi, atau dia memesan nasi bungkus. Jadi itu dari berbagai macam masakan yang kita sedia itu orang bisa memilih, bisa membawa pulang. Jadi nggak perlu lagi belanja ke pasar memasak dengan lama di rumah. Ya.
0: Jadi lebih praktis, Bu ya?
1: Ya, lebih praktis.
0: Memang apa? Mungkin alamatnya di mana nih, Bu? Alamat rumah makan Altona nih, Bu.
1: Alamat rumah makan Altona itu di Jalan Samudra, di depan Dinas Kesehatan Lancang Garam. Kalau desanya Lancang Garam, Rusmawi, Kecamatan Banda Sakti.
0: Kecamatan Banda Sakti.
1: Ya, Rusmawi.
0: Karena memang di daerah perkotaan dan perkantoran, dan ini menjadi sangat apa istilahnya, pekerja menjadi lebih praktis ya, fleksibel. Jadi kalau tinggal pilih menu yang sudah masak. Nah, mungkin dari ini, Bu, kalau dukungan dari Ibu tergabung dalam wadah komunitas, ada, Bu, mungkin dari komunitas UMKM atau apa, atau memang secara mandiri ini, Bu? Ikut gabung, maksudnya gabung-gabung komunitas

0: mencoba mempromosikan.
1: Mencoba ya? Mempromosikan melalui media sosial. Jadi ini barangkali inilah pertama di Radio RRI ini saya mempromosikan warung nasi Altona saya. Saya berharap kepada pelanggan-pelanggan setia saya itu selalu berkunjung ke tempat warung saya.
0: Nah, kalau ini mungkin sudah tugas Lutfi ini, generasi Z ini. Ya. Kemana Lutfi ini mungkin untuk promosi tempat usaha ibu ini di media sosial ini?
2: Untuk promosi mungkin belum ya untuk saat ini ya. Mungkin ini kan jenjangnya kan beda antara Gen Z sama
0: ibu,
2: ibu kan beda. Ibu kan bukan di media sosial kan zamannya. Ini kan zaman sekarang kan zaman kontemporer gitu, zaman yang penuh konten, ya kan. Nah, sebenarnya dari bapak udah ada sebenarnya. Itu cuman story WA. Pernah share juga kan. Bapak tuh buat promosi gitu, ayo makan ke sini. Ayo makan ke sini. Itu dari story WA pernah lihat. Tapi belum berfokus ke sana ya. Ayah belum fokus ke sana.
1: Kalau melalui konten belum. Kalau melalui apa itu? Kayak mana ya? Kalau yang konten kan belum ya.
0: Belum. Medsos belum, Bu.
2: Belum.
0: Tapi itu punya rencana, Bu, karena memang
1: punya. Saya punya rencana.
0: Mungkin kalau memanfaatkan media sekarang, mungkin hari ini apa istilahnya, posting menu ini, besok menu lain, lusa menu lain ya. Berarti ini tugas Lutfi ya.
1: Tugas generasi muda.
0: Tugas generasi muda. Mungkin dalam memulai usaha dulu ibu punya rasa takut gagal nih, Bu? Ketika memulai dulu
1: macam mana ya?
0: Atau memang enggak, pokoknya jalani aja dulu. Maksudnya enggak pakai ban.
1: Iya.
0: Optimis ketika memulai.
1: Saya jalani aja terus. Saya jalani aja terus. Kita berharap semoga Allah itu memberi kemudahan jalan apa yang kita usahakan.
0: Ibu bisa mungkin melihat selera konsumen sama ini apakah masih relevan dengan menu-menu kan itu menu-menu yang dari dulu itu saja menunya. Apakah ada apa semacam perubahan tren membuat inovasi terhadap menu-menu yang sudah ada?
1: Iya, pelanggan saya.
0: Enggak ada menu baru, Bu, modifikasi menu
1: itu menu yang saya yang dari sekian menu yang saya tampilkan itu misalkan ada pelanggan saya datang satu rombongan itu misalkan ada 20 orang misalkan. Itu dari menu yang 18 macam saya tampil itu lebih kurang itu ada penggemarnya masing-masing. Misalkan ada anak kecil dia cuma mau nasi putih sama kuah sop sayur aja. Misalkan yang bawa anak kecil, sedangkan mamanya itu kan agak pedas sedikit. Misalkan mau yang pedas-pedas itu udah ada juga tersiatu mamanya. Misalkan yang suka pedas udah ada menu pedas, yang menu-menu yang biasa itu ada. Yang misalkan menu lansia untuk orang-orang tua itu udah ada juga. Misalkan ada yang suka ikan pepes itu kita sediakan semuanya. Dan setiap hari kita buat.
0: Mungkin yang paling banyak dipesan nih apa nih oleh pelanggan?
1: Yang
0: mungkin tiap hari itu habis selalu
1: habis
0: atau
1: selalu.
0: Memang paling banyak laku.
1: Iya.
0: Apa nih, Bu? Semua habis, Bu?
1: Iya, semuanya habis.
0: Semua habis.
1: Terutama urap, karena terutama proses buat urap itu kan agak lama. Orang kalau bikin rumah itu di rumah itu urap itu memang lebih suka beli. Kalau bikin urap di rumah itu kan repot, harus membeli daun ubi lagi, menggodok bumbunya, merubus sayur, kan lama. Tapi kalau datang ke tempat saya itu, barangkali dengan membeli harga Rp10.000 itu udah cukup untuk menu satu keluarga di rumah.
0: Jadi
1: orang lebih enak membeli karena saya tidak menjual dengan harga mahal.
0: Berarti urap ini jadi memang andalan ya?
1: Iya, karena itu prosesnya agak lama bikin, agak lama sedikit kita buat. Lebih suka orang beli. Misalnya sayur wapi itu kan prosesnya lama, itu cincang sayur pun banyak kan. Mau beli santannya lagi kan, memasaknya lagi. Kalau datang tinggal beli dengan harga tidak seberapa mahal, orang sudah bisa cukup untuk satu keluarga.
0: Mungkin ini strategi, Bu, dari

0: sendiri selaku owner Nasi Urap ni agar pelanggan tetap setia dan bagaimana ni menarik pelanggan baru? Apa ni yang ibu lakukan? Promosi ibu atau promosi belum ya? Baru di RRI ibu ya?
1: Iya, di RRI. Ya dulu waktu mula-mula jualan kira-kira 10 tahun lalu, kalau promosi itu waktu ada ini Adi Maja sekarang masih ada?
0: Ada di radio swasta bu ya?
1: Masih ada?
0: Masih ada.
2: Namanya udah berubah. A-radio.
1: Oh, dulu Adi Maja sekarang apa?
2: A-radio.
1: Oh, dulu pernah masuk promosi di Adi Maja juga dulu waktu kira-kira 10 tahun lalu. Jadi kita udah pesan melalui radio itu. Nah sekarang dari RRI. Sana dulu waktu di Adi Maja dulu setiap hari disiar. Disiarkan setiap hari itu.
0: Nanti promosi media bu.
1: Iya.
0: Kalau Lutfi
1: sendiri,
0: yang
1: seperti ini baru sekarang.
0: Melihatnya seperti apa nih untuk agar usaha ibu ini tetap apa istilahnya, jadi pelanggannya tetap setia dan pelanggan baru itu bertambah. Kalau dari pandangan Lutfi ini.
2: Pandangan Lutfi itu ya promosi media sosial sih, itu sangat penting ya di zaman konten pureran sekarang ini, karena zamannya emang konten. Dan mempertahankan cita rasa, karena kan cita rasa itu kalau tempat ini ada selalu konsisten, jadi orang akan datang terus menerus gitu.
0: Kangen ya?
2: Ya kangen, rindu kayak itu.
1: Ya benar, rindu. Misalkan orang kadang udah merantau jauh-jauh, misalkan pulang ke kampung ini, pulang ke Semarang, misalkan ada merantau, ada yang keluar negeri, balik misalkan anak kuliah di Mesir kan ya, yang pernah merasa ingin makan di Altona, balik.
0: Kembali dia bu?
1: Kembali, nanti bawa keluarga makan di Altona.
0: Tapi kalau untuk acara-acara itu misalnya wisuda makan-makan di situ bisa nih bu ya?
1: Bisa.
0: Tempatnya memang bisa. Bisa
1: tempatnya
0: menampung.
1: Lumayan besar tempatnya.
0: Harga standar nih bu?
1: Standar
0: atau
1: aja.
0: Standar saja bu ya?
1: Standar aja.
0: Jadi harga memang harga standar. Orang nggak komplain nih mahal nggak?
1: Nggak mahal.
0: Dan itu menjadi ekonomi keluarga?
1: Iya, ekonomi keluarga.
0: Jadi untuk membiayai Lutfi ya?
1: Iya, biaya kuliah anak.
0: Jadi dari usaha itu?
1: Dari usaha itu.
0: Dan ilmu ini diturunkan ke Lutfi, ke kakaknya tadi siapa?
1: Iya, kakaknya yang perempuan.
0: Kakaknya yang perempuan. Jadi memang diajarin untuk mengelola di masa depan.
1: Ya, memang orang ini dari sekolah, memang kalau pulang sekolah itu memang udah sering membantu di dapur, ya, di depan, sering membantu. Jadi sudah tahu, sudah terbiasa.
0: Dan usaha ibu ini tergolong sudah cukup lama, jadi sejak tsunami ya, 2005 ya. Setelah tsunami ya.
1: 20
0: tahun lebih ya.
1: Ya, sekitar 22 tahun.
0: Mungkin apa motivasi ibu ini untuk orang-orang yang mungkin baru akan memulai bisnis dari nol? Ya. Mungkin apa poin penting dari pandangan ibu dari usaha yang sudah ibu mulai dari hampir 22 tahun lebih kurang? Apa nih yang
1: motivasi untuk teman-teman
0: ya, yang mungkin ingin
1: membuat usaha?
0: Ya.
1: Kalau motivasi dari saya untuk teman-teman, kalau ada teman-teman ingin membuat usaha, misalkan untuk jualan kuliner, cobalah berusaha, biarpun kita mulai dari yang sangat kecil, berusaha kita untuk bersabar, terus kita jalani, dan maksudnya kita terus biarpun apa ada kendala, nanti kita coba lagi sampai kita punya pelanggan tetap. Nah, jadi kalau kita udah punya pelanggan tetap, jadi usaha kita itu bisa berjalan terus.
0: Tapi jangan menyerah ya. Poin pentingnya jangan menyerah.
1: Kita
0: ya.
1: Jangan menyerah, berusaha. Semoga Allah itu memberikan kemudahan.
0: Nah, mungkin terakhir ini Bu, apa pesan mungkin dan kesan yang ingin disampaikan atau ada harapan yang ingin disampaikan Ibu? Apa pesan Ibu? Oke, untuk orang-orang di luar sana yang mendengar RRI, mungkin yang sedang berusaha, yang baru memulai usaha, selain yang tadi, apa nih?
1: Iya, terus bersemangat. Terus bersemangat, berusaha.
0: Jangan takut, jangan takut memulai ya.
1: Jangan takut gagal. Berusaha, berdoa. Jangan lupa sholat 5 waktu.
0: Ya.
1: Berharap kepada Allah. Semoga Allah memberi yang terbaik untuk kita. Kalau umpamanya pun gagal dari satu tempat, dari satu usaha, coba berusaha yang lain. Mungkin bukan itu jalannya, mungkin ada jalan yang lain kan. Coba coba terus, bersemangat terus sampai Allah memberikan
0: yang terbaik,
1: keuntungan, kebaikan kepada kita.
0: Iya. Mungkin dari Lutfi ini saya ingin dengar juga, semangat Gen Z itu seperti apa nih? Apa nih mungkin pesan Lutfi?
2: Pesan saya yang mama seperti bilang tadi itu, mama kan suka memasak, hobi.
0: Iya. Yeah.
2: Kan mungkin dari hobi tersebut, misal mereka hobi buat konten, itu mulai aja dulu, jangan takut di depan kamera misalnya. Mm-hmm. Kan mereka tuh yang ada yang tanya kepada saya gitu, gimana Lutfi biar pede di depan kamera? Ya ngomong aja dulu di depan kamera, nanti lama-lama terbiasa sendiri gitu. Yang penting jangan takut memulai, karena apa-apa tuh takut. Kalau yang Gen Z sekarang, yang saya lihat seperti itu.
0: Takut
2: mereka
0: malah.
2: Ya mereka tuh ingin berkembang di media sosial misalnya. Mereka tuh pengen terkenal gitu, tapi mereka tuh start awalnya itu takut, bukannya berani. Seharusnya mereka tuh lebih
0: berani
2: untuk bagaimana mereka itu bisa di depan kamera misalnya gitu. Seharusnya seperti itu. Dan jangan ragu. Kalau kata mama tadi kan seperti itu. Hmm. Kan ya wajar sih kalau gagal tuh sering terjadi emang. Hmm. Jadi kita tuh mempelajari dari kegagalan tersebut. Jadi
0: memperbaiki.
2: Misal kita tuh misalnya masakan ini kurang gitu di segi rasa. Hmm. Jadi mama tuh bisa tester lagi gitu. Mungkin kasih ke anaknya dulu coba. Hmm. Mama juga suka masak emang. Kasih Lutfi gitu.
0: Coba rasa.
2: Coba rasa dulu, walaupun Lutfi itu nolak sebenarnya. Tapi mama tetap kasih itu. Mama emang suka masak. Ya coba-coba. Walaupun Lutfi enggak suka. Walaupun Lutfi udah nolak, tapi mama tetap paksa gitu. Ya udah.
1: Tetap rasa sama dia berarti nanti
0: orang pelanggan berarti sudah tahu reaksinya seperti apa.
1: Menerima sama orang lain kan.
2: Iya, kayak gitu. Mama kan sering masak gitu, walaupun Lutfi lihat itu kayak masakan apa lagi ya mama buat, eksperimen apa lagi ya mama buat ya itu. Mama emang suka kali masak. Walaupun rasanya menurut Lutfi kurang, tapi tetap mama tetap coba gitu.
0: Memperbaiki.
2: Ya memperbaiki. Nanti tes lagi. Walaupun Lutfi enggak suka, mungkin dites lagi sama orang-orang kerja gitu. Mama suka kayak gitu biasanya. Jadi mama tuh suka memasak emang. Dari yang hal-hal kecil macam buah kodok-kodok gitu. Kan ciri khas masakan Aceh gitu kan. Mama suka masak itu. Ke Lutfi emang Lutfi suka itu. Kadang mama juga eksperimen masakan lain, misalnya apa tuh cireng ya. Cireng gitu. Lutfi coba. Rasanya kurang enak, mama. Enggak mau lagi itu. Tapi tetap mama masak itu.
1: Kita coba lagi.
2: Ya, coba lagi.
0: Perbaiki, Bu.
2: Ya, memperbaiki. Itulah.
1: Tapi masakan itu benar-benar bisa diterima.
2: Iya.
1: Masak enak.
2: Iya. Apalagi ini buat pesan-pesan buat Gen Z nih. Jadi kalian tuh jangan takut mencoba. Mencoba itu penting. Dan satu hal lagi, jangan takut gagal. Gagal itu wajar. Setiap yang kita buat pasti ada kendala kegagalan. Enggak mungkin enggak ada yang gagalnya. Yeah. Itu.
0: Baik. Baik, terima kasih Ibu Darmiati dan Lutfi sudah berbagi pengalaman ya, informasi, mudah-mudahan menjadi pencerahan ya untuk orang-orang yang memang sedang berusaha dan atau memang akan memulai usaha ya. Jadi jangan pernah takut untuk memulai, mencoba, dan jadi jangan dijadikan kegagalan itu menjadi alasan.
2: Iya.
0: Alasan untuk berhenti ya.
2: Iya.
0: Baik, terima kasih Ibu Lutfi. Assalamualaikum ya. Ibu.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih, Anda baru saja mengikuti program Asta Cita untuk Indonesia yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. UMKM Bangkit, dukung pelaku usaha lokal, bangun ekonomi bangsa.

0: القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Arwajo, siap.
1: Siap.
0: Mulai dari satu.
2: Untuk proses hukuman cambuk pertama kali dilakukan di Aceh itu pada tahun 2005, tepatnya di Kabupaten Birun.
3: Saya sudah dari 2013 jadi algojo cambuk. Ada beberapa orang lah yang saya cambuk, lupa saya jumlahnya. Ada yang pingsan, ada yang marah saat dicambuk, macam-macam lah.
4: Lewat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, pemerintah Indonesia memberikan keistimewaan untuk Provinsi Aceh dalam menerapkan hukum pidana Islam atau disebut hukum jinayat. Para pelanggar Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sesuai putusan Hakim Mahkamah Syariah akan dieksekusi cambuk. Jumlah cambukan yang diterima pelanggar sesuai kanun tersebut yakni 100 kali bagi pelanggar khalwat atau mesum, 12 kali bagi pelanggar maisir atau perjudian, dan 40 kali cambuk untuk pelanggar khamar atau mabuk. Para pelanggar dicambuk pada bagian punggung menggunakan rotan dengan ukuran panjang 0,75 sampai 1 meter. Para algojo cambuk menggunakan baju menutupi seluruh tubuhnya kecuali mata. Prosesi hukuman dilakukan di tempat terbuka, biasanya di halaman masjid, dan anak-anak dilarang untuk menyaksikan prosesi hukum cambuk tersebut. Lantas, apa yang dirasakan pelanggar syariat yang pernah dicambuk?
5: Saya dicambuk kasus judi. Sekitar 20 kali ada. Akhir kali bang, nggak akan saya buat lagi. Jerah saya.
6: Saya dicambuk kasus jarimah. Malu kali saya dicambuk di depan orang ramai. Nggak akan saya buat lagi bang.
4: Hukum cambuk tidak berlaku bagi non-muslim. Namun demikian, hukuman cambuk yang diberlakukan di Aceh telah membuat pelanggarnya jerah akan perbuatan mereka.

Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain, mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang, tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asahlah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Semawe. Pendengar, Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM menegaskan kemudahan perizinan produk harus tetap berjalan seiring perlindungan konsumen. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah berkewajiban menjaga keamanan masyarakat dari potensi risiko kesehatan. Di sisi lain katanya pelayanan kepada pelaku usaha juga harus diperkuat agar UMKM semakin berkembang. Menurutnya kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. Melalui program tersebut, pelaku UMKM diharapkan lebih mudah memperoleh izin produk. Maman menegaskan pemerintah akan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada UMKM. Upaya tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto. Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan salah satu kendala utama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan pengetahuan.

0: Ketika alam berbicara, kita harus siap mendengarnya. Gempa, banjir, longsor, kebakaran hutan, bukan sekedar berita, tapi ancaman nyata.
1: Tanggap bencana itu gaya hidup masa kini. Siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi, dan update terus info dari sumber resmi.
2: Saat detik menentukan hidup, jangan panik, bertindak cepat.
3: Jadilah pahlawan untuk dirimu, keluargamu, dan sekitarmu. Tanggap bencana, it's not a choice, it's a must.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

0: Kantor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

0: Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Maue. Dan seperti biasa pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berita berdaerah berjaringan lintas 17. Dan kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Banda Aceh.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Salkorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Dinsos Aceh ingatkan pentingnya prosedur pengasuhan anak demi lindungi hak anak. Berikutnya PMI laksanakan pelayanan mobil unit donor darah ke instansi pemerintahan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Mordo FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luksmawe, Radio Asalam Win Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Dinsos Aceh ingatkan pentingnya prosedur pengasuhan anak demi lindungi hak anak. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Dinas Sosial Aceh mengingatkan masyarakat agar memahami pentingnya prosedur resmi dalam pengasuhan maupun pengangkatan anak. Selama ini masih ditemukan praktik pengalihan pengasuhan yang dilakukan tanpa melalui proses verifikasi dari Dinas Sosial maupun instansi terkait, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan administrasi dan hukum di kemudian hari. Salah satu dampak yang dapat terjadi adalah hilangnya kejelasan identitas dan jejak nasab anak akibat perubahan data kependudukan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak anak di masa depan. Pekerja sosial ahli madya Dinas Sosial Aceh, Rita Mayasari, mengatakan bahwa setiap proses pengasuhan maupun pengangkatan anak harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan data Dinas Sosial Aceh, anak-anak yang terlibat dalam polemik pengasuhan berasal dari berbagai latar belakang. Pengalihan pengasuhan umumnya dipengaruhi oleh persoalan yang dihadapi keluarga kandung. Menurut Rita, kondisi tersebut membuat sebagian keluarga memilih menyerahkan pengasuhan anak kepada pihak lain. Namun, langkah tersebut harus dilakukan melalui proses yang sah agar hak-hak anak tetap terlindungi dan seluruh riwayat pengasuhannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
2: Kasus-kasus yang sering kami tangani, misalnya ada kasus anak yang ditelantarkan, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya yang disebabkan oleh keluarga menghadapi permasalahan ekonomi. Atau kemudian juga ada anak yang menjadi korban kekerasan di mana ayah dan ibunya juga lalai dalam melaksanakan peran sebagai orang tua. Atau kemudian juga anak harus diasuh oleh kerabat atau keluarga lain karena orang tua, ayah dan ibunya tidak mampu melaksanakan peran sebagai ayah dan ibunya.
1: Dinas Sosial Aceh berharap kesadaran mengenai pentingnya prosedur pengasuhan dan pengangkatan anak dapat semakin meningkat, sehingga setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, memperoleh perlindungan hukum yang jelas, serta tetap memiliki identitas dan hak-haknya sebagai seorang anak. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan pelayanan melalui mobil unit donor darah ke berbagai instansi pemerintahan Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
3: Palang Merah Indonesia PMI Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan pelayanan melalui mobil unit donor darah ke berbagai instansi pemerintah Aceh pada Senin 27 Juli 2026. Instansi yang dikunjungi meliputi Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja, Pusjar SKMK, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, LAN RI, Baitul Ma Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Disnaker Mopduk, serta Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di Janto. Perwakilan PMI Kota Banda Aceh, Dr. Nurul Fitria, yang memberi pelayanan di Baitul Mal menyampaikan layanan mobil unit darah dengan mengunjungi langsung instansi pemerintah, lembaga pendidikan dan pusat keramaian lainnya sudah rutin dilaksanakan. Pihaknya juga mengapresiasi semangat para aparatur sipil negara, ASN, yang semakin meningkat untuk donor darah.
4: Tujuannya itu untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kegiatan ini memang sudah rutin kita kerjasama dengan Baitul Mal. Untuk kedepannya semoga kerjasama ini tetap terjalin dan darah yang diberikan atau didonorkan oleh saudara-saudara kita dari kantor Baitul Mal semoga bermanfaat untuk masyarakat dan tentunya pasien-pasien yang membutuhkan darah di rumah sakit yang ada di Kota Banda Aceh khususnya.
3: Adapun saat ini kebutuhan darah di wilayah pelayanan PMI Banda Aceh untuk kebutuhan pasien di rumah sakit mencapai 150 hingga 300 kantong darah per hari. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabu. Harga jual beras jenis medium di Pasar Bina Usaha Melabu, Kabupaten Aceh Barat terpantau stabil pada akhir Juli 2026 dengan kisaran 200.000 hingga 225.000 per sak ukuran 15 kg. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
5: Harga jual beras jenis medium di Aceh Barat terpantau stabil di Pasar Bina Usaha Melabu. Harga beras tersebut berkisar antara Rp200 hingga Rp225.000 per sak 15 kg. Hal itu disampaikan oleh Amiruddin, salah seorang pemilik depo beras di Pasar Bina Usaha Melabu Aceh Barat, saat diwawancarai RRI.
6: Kalau untuk beras medium nggak ada kenaikan, malah pembeli agak sepi untuk beras medium. Dari harga 200-an sampai harga 225. Iya.
7: Pastinya tidak ada penurunan.
6: Enggak ada penurunan dan enggak ada kenaikan tadi.
5: Ia mengatakan meski harga stabil dan tidak mengalami kenaikan, namun permintaan untuk beras jenis medium saat ini cenderung berkurang. Sementara stok beras di deponya sangat mencukupi. Sementara itu, beras jenis premium juga terpantau stabil di harga Rp235.000 hingga Rp250.000 per sak 15 kg setelah mengalami sedikit kenaikan harga pada minggu lalu. Amir menyebut, kenaikan harga sebelumnya terjadi akibat pasokan beras berkurang yang disebabkan oleh masuknya musim tanam dan musim panen diperkirakan di bulan September mendatang. Amiruddin berharap pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus menjaga kestabilan harga beras tersebut agar tidak membebani keuangan masyarakat dan proses jual beli di Pasar Bina Usaha juga berjalan lancar. Reporter RRI Melabu Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabu lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanogayo.

0: Kapolres Bandar Meriah resmikan bantuan rumah layak huni yang dibangun melalui program basis personil Polres Bandar Meriah di Kampung Burni Tolong, Kecamatan Uih Pesam. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
1: Kapolres Bandar Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto meresmikan sekaligus menyerahkan satu unit rumah bantuan layak huni yang dibangun melalui program basis personel Polres Bandar Meriah kepada Radia, seorang petani warga kampung Burni Telong, Kecamatan Wipesam, Kabupaten setempat. Dalam sambutannya, Kapolres menyampaikan bahwa pembangunan rumah tersebut merupakan wujud kepedulian dan semangat gotong royong keluarga besar Polres Bandar Meriah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal yang layak.
2: Penyerahan rumah layak huni yang bersumber dari basis personel Polres Bandar Meriah. Kemudian dengan adanya pembangunan rumah ini, semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Rodiah dan keluarga.
1: Sementara itu, Reja Kampung Burni Telong menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Kapolres Bandar Meriah beserta seluruh jajaran atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat di wilayahnya.
3: Kami sangat berterima kasih atas kinerja daripada Bapak Kapolres beserta jajaran telah memberikan perhatian santunan kepada salah satu masyarakat kami di Burni Telong. Kami mengucapkan Pak banyak-banyak terima kasih Pak.
1: Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti rumah layak huni oleh Kapolres Bandar Meriah, penyerahan bantuan dan kunci rumah secara simbolis kepada penerima, pengguntingan pita sebagai tanda diresmikannya rumah tersebut, serta peninjauan langsung ke bagian dalam rumah untuk memastikan bangunan telah siap dan layak ditempati. Kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata komitmen Polres Bandar Meriah dalam memperkuat kepedulian sosial dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat sejalan dengan semangat Polri yang presisi dan humanis. Bambang Syaputra, Erlita Kengon, melaporkan.
0: Kontes durian 2 Aceh Tenggara jadi langkah awal lahirkan varietas durian unggulan daerah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
4: Pemerintah Aceh Tenggara menggelar kontes durian yang dipusatkan di lapangan Pemuda Kota Canik kemarin. Kegiatan ini strategi pemerintah daerah untuk promosi potensi durian lokal. Festival ini juga diarahkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat sektor agrowisata, membuka peluang investasi sekaligus melahirkan varietas durian unggulan yang menjadi identitas Aceh Tenggara. Bupati Aceh Tenggara Salim Farakri menegaskan festival durian akan menjadi agenda tahunan pemerintah daerah sebagai sarana promosi kekayaan sumber daya alam daerah.
5: Curi-curi di tingkat nasional dan curi-curi di tingkat internasional. Artinya pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara berkomitmen akan menjadikan durian menjadi produk unggulan Kabupaten Aceh Tenggara. Untuk itu kami menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara agar segera melakukan identifikasi, karakterisasi dan pendataan terhadap seluruh durian unggulan Kabupaten Aceh Tenggara.
4: Kepala Dinas Pertanian Aceh Tenggara Riskan mengatakan peserta dalam kontes ini diikuti dari 14 kecamatan. Durian yang diperlombakan berasal dari hasil budidaya petani lokal. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutara Jawa Banda Aceh, Melabuh dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau W. Pergerakan harga bahan pokok di Kota Sabang masih cenderung stabil hingga akhir Juli 2026. Penurunan harga bawang merah dan tomat mewarnai kondisi pasar, sementara komoditas lain masih dijual dengan harga normal. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
7: Harga kebutuhan pokok dan bumbu dapur di Kota Sabang masih relatif stabil pada akhir Juli 2026. Sejumlah komoditas bahkan mengalami penurunan harga, meski telur dan bawang putih tercatat mengalami kenaikan. Pedagang bahan pokok di Kota Sabang Zainal mengatakan, sebagian besar kebutuhan pokok belum mengalami perubahan harga. Menurutnya, beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung masih dijual dengan harga normal di tingkat pedagang.
8: Beras biasa, nggak naik beras. Merak 240, 235, beras nuri. Gula 20, minyak 22 kilo, 18, tempo 24, 1 liter. Telur aja agak naik, dari 50, 55, 10 ikat itu. seminggu. Sekarang agak sepi, kadang tu. Kadang kami kasih barang orang tu, orang-orang ambil nanti bayarin.
7: Selain harga yang relatif stabil, Zainal menyebut telur menjadi komoditas yang mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya. Ia juga mengaku daya beli masyarakat saat ini masih cenderung menurun, sehingga jumlah pembeli tidak seramai biasanya. Sementara itu, pedagang bumbu dapur di Pasar Kota Sabang Mariana menjelaskan harga bawang merah dan tomat kini mengalami penurunan. Sementara itu, harga cabai merah bertahan di angka Rp42.000 per kilogram, dan bawang putih justru mengalami kenaikan tipis.
9: Murah lagi turun, bawang pun lagi turun. Bulan muda agak lumayan, kalau sekarang udah akhir-akhir bulan ini udah agak kurang orang belanja. Ada satu-satu gitu kan. Kalau bulan muda tuh 5 kilo 2 hari gitu. 5 kilo 2 hari. Kalau bawang 10 kilo 3 hari, 4 hari gitu. Pendaki pesan ambil sama toke, sama agen ambil.
7: Mariana menambahkan pasokan bumbu dapur dari Banda Aceh hingga saat ini masih berjalan lancar sehingga kebutuhan pedagang tetap terpenuhi. Namun aktivitas belanja masyarakat biasanya lebih ramai pada awal bulan, sedangkan memasuki akhir bulan jumlah pembeli cenderung menurun. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Tekan angka pengangguran, Pemko Sebelum Salam resmi membuka pelatihan vokasi nasional guna mencetak tenaga kerja lokal yang kompeten dan berdaya saing. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
10: Pemerintah Kota Sebelum Salam menggelar pelatihan vokasi nasional dalam menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Rangkaian pelatihan teknis itu diselenggarakan di UPTD BLK Kota Sebelum Salam, yang mencakup berbagai bidang keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Program rutin pemerintah daerah itu dirancang sebagai langkah nyata untuk mencetak tenaga kerja lokal yang memiliki daya saing tinggi di pasar kerja. Dalam porsinya, program pelatihan vokasi difokuskan untuk menjembatani antara kebutuhan industri dan keterampilan para pencari kerja lokal. Penguasaan kombinasi antara hard skill dan soft skill menjadi fokus utama agar para lulusan kelak tidak sekedar menjadi penonton di daerah Kota Sebelum Salam. Sekda Kota Sebelum Salam Asrul Asani menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menghadirkan pelatihan berkualitas nasional. Langkah yang diambil itu untuk memastikan setiap peserta dibekali kompetisi real yang diakui secara luas oleh dunia usaha dan industri. Selama masa pelatihan, para peserta mendapat bimbingan intensif dari para instruktur berpengalaman demi menjaga standar-standar kelulusan yang maksimal. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Judi bisa memicu stres. Pendengar, judi online juga dapat memicu masalah kesehatan mental, tekanan dan stres yang dihasilkan dari kerugian finansial atau ketakutan akan kehilangan lebih banyak uang dapat mengarah pada depresi, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya. Beberapa pemain mungkin beralih ke alkohol atau narkoba sebagai cara untuk mengatasi stres yang hanya akan memperburuk situasi. Judi online seringkali tidak diatur dengan baik, yang berarti ada risiko besar terhadap keamanan dan keadilan permainan. Penipuan dan manipulasi hasil permainan adalah risiko nyata di banyak situs judi online yang dapat menambah beban bagi pemain yang sudah kehilangan uang. Menghindari judi online adalah langkah penting untuk melindungi diri dan orang-orang tercinta dari konsekuensi yang merugikan. Pendengar, judi tidak akan membuatmu kaya, hanya keberuntungan kecil yang ada, menang ketagihan, kalah penasaran, seperti itulah sistem judi.
1: Kenapa sih penjara biasa disebut Hotel Prodeo?
2: Penjara sering disebut Hotel Prodeo karena Prodeo berasal dari bahasa Latin yang berarti untuk Tuhan atau untuk kebaikan. Prodeo kemudian diartikan secara ironis sebagai tempat untuk orang yang ditahan tanpa biaya karena tidak mampu membayar biaya hukum. Dalam dunia hukum, Prodeo berarti pelayanan hukum gratis kepada masyarakat miskin. Namun, dengan seiring waktu, istilah Hotel Prodeo menjadi populer sebagai ungkapan halus dari hotel gratis yang diberikan kepada para pelanggar hukum. Kondisi tiadanya fasilitas memadai di mana seseorang ditahan paksa dan kehilangan kebebasannya membuat Hotel Prodeo tidak seperti hotel pada umumnya yang menawarkan kenyamanan dan kemewahan. Namun sebaliknya, Hotel Prodeo menjadi tempat suram bagi mereka yang berbuat kejahatan dan melanggar hukum.

0: punya cita-cita ingin jadi pembalap, bukan di jalan raya tepatnya. Sayangi nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan raya lainnya. Hidup punya tujuan dan cita-cita. Mari menguji adrenalin di sirkuit. Tumpahkan semangat, skill, dan kecepatan dalam mengendarai motor Anda. Menyalurkan bakat di tempat yang tepat adalah kunci kesuksesan dalam meraih cita-cita. Cita-cita diraih tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi cita-cita diraih dengan kerja keras dan usaha yang pantang menyerah.
1: Ai, ada Iyam tuh.
2: Cie, dia ngeliatin kamu.
3: Ih, apaan sih? Aku kan jadi malu.
1: Pipi kamu kenapa merah gitu sih?
4: Pernahkah kalian bertemu mata dengan seseorang yang disukai? Atau salah memanggil nama orang? Atau secara tidak sengaja terjatuh di tempat umum hingga menjadi pusat perhatian? Pasti kita akan merasa sangat malu sampai membuat pipi memerah. Pipi merona adalah hasil dari sistem saraf simpatik yang juga mengaktifkan adrenalin. Ketika mengalami semacam tekanan emosional, tubuh akan melepaskan adrenalin. Respon ini menyebabkan pembuluh darah melebar, sehingga darah dan oksigen dapat bergerak lebih cepat mengalir. Vena pada wajah juga akan melebar, menyebabkan lebih banyak darah mengalir, dan inilah yang membuat wajah memerah ketika malu.
1: Cie, pipinya merah.
3: Ih, Dera.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, sebab mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit. Perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
4: Cowok ganteng mengirim Anda permintaan pertemanan. Aku terima ah.
5: OMG, dia chat aku. Aku balas ah.
4: Halo juga, ganteng. Salam kenal ya.
6: Pendengar, seorang siswi dikabarkan menghilang setelah berkenalan dengan lelaki di media sosial.
7: Kuat dugaan remaja yang masih berstatus pelajar hilang bersama pria yang baru dikenalnya di media sosial.
8: Sudahlah, berhati-hatilah memilih teman di media sosial.
9: Cegah kejahatan online dengan tidak sembarang menerima permintaan pertemanan di media sosial. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Iya, baik. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Semawe. Untuk saat ini sudah dipukul 18:02 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan Tausiah Sore. Seperti biasa di setiap Senin kita bersama Ustaz Dr. Damanhur Abbas yang saat ini sudah hadir di studio RRI Pro 1 Lux Semawe. Mungkin langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jul?
0: Alhamdulillah baik dan sehat. Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat. Lihat abang aja udah sehat.
0: Udah sehat. Baik, terima kasih. Nah, ini terkait dengan tema kita di sore hari ini ya. Mau menjadi manusia mulia ya. Masih ya. Tanda tanya nih Ustaz ya.
1: Iya. Harus seperti apa?
0: Harus seperti apa ya. Baik, seperti apa nih pembahasannya nih Ustaz?
1: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul aqdat jami lisani yafqahu qawli amma ba. Pertama sekali Bang Jol, ini kita membacakan kitab Islahul Mal, yaitu kitab yang membicarakan bagaimana sih kita harus mengelola harta, mencari, mengolah dan mendistribusi, ya. Jadi di dalam kitab ini ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Harun ibn Sufyan. Qala Bishr ibn Harith la yazalu an-nas yaqulu khairan ma lam yas'al ahaduhum syai'a. Mau jadi manusia baik gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Gimana caranya? Selama orang itu tidak minta-minta, itulah orang yang baik.
0: Tidak minta-minta.
1: Iya. Ternyata kan gampang sekali untuk menjadi manusia baik itu. Kita enggak boleh sebenarnya mengadahkan tangan. Hari ini berapa banyak dengan lantang dan berani dia ketok pintu kaca,
0: ambil
1: tas sedekah, pintu rumah, tas sedekah. Nah, misalnya seperti itu. Sebenarnya yang sangat dianjurkan dari kita itu adalah kepekaan diri kita untuk membantu tetangga-tetangga, orang-orang di sekitar kita. Kalau ada yang memang mereka itu tidak mempunyai pendapatan, nah dalam artian mereka itu orang fakir, orang miskin, maka tanggung jawab kita untuk bisa memberikan santunan kepada mereka. Dan mereka tidak dianjurkan untuk meminta-minta. Saya punya tetangga dulu, sebelum beliau pindah, beliau tidak pernah minta. Kendati itu kehidupan sama sekali tidak ada di rumah.
0: Gak minta dia?
1: Gak minta. Paling dia cuman, kalau misalnya ngeliat kita, ketawa, senyum. Nah, itu dia. Itu yang membuat kita iba. Ya. Pas kita lihat di rumahnya memang gak ada apa-apa, gak ada berasnya. Terus beliau pindah jual rumahnya supaya ada pendapatan, ya kan? Tinggal di tempat yang lebih jauh, ya kan? Biar dengan hasil jualan rumah itu bisa lebih sejahtera. Itu dia. Tapi yang paling menarik saya itu gak ada dia minta, gak ada dia bilang, gak ada dia keluh kesahnya, gak ada. Itu yang menarik.
0: Itulah. Ya. Jadi kalau dia enggak minta bagaimana kita tahu dia enggak punya?
1: Kita harus peka,
0: harus peka.
1: Harus peka. Maka mau jadi manusia baik jangan minta-minta dan kamu harus cari tahu siapa yang orang yang memang membutuhkan itu ya. Kalau tidak dua sisi ini tidak hidup, feel-nya hilang.
0: Yeah.
1: Sense of belonging-nya. Rasa yang memang itu harus dimiliki oleh siapapun. Nah, kita dalam hidup bertetangga ini harus memiliki hal-hal seperti itu, Bang Jo. Kalau enggak selesai, semuanya ngurus diri sendiri dan pada saat ngurus diri sendiri itu ya yang diurus hanyalah kepentingannya saja. Tidak ada yang mengatasnamakan terhadap kepentingan orang banyak. Ini menarik. Orang baik, mau jadi orang baik gitu ya kan?
0: Yeah.
1: Jangan minta-minta. Dan dia mulia. Dalam artian apa? Dia kan nggak pernah ngemis, ya kan? Tahu kondisi kehidupannya, rumahnya. Rumahnya tidak pernah dikunci, orang nggak ada apa-apa di rumahnya.
0: Yeah.
1: Ya, nggak ada apa-apa. Jadi rumahnya sama sekali nggak ada. Siapapun boleh masuk ke rumahnya, bisa ngelihat. Dan orang nggak tahu mau ngambil apa.
0: Ya, kalau kita lihat rumah riyad, pasti kita sudah tahu itu orangnya, misalnya serba kekurangan. Ya?
1: Betul. Ya. Itu dia kondisi yang pernah saya alami dan itu merupakan salah satu karakter yang memang karakter seperti itu memang agak sulit hari ini kita dapati di tengah masyarakat yang penuh dengan kegerlapan, ya. Masyarakat yang penuh dengan flexing. Ya. Yeah. Bayangkan misalnya, saya teringat dengan salah satu teman saya yang ceritanya gini, kenapa ada orang flexing ya? Saya tanya seperti itu. Ya wajar dia flexing, karena dia nggak ada otak.
0: Atau yang baru-baru viral nih anak pejabatnya.
1: Oh, itu lebih bahaya lagi itu.
0: Bahaya lagi.
1: Itu jauh lebih bahaya. Sebenarnya bukan salah anaknya aja, salah orang tuanya yang mendidik.
0: Salah mendidik.
1: Ya, salah mendidik. Anak itu kan hasil didikan. Kalau seandainya dia bagus kita didik, ya, maka dia akan baik juga hasilnya. Dia nggak pernah seperti itu. Saya juga nggak tahu bang, terus terang bang Jol, nggak tahu saya itu sudah jadi viral. Tiba-tiba ada yang bilang ke saya tentang hal itu dan melintas di media sosial saya salah seorang konten kreator ya, dengan suara anaknya, dengan suara anak-anaknya kan. Kok menarik saya, ada apa ini? Setelah saya telusuri, oh ternyata ya flexing seperti itu.
0: Flexing.
1: Ya. Itu dia Bang Jol.
0: Nah, kemuliaan ini apa memang tidak serta-merta terkait dengan jabatan dan harta, karena memang sebagian orang atau kebanyakan orang memandangnya seperti itu nih Ustaz.
1: Gimana?
0: Kebanyakan orang memandang kemuliaan itu dengan harta, jabatan.
1: Nah itu tergantung definisi kita.
0: Tergantung definisi. Nah,
1: tergantung kita. Definisi kita. Ada sebagian orang mengatakan mulia itu kalau sudah naik ribbon. Yeah. Mulia itu kalau sudah naik Hummer. Mulia itu kalau sudah naik Lamborghini, misalnya seperti itu. Mulia itu kalau seandainya pagar rumah kita jauh lebih mahal daripada rumah 10 orang, rumah orang fakir miskin, misalnya seperti itu. Itu itulah standarisasi materi.
0: Nah,
1: jadi sebenarnya kemuliaan itu bisa diartikan dengan pada saat seseorang itu memberi, dengan memberinya itu ada orang lain yang terbantukan dan orang itu bisa menyembah Allah dan Rasulnya dengan nyaman. Itu adalah pekerjaan mulia. Jadi hari ini siapapun yang diberikan harta, dititipkan amanah harta, maka jadikan harta tersebut membuat mulia orang lain. Itu dia. Sebenarnya pada saat dia memberikan itu, dirinya mulia, orang yang dibantu juga mulia. Mulia.
0: Karena tidak meminta-minta.
1: Karena tidak meminta-minta. Apalagi mohon maaf misalnya hari ini ada orang mau bagi zakat diundang ke rumahnya. Ya kan? Dan saya paling gak setuju. Saya anak yatim bang Jo. Sedih saya. Pada saat misalnya kita dipanggil ke rumah, disuruh makan. Disuruh makan nasi kotak masalahnya.
0: Bukan prasmanan.
1: Bukan ya? Prasmanan. Disuruh makan nasi kotak, setelah itu diopil-opil kepala kita. Gosok-gosok kan.
0: Yeah.
1: Kenapa dia gak ngantar aja ke rumah satu rantang, misalnya seperti itu. Ya kan, ditandain mana rumah anak yatim, ya kan. Diantarin, dan ibu saya gak ngasih waktu kecil saya. Jangan pergi. Ya, padahal kita kepingin sekali pergi kenduri. Ya, tapi itulah yang terjadi hari ini. Semua berbanding terbalik. Dulu kita kepingin pergi kenduri, hari ini tiap hari ada kenduri. Nah itu buah kesabaran mungkin.
0: Buah kesabaran ya.
1: Nah ada juga sebuah riwayat yang menyampaikan bahwasanya di sini. Di dalam riwayat ini ba'atha ila Abdullah ibnu Mubarak bi amwalin, dan diutuslah kepada ibnu Mubarak, ini salah seorang ulama salaf, dengan harta. Fa akhaztuha, ya, maka aku mengambilnya. Faja'anil qura fa qala ma sana'ta, kamu ngapain dengan harta tersebut? Jadi pada saat itu dia menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. Innama akhaztuha li aqdi biha dini. Aku mengambil harta tersebut untuk meningkatkan taraf agamaku. Oke. Waha hiya mawdu'atun. Fa ajma'u ila baitikum hatta aqdi dini. Fa dhahabu falam yarji'u. Nah, untuk apa sebenarnya harta itu yang diberikan itu? Kalaupun misalnya kita mendapatkan harta, maka harta tersebut kita harus bisa menggunakannya untuk kebutuhan agama kita. Contoh misalnya, kita perlu pakaian untuk pergi salat. Yeah. Itu yang kita beli. Nah, jangan begitu misalnya kita punya uang, ini saya melihat ada beberapa tradisi masyarakat saudara-saudara kita di pesisir kan, pada saat mereka pergi ke laut 7 hari, ya kan, naik boat misalnya dapat rezeki, itu langsung dia fashionnya luar biasa. Turun dari laut, langsung dia pergi ke kota, beli celana 501, ya kan?
0: Yang bermerek.
1: Yang bermerek, misalnya seperti itu. Setelah dia pakai seminggu gak dicuci-cuci, lalu dijemurnya. Nah, jemur keras, setelah itu dipotong jadi celana pendek, ya kan? Ini kan konsep yang memang tidak sama sekali dianjurkan di dalam Islam, mubazir seperti ini. Jadi alangkah lebih baik pada saat kita mempunyai harta, maka kita akan memperuntukkan li aqdi biha ad-din. Aku akan menggunakannya untuk kebutuhan agamaku. Oh, dia enggak ada kain sarung, beli kain sarung supaya dia bisa naik pergi ngaji. Supaya dia bisa ikut pengajian di Menasa, di surau, ya kan? Sekarang kan sudah gampang untuk bisa mengaji. Contoh misalnya di masjid-masjid itu ada pengajian bulanan dengan Abu Pulan, misalnya dengan Abi Pulan, misalnya. Kenapa dia enggak mau meluangkan waktunya dalam satu bulan sekali aja untuk hadir ke masjid, ke musala, ya kan, ke Menasa untuk mengikuti pengajian. Sehingga pada saat dia pergi mengaji, ada sumbangan yang dia berikan dari pendapatan dia. Ya, ada sedekahnya. Nah, jadi mohon maaf misalnya hari ini begitu dapat duit, ya kan? Ini bukan hanya untuk orang pesisir, siapapun yang punya keuangan, yang punya mendapatkan harta, langsung dia tekan chip. Ya. Dia pikir bisa kaya. Ini salah satu yang memang sangat miris. Dan saya selalu mengingatkan anak muda. Anak muda hari ini luar biasa. Tiada hari mereka tanpa genggaman gadget. Ya, tiap hari. Sambil makan pun dia pegang HP, pegang gadget. Terkadang itu miris sama orang tuanya. Ya, lagi berbicara sama orang tuanya masih dengan HP. Kok bisa? Karena orang tuanya tidak pernah mengajarkan. Kalau misalnya orang tuanya tegas, dia katakan, kalau lagi makan sama keluarga jangan pernah pegang HP. Ayo kita makan, kita bicara. Ini enggak, masing-masing sibuk dengan kegiatannya. Sebenarnya inilah apa namanya, harta yang kita dapati, yang kita perolehi itu sebenarnya itu akan berbanding lurus dengan bagaimana cara kita memanfaatkannya. Sehingga ada istilah kan, misalnya ada uang dari hantu untuk jin katanya. Ya kan? Bagaimana ya? Karena dia mencuri, habisnya juga dihabiskan. Nah, sehingga dihabiskan dengan cara dengan cara berbagai macam cara. Nah, yang dia itu tanpa dia sadari, kok bisa ya harta yang kucari selama ini semuanya habis sia-sia. Nah, itu sebenarnya salah satu cara kenapa selama ini terjadi sama diri kita.
0: Nah, ya. Kalau mengumpulkan harta, jadi biar kita kaya dengan niat, ya kalau kita kaya bisa beribadah, umrah, haji, zakat, ya. Itu sejalan dengan pernyataan tadi, Ustaz?
1: Ya, kalau kita dengan harta tersebut bisa meningkatkan keimanan, itulah yang diminta. Karena ada sebagian, saya punya teman dulu, dia setiap bonus akhir tahun, dia selalu jalan-jalannya
0: Mekah, Madinah?
1: Enggak, sebelumnya. Jalan-jalannya ke Thailand, ya macam-macam lah yang dia lihat. Terus ketemu, ngobrol, bilangin kenapa nggak ubah perjalanannya, ubah kemana? Kenapa nggak umroh? Dia dapat bonus sekitar 50 sampai dengan 70 juta dalam satu tahun. Nah, dia kan bisa berangkat umrah dengan beberapa orang, ya kan? Misalnya 2 orang, 3 orang, misalnya seperti itu. Oh iya ya, nah, baru teringatnya. Karena selama ini tidak ada yang memberitahu. Nah, setelah dia dikasih tahu, dia ubah pola hidupnya. Bukan berarti dia tidak sedekah ya, maksudnya dia pergi umrah ini juga ada sedekah. Cuman kan selama ini, nah, mohon maaf misalnya, banyak orang itu lebih senang jalan-jalan ke Eropa. Nah, kalau saya serius, saya bilang saya nggak betah. Apalagi di beberapa Eropa Timur. Ya. Saya pernah salat di bus station di Swiss. Enggak, di stasiun bis. Di bangku tunggu Salat terus. Datang polisi ditanyain, ngapain? Bilang salat. Nah, udah nggak apa-apa.
0: Nggak ada ruang khusus.
1: Nggak ada. Coba bayang, kecuali di London. Kalau di London, Inggris ya. Kalau di UK, di London khususnya, itu kita bisa dapati masjid yang memang begitu banyak. Hampir 1,5 kilo ada masjid, 1,5 kilo. Cuma hati-hati, nanti ada masjid namanya Masjid Ahmadiyah. Begitu kita ngelihat, udah ada fotonya. Udah balik kiri terus, keluar terus. Nah, seperti itu. Makanya saya bilang, kalau untuk jalan seminggu boleh lah, tapi kalau udah lebih dari itu udah
0: nggak nyaman.
1: Nggak nyaman kita, sengsara kita. Belanda juga seperti itu, pengalaman pada saat di sana masjid nggak dibuka kecuali waktu salat. Nah, setelah salat baru, waktu salat baru dibuka, setelah salat tutup
0: lagi.
1: Nah, jadi seperti itu. Beda sama kita. Kalau kita kan paling aman kan, paling nyaman kan, paling beribadah di Aceh. Cuma masalahnya nggak ada yang pergi. Ya, itu dia. Bang Jul, kita bacakan beberapa hadis lagi.
0: Ya. Ya.
1: Di hadis berikutnya ini nggak jalan dia.

0: Ini masih terkait dengan kemuliaan, Ustaz.
1: Ya, kemuliaan. Jadi mulia itu kalau seandainya kita mengalokasikannya itu untuk agama. Nah, itu mulia.

0: oleh diungkapkan oleh Ibrahim, ini kan haddatsani Muhammad ibnu Harun amba'na Haywatun ibnu Shuraih haddatsana Baqiyah qala rajulun li Ibrahim ibnu Adham. Ini salah seorang ulama besar, Ibrahim ibnu Adham. Lalu seseorang tersebut berkata, kaifa asbahta, bagaimana kehidupanmu, bagaimana hari-harimu? Kalau bahasa you know, WhatsApp man, misalnya tanya gimana, bi khair ma lam yahmil mu'nati ghairi, ya aku baik selama tidak ada orang yang menanggung bebanku. Jadi orang baik itu ya, pada saat dia tidak ditanggung bebannya oleh
1: orang lain.
0: Orang lain. Coba bayangkan. Ya. Kalau seandainya dia menjadi beban bagi orang lain,
1: itu tidak baik.
0: Tidak baik. Ini yang harus kita rubah mindset, Bang.
1: Ya.
0: Dan harus disampaikan. Mohon maaf hari ini, siapapun hari ini tidak mau dia diubah desilnya. Tidak mau diubah desilnya. Ada orang yang memang ini bukan. Perlu kita sampaikan. Dia dari sil 3 punya mobil transportasi trek lu semuanya ke Langsa, ya kan? Punya tanah, punya rumah beton di sil 3.
1: Gak mau berubah.
0: Gak mau berubah ya.
1: Gak ada PPKH nih.
0: Ya, ini mau bentar. Maunya kan pas ada orang antar misalnya beras PKH, udahlah kasihlah untuk orang lain.
1: Ya,
0: itu dia. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat istilahnya seseorang itu memang harus belajar.
1: Yeah.
0: Harus belajar dan harus memahami bahwasanya orang baik itu bukan orang yang menjadi beban orang lain. Ini kan beban negara.
1: Beban negara, ditanggung.
0: Ya? Ditanggung oleh negara.
1: Padahal tidak layak.
0: Padahal tidak layak untuk ditanggung. Sehingga apa? Sering kita lihat dia harus sakit. Iya kan? Padahal kalau kita nggak sakit kan kita nggak harus menghilangkan waktu kita, bisa bersama keluarga, istilahnya seperti itu. Mau pilih mana sekarang, Bang Julangkasa? Abang dapat desil 3 tapi sering sakit-sakit masuk keluar rumah sakit, atau desil 7 yang memang nggak ada sakit-sakitnya?
1: Desil 7
0: masa. Emang nasib kita desil 7 Bang. Ya itu dia. Jadi terkadang orang khawatir terhadap rezeki tersebut.
1: Was-was ya?
0: Ya, was-was. Padahal rezeki itu bisa diraih dengan berbagai macam cara. Di antaranya tawakal, di antaranya takwa, di antaranya apa namanya istighfar. Ya. Itu cara-cara untuk menghasilkan rezeki. Tapi yang paling menarik itu tawakal. Tawakal itu apa? Burung itu kan dia tawakal dia. Keluar dia pagi, pulang pasti dia bawa makanan.
1: Gak ada perencanaan di situ ya?
0: Maksudnya gini,
1: dia yakin.
0: Dia punya perencanaan cari rezeki.
1: Keluar
0: cari rezeki, punya perencanaan. Aku keluar cari rezeki, ya kan? Pasti dia pulang bawa makanan.
1: Iya.
0: Begitulah dia yakin sama Allah. Hari ini ada orang yang enggak yakin. Nah, sehingga apa? Sehingga dia harus mencuri. Nah, sehingga dia harus merubah anggaran. Ya kan? Nah, sehingga dia harus jadi agen bantuan. Kemarin ada yang viral, ada bantuan 5 juta dikasih ke penerima 1 juta. Ya kan? Yang ngurus 4 juta. Saya bilang, ini mahal sekali biaya ongkirnya ini. Nah, hal-hal seperti itu ya. Hal-hal yang seperti itu yang membuat seseorang itu rezekinya tidak berkah dan dia tidak dikategorikan dengan orang yang baik. Nah, jadi orang baik itu yang seperti kita katakan tadi. Selama dia tidak membebani, ya, tidak jadi beban bagi orang lain, bagi negara, itu adalah orang yang baik. Jadi, ya.
1: Apakah beda nih Ustaz, mungkin ya bagi seorang ayah menanggung anak?
0: Itu kewajiban.
1: Itu kewajiban. Ah. Ya. Istri lain.
0: Ya, jangan pula nanti begitu punya anak dia lepas anaknya, nggak diberikan apapun.
1: Biar.
0: Bahkan di dalam mahali sendiri, ini cerita dalam fikih, yeah. Dalam mahali sendiri, kalau nggak salah saya juz 4 itu diceritakan bahwasanya seorang istri apabila suami punya rezeki tapi dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kebutuhan, maka dia boleh mengambil uang suaminya tanpa sepengetahuan. Kabar baik ibu-ibu. Ya. Contoh misalnya kebutuhan di rumah tangga itu 5 juta. Suaminya cuma ngasih 3 juta. Kebutuhan ini bukan keinginan.
1: Iya, kebutuhan.
0: Ya, kebutuhan 3 juta. Suaminya cuma ngasih 3 juta. Istrinya boleh ngambil 2 juta lagi, Bang. Secara sembunyi-sembunyi dan itu tidak dihitung mencuri.
1: Memenuhi kebutuhan.
0: Iya, ya, memenuhi kebutuhan. Nah, kenapa? Karena suami pelit. Nah, ini kabar baik ibu-ibu nanti, tapi jangan ditelap sampai dengan 10 juta. Sesuai
1: seperlunya
0: dengan,
1: saja. Seperlunya,
0: sampai dengan kebutuhannya. Ya, itu dia. Oke.
1: Okay? Berarti beda konteksnya. Ya?
0: Beda konteks. Kalau ini bukan dalam hubungan suami istri, maka ini dinamakan dengan mencuri.
1: Mencuri.
0: Ya, mencuri. Bahkan kalau misalnya hubungannya ayah dengan anak, itu harus jelas. Ya. Dan dalam hubungan ayah dengan anak juga harus jelas peruntukannya. Kan ada sebagian anak, ya pinjam uang lu ya. Ya kan?
1: Yeah.
0: Ya, nanti kan jadi kecemburuan sosial bagi anak-anak yang lain. Kok dia terus yang dapat santunan dari ayah? Yeah. Maka kalaupun seorang ayah mau memberikan cash money ke anaknya, disampaikan ini dalam bentuk hibah, sedekah, ataupun apapun. Yeah. Ya, hal-hal seperti itu.
1: Jadi apa istilahnya tidak menjadi beban orang lain, apakah itu memang ada prinsip kanaah, maksudnya cukup seadanya atau bagaimana?
0: Apa itu kanaah?
1: Maksudnya ya seadanya.
0: Kanaah itu kita setelah berusaha dan kita mendapatkan hasil usaha dan kita menerima hasil usaha tersebut, itu namanya kanaah.
1: Berusaha dulu.
0: Berarti. Berusaha dulu.
1: Berusaha dulu.
0: Jangan sebelum berusaha kita udah bilang kanaah. Nah, banyak orang yang salah pengertian
1: menerima apa nih padahal ya, belum usaha ya.
0: Ya, contoh misalnya dia katakan saya zuhud nih.
1: Ya.
0: Dia nggak mau berusaha, duduk aja dia di rumah, tapi dia pasrah dengan kondisinya. Ini buruk. Nah, bahkan dalam Muhammad Ibnu Muthanna ya, itu berkata qala Qais Ibnu Harith, ya, Qais Ibnu Harith ini berkata apa, ma aswa'u hal, kondisi yang paling buruk itu adalah man idza asbaha madda 'unuqihi ila qursah, barang siapa yang menjulurkan lehernya, ya kan, min yadina ghairi, dia menjulurkan lehernya berarti dia kan mau makan tapi dari hasil keringat orang
1: lain.
0: Orang lain ini paling jelek. Coba bayangkan, ini siapapun hari terburuk dalam kehidupannya, ya, adalah orang yang bangun pagi dan dia mengharapkan belas kasihan dari
1: orang lain.
0: Dari orang lain. Ya, ya Allah ya Tuhanku, sona yang sedekah keluarga. Seperti itu. Ya. Nah, itu kalau misalnya sedekah, belum lagi misalnya dia olah proposal. Misalnya seperti itu, ya, hal-hal seperti itu membuat istilahnya kita harus memang peka, ya, harus peka dan harus merubah mindset, gaya hidup, ya kan, bahwasanya bukan dengan meminta-minta kita akan mulia. Lihat saja nanti bagaimana endingnya, akhir dari kehidupan orang yang meminta-minta itu sama sekali mereka itu tidak pernah hidupnya bahagia. Nah, ada orang yang misalnya kehidupannya seperti itu, anaknya berantem pada saat dia sakit, atau pernah satu kasus itu dia disuruh jual rumahnya sama anak-anaknya. Nah, disuruh jual karena dilihat ayah sudah sakit-sakit, ini ya ini nggak betul lagi ini ya, nanti ayah meninggal nanti kami nggak jelas, udah jual aja lah tanah rumahnya
1: sebelum meninggal
0: disuruh jual dan dijual sama ayahnya. Akhirnya terjadi perdebatan. Jangan di rumah saya, rumah kamu aja. Ini didengar sama orang tua. Nah, kenapa bisa ini terjadi hal-hal seperti ini? Ya kan? Karena proses harta yang kita dapati tadi mungkin proses harta yang dia dapati tadi itu secara tidak
1: wajar.
0: Tidak baik. Ya. Dengan istilah-istilah seperti di sini. Man iza asbaha madda unuqahu, memanjangkan lehernya. Ya. Begitu udah pagi buta, kumano, ya, kayak minta sedekah. Padahal dia masih sehat, ya. Padahal dia aman-aman saja. Nah, ini yang paling bahaya dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, Bung Jol. Ada lagi yang ingin didiskusikan?
1: Mungkin ini waktu juga yang terbatas.
0: Oh ya, pas 30 menit ya. Ya, ada yang terakhir ini ada Harun ibnu Sufyan, ya. Itu berkata Bishru ibnu Harith, la yazalun nas yaqulu khairan ma lam yas'al ahaduhum syai'an. Ya. Orang yang baik itu adalah orang yang memang tidak pernah minta-minta sama orang lain. Ini adalah penutup kita. Mau jadi orang baik. Jangan pernah minta sama orang. Sepedih apapun kehidupan kita, ya, tahan, ya kan, usaha ya maksudnya.
1: Usaha.
0: Ya. Usaha, setelah kita usaha dapatnya segitu, syukuri. Nah, syukuri. Ya. Ini mohon maaf lah. Dulu pada saat dia menjabat, enggak pernah ada datang WA satu pun ke kita.
1: Pas sudah menjabat?
0: Begitu enggak ada lagi jabatan. Bro, pinjam lu sebentar. Ini anak udah mau masuk kuliah nih. Ya, emang dulu kemana duitnya? Kan itu permasalahannya.
1: Yeah.
0: Tapi kalau seandainya dia benar-benar mencari rezeki dan tahu bagaimana cara mencari rezeki, maka dia harus mengingat ini yang disampaikan oleh Bishru ibnu Harith. La yazalun nas yaqulu khair. Manusia itu tetap akan dikatakan baik selama dia tidak pernah meminta-minta. Ya, ini penutup pertemuan kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada pemirsa semuanya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe. Barusan kita telah mendengarkan tausiah sore bersama Ustaz Daman Nur. Dan acara ini dapat Anda ikuti setiap hari ya, pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbahagialah hidup bagi orang yang mengumpulkan kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya hingga dia memperoleh reza dari Tuhannya, dan celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia hingga dia terhalang untuk mengerjakan amalan untuk akhiratnya dan lalai untuk memperoleh reza Tuhannya." Hadis riwayat Al-Hakim.

0: آت القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih? Ya apa? Penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih? Ya apa? Penguasaan teknologinya, gitu ya. Riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga ya. Sama PT PAL nanti, riset-riset, kajian-kajian, grup besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri. Itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala Denantara Rosan Roslani, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
6: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan di Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
4: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Portiga Tris Negara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
8: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas keamanan dan mutu produk.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
8: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
9: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
8: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
10: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
12: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
10: Oke, kalau Pak Liu?
12: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
10: Direktur utamanya?
12: Pak Raymond Liu.
10: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
12: Iya.
11: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
13: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
10: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPI.
14: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu saya tidak pernah tanda tangan
10: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif saudara nggak pernah tanda tangan, tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPI ada.
14: Siap.
11: Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI meluncurkan Gerakan Nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
15: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
16: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI hari ini meluncurkan kick-off Gerakan Nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan Astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOANI pada 9 Agustus mendatang, KOANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
15: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOANI adalah satu nafas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
16: Selain tempe, KOANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
17: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan.
16: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
18: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
19: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim, ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
18: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
20: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
18: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
21: Daerah-daerah yang rawan dropping air dan kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sukiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gondangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sukiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
21: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih, kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat camat, kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
0: Sementara itu, Camat Gondangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
21: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMKB, BPD seperti biasanya seperti itu.
0: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
1: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
2: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit, diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD Provinsi, dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun, adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
22: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali. Demikian.
2: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT 27 RW 8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
1: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah. Memberi bantuan yang tepat, ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak, alhamdulillah.
2: Tristior ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
23: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu tentunya bisa kami sampaikan, ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang maksud kami berarti mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Nirabdul Itilolukoti, GRRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 89,3 MHz Pro 1 RRI Loks Mawe pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar di edisi 27 Juli 2026. Malam ini Yuna yang akan menemani Anda sepanjang malam sampai dengan tutup siaran nanti di jam 12 malam. Dan Yuna informasikan bahwa azan Isya akan berkumandang pada pukul 20 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Setelah azan nanti kita akan dengarkan drama radio produksi RRI Ranai. Dan juga jangan lewatkan ngobrol komunitas bersama Ikas Mansa Loksmawe. Ada 3 orang narasumber nanti yang akan hadir di studio kami. Dan program dialog juga akan berlangsung sampai dengan jam 9 malam hari ini. Ngobrolnya pasti seru, apalagi untuk alumni Smansa Loksmawe. Boleh ikut gabung, boleh tongkrongin Pro 1 dan juga boleh nanti saksikan obrolan kami di kanal YouTube resmi RRI Loksmawe Official. Ya, nanti setelah azan dan juga setelah drama radio. Jadi sekarang kita nantikan dulu azan Isya untuk wilayah Kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Jangan lewatkan juga untuk program selanjutnya, nanti ada Ruang Rindu kita untuk lagu-lagu mancanegara ya. Malam hari ini kita fokus di lagu-lagu barat era 80-an, era 90-an. Dipersiapkan langsung lagu apa nih yang ingin didengarkan dan bisa memunculkan kenangan atau juga nostalgia tersendiri untuk Anda. Sekali lagi selamat malam dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe. Dari studio Yuna mewakili seluruh karyawan-karyawati RRI Loksmawe mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitar.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, kuasanya. Bila ia tidak mampu, maka dengan lisannya, nasihatnya, dan kalau tidak mampu, maka dengan hatinya." Tidak meridai perbuatan tersebut. Yang demikian, itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim.

0: Selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda yang berada di kota Loksmawe, Aceh Utara, dan yang sewaktu azan Isya tadi berkumandang pada pukul 20.04 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini Yuna akan ajak Anda untuk kita dengarkan bersama drama radio produksi Radio Republik Indonesia RRI Ranai dengan judul Tak Kenal Maka Tak Sayang. Dari studio Yuna mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: segar bikin bugar. Ayo sayur-sayur.
1: Semangatnya Manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke Manisem?
0: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
2: Buka main, suara Manisem pagi ini mengalahkan suara saya, menggelegar.
0: Loh harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, gak ada yang tahu kalau Manisem ini jual sayur.
2: Manisem, ya. Petai ada tak?
0: Ada.
2: Saya Kak Leha, pagi ini nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
1: Sedap tuh Joya.
0: Uni Mira, sayurnya Uni.
3: Enggak Mbak, masih ada lauk di rumah.
2: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
1: Manalah kita tahu Joya.
2: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
1: Tak pernah.
2: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tu kan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
1: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
0: Ha, betul itu. Kalau gitu hari ini Kak Joya masak yang banyak, antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
2: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
1: Apa tu?
2: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
1: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
0: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Nggak baik itu.
2: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli. Mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha. Nak hantar sambal ikan ni.

0: Azim, terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni lah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Jangan pula muka tu ikut merah, Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Taulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson, tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni, saya berikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: Ayah tu mau dia nak suka sih sama awak nak bang. Yuk disapu mau dia orang berang sih.
1: Ah, perasaan adik sih tu nyo.
0: Indak bang, emang mau dia tu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iyo lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Bisu kan libur. Baik balanjo lah.
0: Siap. Asap lu kok.
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, bang, bang, wak calnya keluar lah bang. Ya Allah, Mak Cijo ya.

0: Dok, macam mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock. Tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ini Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya, engkau langsung balik tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tuh. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Masuk.
4: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
4: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
5: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

0: sekarang ini, banyak hal yang bisa dijadikan motivasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi juga solidaritas, baik melalui diskusi online maupun pertemuan atau webinar.
1: Pastinya juga kita buka informasi siapa aja nih yang mau membantu keluarga-keluarga yang masih butuh bantuan ini, gitu lah.
2: Ada yang bilang udah plong, udah lega, ada juga yang setelah ini mereka malah bisa menata hidupnya lebih baik lagi.
3: Dengan senam pembugaran jasmani atau senam aerobik, itu kan lebih memperkuat otot-otot mereka gitu.
0: Dengarkan obrolan komunitas dengan topik yang relevan, membahas seputar isu lingkungan dan isu sosial maupun isu teknologi di program Obrolan Komunitas. Setiap malam Senin, Selasa, dan Rabu pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Loksemawe.

0: Untuk meningkatkan kesadaran dan meningkatkan partisipasi juga solidaritas, kami ajak pendengar bergabung bersama kami dalam program Obrolan Komunitas. Tetaplah bersama kami di frekuensi 89,3 MHz, Pro 1 RRI Lok Semawi. Hai, saya Yunari.
1: Saya Nanda.
2: Saya Robi.
3: Dan saya Dewi Mohatang.

0: 101 RRI Lok Semawe. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Kita dibawa dengan lagu yang mengingatkan kita semua dengan cerita-cerita saat masa SMA khususnya ya. Kalau masa SD, SMP katanya belum begitu serius untuk mengenal arti pertemanan dan persahabatan, apalagi percintaan. Kalau misalnya sudah SMA, ini sudah mulai serius untuk kisah kasih di sekolah. Seperti lagu yang kita dengarkan ini bukan versi aslinya, ini versi cover oleh Pasto. Dan lagu ini juga menghantarkan kita dalam program obrolan komunitas. Kita akan ngobrol seru bersama tiga orang narasumber yang sudah hadir di studio untuk malam ini edisi Senin 27 Juli 2026. Kita mengusung tema yang sangat hangat dan menggugah hati pendengar, yaitu temanya peduli, berbagi, dan menginspirasi. Ya, ngobrolnya santai tapi penuh dengan makna bersama dengan rekan-rekan dari IKASMAN Salok Semawe, Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Lok Semawe. Kita sapa terlebih dahulu dua orang yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, ini yang satu udah gak asing lagi. Kalau Pak Julius Dharma sudah sangat sering hadir bersama RRI. Tapi malam hari ini judulnya berbeda ya. Bukan menjadi akademisi, malam hari ini menjadi pakar. Pakar apa nih Pak? Dewan pakar katanya ya Pak ya.
2: Iya.
0: Baik. Tadi juga sempat ikut bernyanyi juga untuk lagu ini, hafal betul kayaknya Pak. Ya punya kenangan tersendiri mungkin dengan lagunya?
2: Itu lagu apa namanya, favorit saya itu, Obi Mesak itu.
0: Aduh, Obi Mesak rupanya. Krisya yeah. juga ada nyanyiin lagu yeah, ini.
2: Tapi pencipta itu awalnya Obi Mesak.
0: Awalnya Obi Mesak ya.
2: Itu tapi yang saya hafal sampai habis itu lagu satu-satunya.
0: Baru mau Yuna tes satu lagu lagi, langsung dipotong, dibilang gak ada lagu lagi selain ini ya. Yeah. Baik Pak Yulis, di sebelah Pak Yulis ada siapa Pak?
2: Ini Bang Zulham ya.
0: Kenalin yeah. dulu sama Yuna, Bang Zulham ini yeah. adalah?
1: Ya, saya sebagai, kalau di pengurus IKASMANSA sebagai sekretaris umum.
0: Sekretaris?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Jadi ketua gak hadir nih?
2: Ketua tadi udah Zoom katanya, coba.
0: Oh mana nih Pak ketuanya, coba kita halo-halo dulu. Halo Pak Ketua, udah putus Pak. Boleh kirimkan nomornya aja nggak Pak? Mungkin kita lewat telepon aja.
2: Boleh.
0: Boleh kirim, ya. Ya. Oh, boleh. Karena kayaknya lagi di mana tadi informasinya
2: di
0: Pak Ketua?
2: Di Banda Aceh.
1: Banda katanya. Aceh.
2: Dia. Banda Aceh.
0: Apa nih, acara atau apa, keluarga atau apa?
2: Mungkin ada tiba-tiba ada kegiatan kita nggak tahu.
1: Kegiatan mendadak.
0: Jadi nggak bisa ikut gabung sama kita malam ini ya?
2: Ya. Untuk ngobrol-ngobrol. Saya kirim nomornya.
0: Baik. Jadi malam hari ini kita akan ngobrol tentang sebuah wadah alumni yang jadi tempat nostalgia salah satunya, tapi juga ternyata menjadi sebuah wadah untuk menebar kebaikan.
1: Ya, betul.
0: Nah, ini sesuai dengan tema kita kalau gitu ya.
2: Ya.
0: Bang Zulham Effendi, Yuna manggilnya Bang boleh?
1: Boleh.
0: Karena kalau tadi dengernya alumni tahun
1: 90.
0: Yuna belum lahir loh itu. Berarti Yuna gak bisa manggil Bang gitu. Bapak aja. Karena kalau Bang Zulham nanti jadi Bang Julius gak mungkin. Tetap yeah. Bapak ya Bapak, kan. Yeah. Nah kalau Pak Julius letting berapa?
2: Letting 91.
0: 91
2: ya. Kalau ketua tadi 92.
1: Jadi kalau diurut adek kan lagi. Berurut gitu.
0: Yeah. Oh gitu. Tapi yeah. lebih adek lagi ketua kita.
1: Iya yeah, betul.
0: Adek letting kita 1 tahun gitu ya Pak ya.
2: Iya yeah, betul.
0: Oke, okay. Jadi yang hadir adalah sekretaris dewan pakar tapi ketua kita sedang kita coba hubungi melalui line telepon. Tadi sempat terhubung di Zoom kami tapi terputus. Yeah. Kita kalau gitu pengen tahu dulu dengan tema yang kita bahas di malam hari ini. Siapa yang bisa menceritakan filosofi atau mungkin alasan dari ikatan alumni ini? Pak Julius deh.
2: Oke. Okay. Mbak Yuna, alhamdulillah kita ini ikatan alumni IKASMANSA ini sudah terbentuk lebih kurang berapa tahun, Bang?
1: 2026
2: tahun lah. Dulu ketua pertama itu abang da kita Bang Gusti Harto. 89 letting 89. Dulu beliau kebetulan waktu itu bertugas di Lok Semawe. Beliau Komandan Bais, Badan Strategis Intelijen. Ya, Kemudian kami juga pengurus dua dulu dengan Bang Julham dulu. Dulu kemudian kita bentuk ini, kenapa kita bentuk Mbak Yuna? Dikarenakan alumni IKAS Mansa ini sudah menyebar sampai ke seluruh pelosok dunia. Dunia ya, mendunia sebenarnya.
0: Udah di mana-mana.
2: Udah di mana-mana alumninya, apalagi alumni-alumni yang awal sekali, termasuk almarhum ibu saya.
0: Tahun berapa, Pak?
2: Almarhum ibu saya itu tahun 60-an lah, tahun 60 lah mungkin, ataupun 63 gitu. Karena ibunda saya ketika selesai dari SMA 1 pergi kuliah ke Jakarta di UI. 3 tahun dulu kan, enggak usah S1, D3 sudah bisa jadi guru dulu.
0: Oh iya betul.
2: Nah, pulang jadi guru SMA 1 lagi.
0: Wah.
2: Jadi terinspirasi itu kami bersama teman-teman dulu ya, Bang Gusti, Bang Julham dan lain-lain teman-teman lainnya membentuklah IKAS Mansa, Ikatan Alumni SMA 1.
0: Ini tahun 2000.
2: Tahun 2000 kita bentuk.
1: Okay.
2: 2020.
0: Terbentuknya.
2: Terbentuknya. 2020 kita bentuk, baru 6 tahun ini.
0: Baru 6 tahun.
2: Cuma alumni ini udah tersebar kemana-mana, Bang ya?
0: Iya.
1: Jadi ini sejarah terbentuknya itu kita kan sering ngopi, jadi ketemu muka nggak asing ini. Ini siapa sih? Jadi dari situ tercetus, wah teman SMA, oh ini teman SMA.
0: Oh.
1: Kenapa nggak kita buat aja gitu? Suatu wadah yang mungkin kita juga bisa berbuat gitu, berbagi dengan wadah ini. Nah tercetus itu bergeraklah kawan-kawan semuanya, ya kita kita deklar ya,
2: deklarasi
1: menghimpun sekaligus pembentukan itu. Seingat saya tuh tanggal 20 Agustus 2020.
0: Ya. Waktu itu kan waktu terbentuk ketuanya bukan yang sekarang.
1: Bukan.
0: Ini sudah untuk periode 2023-2026.
1: Iya benar.
0: Ya, berarti udah mau selesai dong. 2026?
1: Ya selesai.
2: Selesai nanti pilih ketua lagi.
0: Ada kapan ini, Pak?
1: Sekitar Desember 2020.
0: Oh Desember. Ya. Berarti sekarang masih ya, Pak ya?
2: Masih.
0: Oke, jadi per 3 tahun ganti.
2: Ganti per 3 tahun. Jadi supaya ada apa? Penyegaran lah.
0: Iyalah.
2: Kalau memang nanti dipilih lagi ya, tergantung teman-teman semuanya.
1: Jadi alasan kita gini, kita samakan masa sekolah, makanya kita buat 3 tahun. Kita SMA ini kan normalnya 3 tahun gitu.
0: Oh iya.
1: Jadi menyesuaikan. Rotasinya per 3 tahun gitu kan. Iya.
2: Jadi Mbak Yunan, ini bukan mudah ini kita menghimpun ini semuanya.
0: Oh iyalah.
2: Tapi nanti memang koordinator-koordinator itu yang ada di Lok Semawe dulu.
0: Oke.
2: Yang ada di Lok Semawe koordinator, misalnya koordinator dari tahun 60-an, 70-an, misalnya 80-an, 90-an, 2000-an misalnya. Yang ada di Lok Semawe, nanti ini kan gini dia. Kita kan kalau alumni-alumni ini, per angkatan itu pasti ada grupnya.
0: Betul.
2: Ya, ada grupnya.
0: Grup WA.
2: Grup WA-nya.
0: Betul.
2: Mbak Yuna mungkin ada juga.
0: Ada.
2: Jadi melalui grup WA itu kita himpun semuanya, udah menyebar kemana-mana. Kayak saya tahun 9 alumni 91. Udah menyebar, udah akhirnya kita himpun lagi. Artinya adalah waktu itu tidak berpengaruh dengan keadaan hari ini.
0: Yeah.
2: Terasa dekat. Karena apa? Ada jagged hari ini ya, ada WA dan sebagainya.
0: Medsos
2: di mana-mana. Medsos dan sebagainya. Jadi kita himpun semuanya, sehingga memudahkan kita perangkatan.
0: Iya.
2: Akhirnya kita dari IKAS Mansa ini membuatlah kegiatan-kegiatan. Salah satu kegiatannya adalah untuk berbagi kita. Itu di bulan puasa kita buat, Bang Julham ya? Ya
0: kemarin
1: rutin.
0: Ya.
1: Rutin
2: kita buat di bulan puasa itu
1: berbagi takjil
2: untuk siapa saja yang berbuka puasa itu, Bang Julham ya?
1: Ya.
0: Kegiatannya di sini, tapi katanya mendunia. Di mana-mana buat atau kita aja?
2: Ya. Di Lok Semawe yang kita buat.
1: Kita
2: tapi
1: buat.
2: Ada alumni di Jakarta buat juga.
0: Buat juga.
1: Nah, jadi gini, kita kan alumni seperti Bang Yulius Darma jelaskan tadi kan, kita nyebar nih sampai ke luar negeri.
0: Iya.
1: Jadi setiap angkatan itu kita pilih koordinatornya, kita masukkan ke dalam grup perwakilan. Nah, mereka juga ada grup sendiri perangkatannya gitu. Nah, jadi setiap kegiatan yang kita buat di sini, mereka sebar ke grupnya. Grupnya ini ke teman-teman yang di luar negeri, nyebar lagi ke teman-teman luar negerinya gitu. Jadi di luar negeri juga ada komunitas-komunitas kecil yang mensupport IKAS Mansa di sini gitu.
0: Okay.
1: Alumni SMA gitu.
0: Jadi kalau untuk kegiatan harus koordinasi dulu sebelum dibuat atau buat aja, yang penting untuk agenda sosial misalnya.
2: Iya, salah satunya kan berbagi tadi, agenda sosial tadi. Berbagi takjil lah, kemudian lah terhadap juga nanti terhadap teman-teman kita yang memang kurang beruntung lah dari segi sosial misalnya.
0: Kalau bencana?
2: Bencana juga. Kemarin nih, Bang Jumar bisa cerita.
0: Ya,
2: bencana kemarin.
0: Apa kegiatan?
1: Bencana kemarin yang banjir bandang itu kami sempat ke Sawang, Aceh Utara, ngantar bantuan itu kalau nggak salah hampir kalau paketnya hampir 800 paket itu sembako. Nah, terus setelah itu kita ke Aceh Tamiang. Setelah Aceh Tamiang kita ke Aceh Tengah.
0: Oke.
1: Aceh Tengah kita disupport juga sama Yayasan Loser Indonesia. Terus ada lagi Yayasan Saraswati ya namanya ya. Yeah. Yang dari Medan. Kita kolaborasi di sana. Ya sekalian kita survei gitu tempat-tempat yang parah. Sekalian kita antar bantuan gitu. Jadi alhamdulillah ini juga support bantuannya dari teman-teman termasuk dari luar negeri.
0: Nah, ini yang mau Yuna tanya juga. Tadi sampai 800 paket, kemudian agendanya kan cukup banyak. Yeah. Dana dari mana?
1: Dana ya dari
0: kita-kita aja atau ada yang support, ada yang bantu?
1: Support dari ya lingkungan alumni Kasmansa.
0: Oh, yeah.
1: Terus juga ada support dari kita kan ada yang anggota luar biasa atau yang simpati dengan Ikas Mansa. Seperti itu.
2: Anggota DPR RI banyak juga yang
1: anggota
2: bantu.
1: DPR RI ada. Ya.
0: Oh gitu ya.
1: Ya anggota luar biasa.
0: Support.
1: Selalu support.
2: Anggota DPRA lagi bang ya.
1: DPRA.
2: Karena udah kita udah menyebar semuanya menjadi diplomat ada juga. Diplomat di luar negeri juga, alumni SMA 1 juga.
0: Yes.
2: Kemudian yang menjadi guru-guru besar ya udah banyak kita alumni menjadi rektor beberapa orang ya. Itu banyak juga yang itu. Maka dari itu Mbak Yuna untuk menghimpun ini, jadi kita pernah buat reuni akbar.
0: Tahun berapa?
1: 2022.
2: 2022 kita buat pertama sekali. Okay. Itu reuni akbar tahun 2022.
0: Seluruh angkatan.
2: Seluruh angkatan dari ada yang pulang. Nah, pulang dari Pulau Jawa semua.
0: Antusias sekali
2: karena ya seperti lagu tadi.
0: Iya.
2: Kisah kasih di sekolah, ingat. Jadi waktu itu juga ketua panitia saya kebetulan pertama dong.
1: Ketua panitia.
2: SMA 1 itu kita buat itu meriah. Alhamdulillah. Kemarin kita buat juga reuni akbar yang kedua. Itu
1: temanya berbeda-beda.
2: Berbeda temanya, paginya di sekolah. Nanti malamnya kita buat acara di Purpose Arun atau apa?

0: segala macam. Di anggaran 1 memang sudah disebutkan setiap pengurus minimal 3 tahun sekali membuat acara reuni akbar. Jadi pengurusnya Bang Popon ini ya masa dia kemarin itulah reuni akbar dia buat. Nah, setiap reuni yang dibuat ini temanya berbeda-beda. Kalau yang awal itu temanya kalau enggak salah sekali pulang bertemu semuanya. Jadi betul-betul. Jadi yang dari luar negeri, dari yang Qatar ya, banyak ya.
1: Ada yang dari Qatar.
0: Qatar pulang ya, Dubai, ketemu semua Qatar, teman-temannya. Ketemu semua. Itu juga kegiatannya kita, seluruh kegiatan kita, kita nggak terlepas dari kegiatan sosial dan kegiatan temu ramah dengan para mantan-mantan guru gitu.
1: Jadi ada tema juga tadi Pak Julius bilang ini kan alumni ini dari latar belakang yang berbeda-beda, dari daerah yang juga entah di mana-mana gitu kan. Kok kayaknya mudah aja ngumpulin orang-orang ini. Tadi ada medsos, nggak ada tantangan apa gitu yang dihadapin untuk ngumpulin ribuan orang ini.
0: Sebenarnya gini ya, yang namanya teman-teman alumni ini, apalagi yang alumni-alumni udah tua, itu pasti rasa kangen, pengen ketemu, cerita, itu pasti ada. Jadi karena ada hasrat seperti itu, kita buat, mereka pasti support.
1: Betul.
0: Selalu dukung, malah penasaran. Ini kadang ada malah minta tiap tahun buat ya kan, nggak mungkin kan.
1: Nggak seru lagi kok tiap tahun.
0: Rasa kangennya tuh tipis gitu.
1: Iya, betul. Jadi kita buat kangen dulu, baru kita kejumpakan.
0: Kangen, penasaran semua, baru kita buat gitu.
1: Ini kita sudah terhubung dengan Pak Ketua. Akhirnya terhubung di Zoom kita. Kita sapa dulu, boleh di on mic-nya Pak Ketua. Pak Teku Zulfian, Ketua Umum Ikasman Saluk Semawe. Bang Popon, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Yuna manggil Bang apa, Pak? Ini.
2: Bang aja lah.
1: Ah, kan? Padahal iya sih, kalau dari alumni kayaknya tadi alumni 92. Betul ya, Pak?
2: Ya.
1: Iya.
2: Ini maaf, kebetulan lagi posisi di Banda Aceh ya, enggak bisa hadir.
1: Nah, kenapa tiba-tiba ke sana? Ada apa ini?
2: Kebetulan ada kegiatan kerjaan dikit.
1: Gitu. Jadi tidak bisa berkumpul di sini, tapi masih bisa tergabung nih di Zoom. Oke. Boleh bahas sedikit. Tadi kami sempat cerita-cerita juga, ternyata filosofi atau alasan utama di balik pembentukan Ikatan Alumni Semansa Loksmawe ini. Kalau dari Bang Popon sendiri gimana melihat potensi komunitas ini atau alumni-alumni yang sudah terkumpul ini, apakah memang sesuai dengan harapan?
2: Alhamdulillah sesuai harapan, karena di sini juga kita kan ajang silaturahmi dan komunikasi, karena dengan adanya wadah ini yang jauh bisa mendekat.
1: Iya.
2: Yang dekat? Yang jauh bisa mendekat.
1: Yang dekat merapat.
2: Kita, yang dekat semakin merapat.
1: Oke.
2: Iya. Jadi di sini ya gimana, Mbak Kaluna?
1: Kalau Bang Popon ikut menyatukan para alumni enggak?
2: Jadi intinya kita semua bersama-sama untuk menyatukan alumni ini.
1: Gak ada petugas khusus, gak ada petugas khusus. Siapa aja yang ketemu sama alumninya, ayo ikut gabung gitu ya.
2: Benar.
1: Oke.
2: Bukan person by person, ini semuanya merasa memiliki, jadi bisa bersatu.
1: Kalau dari Bang Popon, kegiatan unggulan yang belakangan ini sering dilakukan Ikas Mansa apa nih, Bang?
2: Kita ada program itu namanya Jumat Berkah.
1: Jumat Berkah nih, berarti tiap minggu?
2: Iya.
1: Oke.
2: Tiap minggu. Nah, kebetulan kita tiap minggu itu mencari tempat-tempat untuk kita berbagi rezeki, yang ada kemudahan untuk berbagi rezeki seperti mungkin beras. Itu kita selalu per minggu, kadang dua minggu akan kita salurkan. Gitu.
1: Oke, selain beras?
2: Ini sudah menjadi kegiatan rutin, sudah hampir berjalan 2 tahun atau 3 tahun.
1: Oke, keren. Ini jangan sampai bubar sih, ini keren. Karena kirain yang dibagi nasi tadi, rupanya beras ya.
2: Beras.
1: kirain baginya nasi tadi, Bang. Rupanya langsung berasnya ya. Ini beras. Keren sih.
2: Dan langsung ke sasaran yang tepat. Apalagi daerah RRI kan itu tuh buat tengah tuh.
1: Iya. Dapat
2: itu
1: juga.
2: Kan masih banyak. Masih banyak tempat-tempat yang kalau kita anggap kurang mampu, itu menjadi sasaran kita untuk berbagi.
1: Oh, yang milih tempat siapa Bang? Minggu ini di sini.
2: Kebetulan ketua bidang sosialnya Bang Nopal.
1: Oh, Bang Nopal. Jadi Bang Nopal

0: yang akan cari titik di mana banyak orang yang membutuhkan ya. Berpindah-pindah setiap
1: minggu. Berpindah-pindah.
2: Berpindah-pindah.
0: Biar semuanya merata merasakan gitu ya kepedulian dari Ika Semansa ya Bang ya.
2: Iya.
0: Kalau penggalangan dananya tadi gimana mekanismenya?
2: Oh, jadi kita spontanitas per minggu kita membuat daftar untuk para alumni yang mau menyumbang.
3: List donasi.
0: Ada list donasi ya?
2: Iya, list donasi.
0: Nanti itu dipaparkan juga, maksudnya transparan.
1: Iya, ada foto-fotonya.
2: Transparansi.
1: Oh, foto-foto waktu nanti diserahkan semua. Itu kalau
0: ada.
1: Mbak Yuna lihat itu, waduh, yang Bang Novel ini luar biasa saya. Susah mencari orang-orang di masa kini yang model Bang Novel ini yang langsung terjun ke masyarakat, dia serahkan semuanya.
3: Dalam hujan deras dia bagi.
1: Hujan deras. Dia punya jiwa sosial luar
0: betul,
1: biasa.
0: Betul, ya, betul. Jadi hujan deras tidak mematahkan semangatnya ya. Salam buat Bang Novel ya.
1: Ya, hari Jumat tuh.
0: Oke.
2: Kebetulan saat ini beliau sedang sakit, mungkin bisa kita doakan juga supaya beliau cepat sembuh biar program ini berjalan lagi.
0: Iya. Cepat sembuh ya Bang Novel. Salam kenal dari Yuna ya Bang. Oke. Yuna balik lagi ke Pak Julius tadi. Selain kegiatan yang eksternal, ini kan sosial juga. Kalau untuk sesama atau internnya, bentuk kepedulian atau support system yang seperti apa yang dibagikan?
1: Kita nanti kalau internal itu, kita kan punya angkatan masing-masing ini. Angkatan masing-masing misalnya, kami 91 misalnya. Jadi nanti 91 kita lihat ada teman-teman kita yang kurang apa namanya dari segi ekonomi ya, kita lihat misalnya ada yang sudah meninggal anaknya. Jadi kita buat juga kumpul juga, kita serahkan kan. Kita nanti misalnya waktu dia mau sekolah, kita belikan alat-alat sekolah misalnya sepatu. Itu angkatan kami gitu. Maka dari itu Mbak Yuna juga. Ini walaupun kita terhimpun dalam Ika Semansa, di masing-masing koordinator nanti kadang-kadang dia buat juga reuni ya.
0: dari mana?
1: Perangkatan, reuni perangkatan nanti. Ada lagi.
3: Jadi ini kan itu hampir tiap tahun ya masing-masing. Jadi
1: kami buat juga. Kami pernah buat juga. Ini kan karena gini Mbak Yuna. Terinspirasi lagu tadi. Jadi kita ini yang udah ini kan kita udah mulai tua-tua nih. 50-an lebih lah umurnya.
0: Betul.
1: Bang Julham mungkin udah 55, saya 54.
3: Iya, betul.
1: Cuma kan ada yang lebih udah tua-tua lagi. Karena kan mengingat kisah-kisah dulu gimana misalnya, apalagi mereka-mereka yang sudah sukses hari ini.
0: Iya.
1: Sukses dari segi finansial, mereka ingin berbagi. Berbagi bagaimana mereka yang menjadikan dirinya menjadi orang yang berguna bagi orang lain misalnya. Nah, maka dari itu ya setiap angkatan itu lagi nanti akan melihat juga nanti bahwa dari koordinasi-koordinasi dari apa namanya Ika Semansa juga ketika kita membagi takjil misalnya. Ketika membagi takjil kami juga misalnya angkatan kami yang kena misalnya. Kami melihat nanti yang menjalankannya siapa misalnya takjil ini misalnya 500 paket misalnya. 500 paket itu kita berikan kepada teman-teman kita yang ada di Lok Semawe yang memang dia butuh misalnya. Nih, miserahkan gini-gini. Minimal membantu dia juga misalnya. Nah, jadi gitu kita berbagi. Mungkin di angkatan Bang Julham gitu juga Bang ya?
0: Ada kegiatan, sama kegiatan.
3: Sama kegiatan.
0: Akan berbagi juga. Gak
3: jauh beda. Jadi satu lagi kan, fungsinya kami buat Ika Semansa ini seperti Bang Pupun jelaskan tadi, kita kan apa namanya membangun silaturahmi, merajut komunikasi, menghimpun informasi. Jadinya seperti angkatan-angkatan ada yang di luar, misalnya kayak ada di kedutaan di London ya?
1: London,
3: yang di kedutaan London bekerja di sana. Malah dia jelaskan, jadi teman-teman di Ika Semansa, seandainya ada yang mau ke London nanti atau gimana, bisa menghubungi dia gitu, kalau ada apa-apa, ada yang backup gitu. Ya minimal tunjuk jalan atau apa, ada kalau terkait yang masalah birokrasi lah kan,
0: mungkin dibantu, bisa dibantu.
3: Termasuk
0: ada yang peduli
3: sana. Yang jadi sekda di Tarakan juga seperti itu. Termasuk kemarin itu yang alumni 92 PJ wali kota
1: Pak Imran.
0: Itu, alumni tahun berapa?
3: 92. Itu letingnya Pak Pupun itu.
0: Letingnya ini Pak Imran. Satu kelas juga enggak?
2: Enggak, beda.
0: Kalau
2: satu dia A1, saya A3.
0: Kok A? Sebutannya
3: fisik. Ya, kami dulu
1: A1 fisik.
3: A3 sos. Ekonomi.
0: Beda.
2: Nggak nyambung.
0: Dulu kita IPA 1, IPA 2.
3: Iya,
0: IPS 1. Dulu A1.
3: A2.
0: Singkat ya. Gitu aja. Oke, beda kelas sama Pak Imran ya. Oke. Okay. Yeah. Kalau dari pengurus tadi kan ada yang letting 90, 91, 92, 89 juga. Yeah. Anak-anak baru enggak boleh jadi pengurus?
3: Boleh.
0: Yang baru-baru tamat ini enggak kita boleh. Libatkan juga?
3: Sebenarnya gini. Malah saat ini kita cari anak-anak yang baru tamat, kita giring ke IKAS Mansa biar peduli. Harapan kita ke depan nanti estafet di mereka.
0: Oh iya, penerus lah.
3: Penerus. Jadi memang kita harapkan, nah sampai hari ini memang ada alumni-alumni yang muda bergabung sama kita. Tapi kita juga tahu kondisinya mungkin ada yang masih kuliah, baru-baru kerja, jadi waktunya agak susah. Tapi mereka tahu IKAS Mansa ini ada.
0: Oke, gitu. Jadi tujuannya itu ya?
3: Iya. Jadi maksudnya nih biar udah kita bangun ya, kalau bisa ada selamanya, jangan berhenti atau mati gitu.
0: Itu dia. Kalau dari Dewan Pakar sendiri, arahannya gimana untuk pertimbangan misalnya kayak nyusun program-program kerja? Ini kedepannya seperti apa?
1: Ya, kedepannya kita harapkan bahwa siapapun nanti menjadi ketua lagi misalnya, atau Bapak Kupon terpilih lagi, jadi tetap bahwa target-target kita lah kerjanya lah berbagi misalnya. Ya kerja sosial lebih banyak. Karena kita kan menghimpun ini, menghimpun alumni-alumni yang minimal yang sudah sukses. Kemudian kita juga melihat alumni-alumni yang perlu kita bantu misalnya. Kalau nanti kita bantu dengan apa kita bantu misalnya. Bisa juga kita bantu dengan pendidikan anaknya misalnya. Okay. Itu paling penting misalnya. Kemudian kita juga tidak ketinggalan, kita membantu juga pihak sekolah. Kita kan pernah sekolah di situ, maka kita kembali ke sekolah. Kayak kemarin ada alumni misalnya membantu membuat pintu gerbang bang pintu gerbang SMA 1 udah cantik itu
0: gerbang sekolah.
3: Iya, alumni 97 itu.
1: Bang Pakri.
3: Bang Pakri 84 yang 97 lapangan basket.
1: Lapangan basket ada juga dulu.
0: Keren.
1: Dulu basket Dr. Pur
3: Dr. Purnama.
1: Dr. Purnama adik saya kebetulan.
0: Kandung.
1: Adik kandung ya. Waktu dulu kan kota DPRA.
0: Iya.
1: Dulu Bang Pakri.
3: Bang Pakri ini jenderal
1: dia di angkatan udara
0: Jakarta.
3: Di Jakarta.
1: Jadi semua lintas kita itu gimana kita bantu. Kemudian kita bantu juga untuk anak-anak sekolah yang di SMA 1 misalnya anak-anak yatim kita bagi. Kemarin baru bagi juga Bang.
3: Iya. Acara reuni akbar kemarin kita bagi. Jadi kita kasih bantuan sekolah ya.
0: Seru sih ini. Ada grup band. Musik yang untuk hiburannya?
1: Oh,
0: ada.
3: Selalu itu harus.
0: Ada. Ini seru.
3: Jadi gini.
0: Dari rating berapa?
3: Ya kalau acara hiburan tuh kita itu namanya reuni itu pasti ada namanya itu seru-seruan ya kan.
0: Seru-seruan.
3: Nah juga grup bandnya kita alumni IKAS Mansa ada grup band juga.
1: Ada dulu alumni itu ya. Yang siapa tuh alumni siapa itu berapa?
3: Tahun 2002.
1: Mereka nih rata-rata pemain musik semuanya.
3: Pemain musik.
1: Ketua Bang Mu'amalat.
3: Kepala Bang Mu'amalat.
1: Reja.
3: Reja Enrico.
1: Enrico mahasiswa juga. Ada Andi Gele.
3: Andi Gele.
1: Itu pemain bass banyak loh ya.
3: Vokalisnya Nopri.
1: Nopri.
3: Waktu dulu mungkin kalau Mbak Una itu mereka mungkin Bona masih SMP ya waktu mereka eksis tuh. Nama bandnya band Kaliber.
0: Kaliber tahu. Satu panggung sama Kaliber.
1: Iya. Kaliber tuh sampai ke Bandung tuh saya nonton dulu.
0: Itu band itu hebat, keren sih. Kalau misalnya ada band besar datang ke Loksmawe, pembukanya mereka.
1: Mereka
0: Kita tahu Kaliber. Itu siapa ya? Reja di situ.
3: Reja, Daus.
1: Daus.
0: Bang Daus.
1: Daus yang kepala bank sekarang.
3: Ya, BSI. Daus BSI.
1: BSI.
0: Oh, masih di sini ya. Oke. Jadi kalau misalnya ngelihat juga tadi kan dari lintas generasi, kalau kita lihat tantangan sosial yang bisa menjadi perhatian khusus ada enggak? Untuk para alumni ini dari rekan-rekan.
1: Gimana bang?
0: Tantangan sosial di Loksmawe lah.
3: Iya.
0: Kalau yang abang lihat apa?
3: Kalau kita lihat secara umum ya, Loksmawe ini sebenarnya gini, IKAS Mansa kebetulan waktu itu PJ-nya alumni 92, kita berkomunikasi dengan PJ wali kota gampang.
0: Iya.
3: Jadi kita sering waktu itu selama beliau di sini setiap hari Jumat habis asar dia ngajak kita duduk diskusi memberikan masukan-masukan tentang Loksmawe ini seperti apa. Jadi langkah-langkah yang mau dia lakukan ini dia minta masukan dari kita juga karena kita gini IKAS Mansa ini basisnya Loksmawe. Jadi dimanapun dibentuk pengurus pusatnya itu Loksmawe. Karena sekolahnya di Loksmawe.
0: Betul, bukan di Jakarta.
3: Jadi kita lebih memikirkan kalau pembangunan daerah itu ya Losmawi. Berharap kita ke depan juga seperti itu. Jadi kepala daerah ini kalau bisa merangkul kita untuk memberikan masukan-masukan tentang Losmawi. Kenapa? Ika Semansa ini luas loh. Semuanya ada, dewan pakar ada seperti Bang Julius. Profesor ada. Politikus ada, semua ada.
1: Semua ada, dewan semua ada.
3: Jadi masukan dari kita itu kita siap. Seperti itu.
0: Itu keren ya. Jadi ada pesan mungkin untuk anak-anak alumni SMA 1 yang mungkin malam ini sedang mendengarkan siaran kita, ingin bergabung, ingin berkontribusi, gimana caranya atau akses mudahnya seperti apa, Pak? Pak Julius.
1: Ya. Gimana, Bang?
0: Caranya gimana untuk bisa gabung?
3: Sebenarnya caranya untuk bisa gabung itu tidak ada cara. Karena udah jelas kepala sekolah juga kebetulan alumni SMA yang saat ini, sebelumnya juga. Jadi begitu dia tamat SMA, otomatis jadi anggota IKAS Mansa.
0: Otomatis. Jangan harap dari Yapena atau taman siswa masuk, nggak bisa. Beda.
3: Sebelum mereka tamat, mereka juga sudah mengenal IKAS Mansa. Kita giring mereka setiap ada kegiatan tagil ya. Berbagi tagil, kita libatkan anak OSIS.
0: Sebelum tamat pun udah diajar.
3: Udah diajar.
0: Jadi mereka udah kenal.
1: Udah kenal anak OSIS deh kita.
0: Otomatis, otomatis setelah tamat ya masuk lah sama masuk. Kita.
1: Kemarin gitu. Waktu acara reuni anak OSIS kita libatkan juga.
3: Malah anak saya ikut jadi panitia.
0: Berarti lintas generasi betul lintas ya. Sampai generasi. Anak-anaknya masuk ke masuk. SMA 1 lagi. Pak Yulis juga, anak-anak di situ?
1: Anak saya dua di IKAS Mansa udah tamat.
0: Oh udah.
1: Udah tamat dua-dua. Anak nomor dua dan anak nomor tiga.
0: Sekarang di mana Pak?
1: Sekarang lagi kuliah. Di anak SMA. Nomor satu kebetulan dia tidak di SMA satu, dia di Mosa Arun. Ya udah, dia minta situ ya udah, itu udah selesai. Tapi Mbak Yuna, ini ada program kita dulu Bang ya, karena di IKAS Mansa itu banyak juga yang udah menjadi dokter-dokter. Dokter spesialis. Maka kita buat hari dulu waktu buat apa namanya program khitan gratis ya. Kita buat khitan
0: untuk alumni aja, keluarga alumni.
3: Enggak. Umum penduduk sekitar.
1: Sekitar siapa yang mendaftar misalnya kita buat.
3: Jadi kita udah pernah buat sunatan massal gratis. Di saat kita membuat reuni akbar pertama ya. Jadi kita buat waktu itu reuni akbarnya tiga rangkaian kegiatan. Jadi puncak acaranya di sekolah. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti ya, sunatan massal, donor darah, segala macam itu.
0: Keren. Kita kembali lagi ke Pak Ketua. Bang Pepon gimana nih, lagi di warkop kayaknya nih, sambil ngopi nih. Betul ya? Aroma betul. Kopinya tercium sampai studio.
2: Iya benar. Nah, kita juga ada kegiatan seperti kemarin itu kita pernah buat jalan santai bersama kejaksaan.
1: Iya betul.
2: IKAS Mansa bersama kejaksaan. Collab. Mudah-mudahan kedepannya kita juga bisa collab dengan RRI.
0: Gitu dong. Ajaklah kami. Kami kan bukan dari SMA 1 kan, mana tahu nggak diajak. Collab apa rencananya kita, nanti kita bahas.
2: Kita emang IKAS Mansa, tapi terbuka untuk umum kalau kegiatan apapun. Karena kita tidak, kita butuh dukungan dari mana saja.
0: Kalau untuk harapan nih terakhir dari Pak Ketua, harapan besar dari Bang Zulfian ya, Bang Zulfian ya, untuk bisa mewujudkan Kota Loksmawe ke depannya melalui wadah IKAS Mansa ini apa?
2: Ya, mungkin di IKAS Mansa ini juga banyak para tokoh-tokoh juga untuk berperan di kancah politik atau apapun itu untuk membangun Kota Loksmawe kita tercinta ini. Nah, ataukah dia menjadi DPRK atau DPRA atau apapun menjadi wali kota. Mudah-mudahan ada dari IKAS Mansa nanti yang menjadi wali kota Kota Loksmawe.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan
0: biar makin menyala ya Bang.
2: Kalau kita membangun Kota Loksmawe kita harus terjun dalam dunia politik.
0: Harus gitu ya. Kenapa?
2: Itu. Karena wadahnya ya harus dengan politik kita untuk menjadi salah satu pemimpin Kota Loksmawe ya harus bergabung di partai politik apapun itu partainya.
0: Sistem
2: yang penting kita ini sama-sama apapun itu mari bangun Kota Loksmawe tercinta kita ini.
0: Deh. Kalau dari sekretaris gimana Bang Julham? Harapannya?
3: Ya harapannya saya rasa seperti Bang Pupun gak jauh beda. Ya kita berharap bisa berperan membangun Loksmawe. Ya lewat jalur politik ya kita harus dukung salah satu seandainya dari Ikas Mansa ada yang
1: calon ke depan.
3: Calon maju kita support.
0: Kita seperti dukung itu. Semua ya.
3: Kita dukung semua.
0: Kita bergerak semua untuk support.
3: Iya.
0: Kalau dari Pak Dewan, Dewan Pakar.
1: Gini Mbak Yuna, kita ini kan asli Lhokseumawe semuanya kita bilang.
0: Betul.
1: Lahir Lhokseumawe besar, sekolah di Lhokseumawe. Walaupun kita nanti kuliah di luar, tapi kembali ke Lhokseumawe.
0: Iya.
1: Jadi kita tahu persis bagaimana Lhokseumawe ini. Semua pelosok kita udah tahu Lhokseumawe ini. Apa yang dibutuhkan Lhokseumawe sekarang ini. Bagaimana kita cara membangunnya misalnya. Kita tahu persis apa potensi-potensinya misalnya. Maka dari itu kita himbau ke depan memang di antara alumni-alumni Kasmansa ke depan bisa menjadi salah satu calon kandidat ke calon apalah. Apakah dia DPRA, apakah DPR RI, apakah dia DPRK, apakah dia wali kota. Sehingga nanti dia betul-betul mencintai kotanya ini dan dia betul-betul ingin membangun kotanya dengan dengan betul-betul tulus dan ikhlas. Sehingga membawa Lhokseumawe seperti dulu kami sekolah dulu Mbak Yuna.
0: Apa tuh?
1: Kami bangga sekali dengan anak-anak Lhokseumawe dulu. Karena kami dikenal dengan petrodolarnya dulu.
0: Iya dong.
1: Ya Arun, waktu kita kuliah keluar dari mana Lhokseumawe? Ada kebanggaan.
0: Bangga.
1: Ya. Kalau kita di Aceh, kalau kita misalnya kuliah apakah di Banda Aceh, Bang ya, Banjulan, ya. Apakah kita kuliah di luar Aceh? Dari mana Lhokseumawe?
0: Keren
1: katanya Oma. Jadi inilah kita kembalikan lagi ke kejayaan kota Lhokseumawe. Bagaimana kita membangun kota Lhokseumawe ke depan dengan lebih baik sehingga kita tahu persis bagaimana kita untuk membangun kota Lhokseumawe dari segala bidang. Maka itu
0: keren.
1: Semua pihak ya di Kasmansa ini kita rangkul. Apakah dia yang ada di Lhokseumawe, apakah yang ada di luar negeri, apakah yang ada di Pulau Jawa, di mana saja kita merangkul Ikas Mansa. Mari kita berbagi, mari kita peduli, mari kita membangun kota Lhokseumawe ke depan untuk kejayaan kota Lhokseumawe.
0: Oke, keren. Luar biasa ya. Dari perbincangan malam ini Yuna jadi tahu bahwa yang namanya ikatan alumni ini bukan cuman sekedar wadah nostalgia, bukan cuma untuk ajang kumpul-kumpul, tapi ini jadi satu wadah untuk bergerak bersama dalam kebaikan, kepedulian, jadi sumber inspirasi juga untuk masyarakat kota Lhokseumawe malam hari ini.
1: Betul.
0: Bang Popon, terima kasih banyak sudah ikut bergabung bersama kami walau tidak bisa hadir di sini, Bang. Iya, sama-sama ditunggu.
2: Kami mengucapkan ribuan terima kasih karena sudah diundang kami.
0: Iya, mudah-mudahan nanti ada undangan ngopi. Mudah-mudahan ada undangan ngopi nanti di Lhokseumawe, Bang.
1: Siap.
2: Ada.
0: Ada. Terima kasih juga untuk Pak Julius ya, untuk Bang Zulham. Terima kasih banyak tadi banyak ide, banyak inspirasi juga yang sudah dibagikan. Sukses terus untuk seluruh jajaran kepengurusan dan keluarga besar Ikasman Lhokseumawe.
1: Amin.
2: Yuna, dan semakin jaya RRI Kota Lhokseumawe.
0: Iya, terima kasih Yuna dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri menutup obrolan komunitas kita di malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda baru saja mengikuti program acara Obrolan Komunitas. Semoga memberikan manfaat bagi Anda pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

atau RRI Los Mawe. 1 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Yes. Ini lagu Takut dari Itgitaf ya. Takut menjadi dewasa. Kenapa? Bukan karena hujan dong takutnya. Ini kan lagi bahas takut menjadi dewasa. Emang orang dewasa takut hujan? Iya sih, kalau anak-anak dulu sangat merindukan dan suka sekali dengan hujan, karena bisa main hujan, main becek, main apa tuh namanya, buat-buat tanah, bentuk-bentuk tanah dari air tanah yang kena hujan gitu kan. Tapi kalau dewasa nih takut hujan, jemuran belum kering, sepatunya basah, besok kerja gimana. Banyaklah hal yang ternyata gak sesuai dengan ekspektasi kita waktu kecil. Kita kira jadi dewasa itu enak, ternyata gak seenak itu. Banyak bebannya. Apalagi yang udah nikah kan, beban istri, kasih makan apa, anak, pempes, susu lagi. Apalagi? Nah, coba kasih doa ketika hujan. Hah? Maksudnya Yuna yang kasih? Jangan gitu dong. Jangan dites dong. Yuna bisanya cuma doa makan aja nih. Gimana tuh? Terus juga ya, soal menjadi dewasa yang ternyata tidak semenyenangkan itu adalah soal percintaan misalnya. Kita dulu pengen cepat jadi dewasa karena pengen punya pacar, pengen segera tunangan, pengen menikah, pengen punya anak, berumah tangga. Tiba-tiba setelah menjalani, oh, tidak semudah itu, tidak semulus itu perjalanannya. Ada aja masalah yang muncul. Ada tanggung jawab di sana. Ada apa ya? Sesuatu yang menjadi beban lah, ya. Tapi kalau dijalanin enjoy, apa sih? Doa ketika hujan. Kok itu terus ya? Ada apa ini? Kode keras ini kayaknya ya. Allahumma, ah? Allahumma sayiban nafian. Oh, jadi ada doa ketika hujan itu doa mencari, mendapatkan rezeki di saat hujan. Enggak, hujan turun baca doa itu. Oke. Baiklah pendengar, ini sudah 9:30 malam. 9:30 kurang 2 menit aja. Lebih 8 menit. 21:38. Jangan lewatkan untuk program kita selanjutnya pada pukul 22, Ruang Rindu lagu-lagu mancanegara. Ada yang sudah list. Wow, banyak ya listnya ya. Bagus ya. Langsung pilih aja, terserah Yuna. Padahal tuh nanti semua akan Yuna putarkan tuh. Udah tahu tuh. Nah, tapi era 80-an ya, era 90-an. Mancanegara. Lihat das dong. Daftar acara siaran kita sudah ditentukan untuk lagu mancanegara Ruang Rindu kita, era 80-an, era 90-an. Boleh dari Celine Dion, boleh Whitney Houston, boleh Richard Marx, boleh Michael Bublé. Adele, itu Adele baru. Baru, tapi Adele itu pernah mengcover beberapa lagu-lagu lama juga. Boleh dicoba nanti ya. Kita searching aja dulu Always, I Will Always Love You dari Whitney Houston, tetap menjadi idaman dan number one for me sih. Terus kalau Mariah Carey, boleh. Atau juga Wet's Life, Soledad. Itu gak 80-an. Itu gak 80-an. So Yuna itu 90-an sih. Ya, yeah, My Love. Terus gitu, ada. Lupa lagi.

Baik untuk Anda yang sedang meratapi nasib malam ini. Kenapa ya kehidupanku tidak seindah dia? Kenapa ya jatuh cinta itu susah? Siapa bilang? Ada yang merasakan cintanya luar biasa. Bukan cinta biasa. Oh tidak, Yuna bukan mau muterin lagu itu. Ada satu lagu yang menurut Yuna ini lumayan lama lagunya. Pernah menjadi lagu favorit Yuna juga nih. Antara sepasang suami istri, Surya Saputra dan Cynthia Lamusu. Judulnya Bahagia. Harapan Yuna, kita semua bersama dengan keluarga hidup bahagia.

0: memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi
4: dan saya Dewi Mohatang.

Mencintaimu, lagu di tahun 1997, dan lagu ini sudah di cover ulang oleh Mahalini ya, yang terbaru. Dan memang lagu ini membuat siapapun yang mendengarkan pasti teringat dengan memori dan kisah-kisah lama yang berkaitan dengan lagu ini ya. Ada memori tersendiri ternyata ketika kita mendengarkan lagu yang relate dengan kehidupan kita. Jadi sesaat lagi dalam Ruang Rindu, Yuna akan ajak Anda untuk bergabung dan request lagu-lagu apa yang bisa membuat Anda kembali tersenyum, atau juga mungkin lagu tersebut justru membuat Anda menangis karena mengingat satu hal yang menyakitkan dalam diri yang pernah terjadi semalam.

malam ini Yuna akan temani dengan lagu-lagu mancanegara era 80-an, era 90-an. Jadi bersiap ya untuk lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan sesaat lagi pada pukul 22 dalam program Ruang Rindu. Ya, untuk lagu terakhir, lagu-lagu Indonesia kita sebelum masuk ke Ruang Rindu yang full lagu-lagu barat nanti, satu lagu dari Afgan. Ini lagu tahun 2009 ini, Bukan Cinta Biasa. Ini hadirkan untuk Anda, selamat malam. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Loks Mawai, bersama Yuna sampai jam 12 malam nanti.

0: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami. Untuk malam hari ini kita bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Untuk edisi Senin malam, kita ada di 27 Juli 2026. Dan khusus malam hari ini kita ada di lagu-lagu barat, lagu-lagu mancanegara, tapi yang oldies, lagu lama gitu ya. Terus juga selain request atau salam-salam, Yuna ingin mendengarkan pengalaman Anda mengenai pertemanan. Ada nggak yang punya pengalaman pertemanan menyakitkan? Coba cerita di sini. Boleh via WhatsApp, boleh telepon juga. Jadi pertemanannya begini ya, Anda sudah lama berteman, bahkan dari dulu berteman, bisa jadi teman satu sekolah, bisa jadi teman satu lingkungan. Jadi saking dekatnya, udah cerita banyak hal, udah sharing, udah curhat lah. Tiba-tiba dia menyakiti hati Anda. Kesalahan apa yang pernah dibuat dan apa yang Anda lakukan? Langsung cut off atau pura-pura nggak tahu atau klarifikasi? Tanya dulu, kenapa sih kamu tega melakukan itu gitu kan? Coba ya, kasih tips dan saran. Yuna, coba terima telepon dulu di 08 11 67 15 893. Atau juga Anda yang mendengarkan malam hari ini ingin bergabung di WhatsApp juga boleh. Dicatat dulu nomornya, ada yang sambil santai, ada yang udah di rumah, ada yang masih harus bekerja, ada yang sambil makan buah juga ternyata malam ini ya, buah-buahan segar. Dimanapun Anda berada, yang sedang bersama kami, mendengarkan kami, silakan bergabung di 08 11 67 15 893. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam juga di Yuna.
0: Halo, Kawahyuni. Kawahyuni di Gandapura, Grugo ya.
1: Iya. Selamat malam Yuna.
0: Selamat malam Kak Wahyuni, kok ceria sekali, lagi jatuh cinta ya?
1: Bukan jatuh cinta, lagi udah ketiduran sampai tangannya berkita tuh. Oh, tertekan dari tangannya.
0: Ya Allah, lompike buno kagak genten.
1: Mungkin tangan uleh yuk bantai.
0: Rona Aki Ulangit.
1: Aki dengan apa tadi, anak SMA.
0: Iya, lucu kan?
1: Bagus kan itu anak SMA tadi.
0: Tadi tuh orang ini SMA-nya tahun 90 kak, udah tamat SMA.
1: Iya, udah tua aja.
0: Tapi mereka akhirnya buat grup untuk menyatukan anak-anak SMA lainnya gitu.
1: Iya, tapi gak tua kali.
0: 50 tahun. Kenapa gak tua?
1: 50 tahun. Emang? Karena 92 yang lahir kan?
0: Bukan yang
1: kalau
0: lahir.
1: Kalau anakku 96 yang pertama.
0: Hai kak, 90 orang ini tamat SMA, bukan baru lahir.
1: Tamat SMA, udah tua lah.
0: Ya makanya, Kak Wahyuni tamat SMA. Tamat SMA tahun berapa, Rono?
1: Udah tua berarti ya. Sama kayak Kak Wahyuni. Ya. Lebih Kak Wahyuni lagi.
0: Yang kepegah lo enggak tuha, berarti sabar numu.
1: Kupikir 92 lagi masih muda lah.
0: Bukan dong.
1: Kalau Yuna 93. Kalau anakku pertama 96.
0: Apa yang 93? Yuna lahirnya 93?
1: 93 Yuna
0: kan? Enak aja.
1: Aja sih?
0: Kalau dari suaranya sih iya.
1: Enggak kok, suaranya manis.
0: Iya, kalau jumpa orangnya pasti langsung, oh kuh, mungkin 93.
1: Anda, saya udah lihat Yuna, walaupun lihat di mata aku mimpi lihat Yuna.
0: Nyangkenyan, melumpo.
1: Peniat di RRI ku mimpi, yang Bang Robi lihat di mimpi, siapa lagi si Bang Denny.
0: Nanda mimpi lagi.
1: Emang mau lihat nanti seperti entah betul.
0: Makanya, nanti kalau udah beli HP yang bisa lihat YouTube, langsung buka YouTube RRI, Instagram itu, RRI.
1: Kalau Yuni no duit, macam mana?
0: Oh, ada lagunya, no duit, no cinta, cuek cuek
1: no
0: bebek.
1: Duit. Tak sayang, kenapa tadi bilang tadi yang gak
0: mati?
1: Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta.
0: Oku.
1: Iya ya Pak Dika.
0: Jadi malam ini mau dengerin lagu apa yang bisa membuat Kak Wahyuni rindu dengan...
1: Yang bisa Kak Wahyuni menangis, memang selalu menangis kalau dengar lagu itu.
0: Apa sih Kak?
1: Itu gelak-gelak kaca itu pasti aku menangis sendiri di sini.
0: Lagu apa?
1: Iya, coba nanti kalau putar, kalau kan nangis sendiri di sini.
0: Apa judulnya?
1: Jelas-jelas kaca, siapa yang nyanyinya Allah.
0: Kan gak dengar berarti, Yuna bilang lagu-lagu barat.
1: Ada, lihat apa? Pelasi-pelasi bukan ya.
0: Lagu barat sayang, malam hari ini.
1: Jangan barat, hai satu untuk kawannya ini, gak apa-apa yang lain. Peju, barat, Bandung.
0: Astagfirullah.
1: Kalau dengar kan kupreh di Yuna sampai jam 12 malam.
0: Menyone preh sampai po 12, po siblah hutan.
1: Nanti bunda kan yupreh po, apa dong? Po 12.00 itu dong kupreh kan. Karena lo mana cengut le, kat tengut tak
0: jauh. Le tengut, le tengut.
1: Le tengut, menjaga ngetukan anda, le ngurang dan kue.
0: Nyangkanya.
1: Anda kue, mencangan sepoi-sepoi punya laut yang orang bingung.
0: Beda dengan Yuna, memang sabi-sabi tengut.
1: Anda, lo sabi. Jem-jem kan yang tengok lo.
0: Oh, ya udahlah.
1: Yang jem-jem urang yang tengok lo.
0: Ya udahlah, lo putar lagu barat ile beh. Nanti lagu roneh lo putar beh.
1: Backflip, hai, lo kudengar.
0: Iya,
1: keren salim mandung hai.
0: Oke.
1: Yuna mau tanya sikit. Radio Citra di mana tuh?
0: Waduh, di mana itu?
1: Ada dengar tadi sikit, tapi berangin.
0: Gak tahu.
1: Aku berangin kalau radio ini gerubung-gerubung gede ke kemana kalau tetangga kan sampai.
0: Kurang tahu Yuna, kurang
1: apa?
0: Tahu. Kurang
1: ada dengar itu tadi. Kan kita juga di sana ya. Enggak bilang nama ya. Dan gitu aja, tahu kan? Nah itu ada lain-lain lagi nggak aku sebut nama, semua aku dengar kan. Anak nggak enak nanti kedengaran sendiri kan. Aku yang nggak suka dengarnya Chan itu, tapi ibu gitu.
0: Nggak ngerti sumpah, nggak ngerti.
1: Tapi berani.
0: Nggak ngerti.
1: Iya, kadang hilang, kadang ada gitu-gitu lah. Kalau ini enggak.
0: Ini selalu ada di hati ya.
1: Ya udahlah.
0: Oke deh. Kita
1: bahas lagi ya udah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga ternyata ya yang udah tidur terus terbangun dan gak bisa tidur lagi katanya. Tapi Yuna gak yakin. Paling bentar lagi kena dingin-dingin, apalagi di luar udah mau hujan. Ada juga sebagian daerah yang sedang hujan justru. Anda akan ditemani dengan lagu-lagu mancanegara di malam hari ini untuk ruang rindu kita. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk lewat pintu ya. Jangan dong, jendela udah dikunci. Dengan siapa ini?
2: Kayaknya suaranya Kak Yuna.
0: Takut kali Yuna salah-salah tebak. Kayak kemarin udah hampir salah dua orang. Bisa sebut inisialnya gak? Huruf pertamanya apa?
2: A.
0: Hah? A?
2: A.
0: Kok A?
2: C-A-M-A-I-R.
0: Hah? Cik Mir?
2: Iya.
0: Oh, bukan A dong, C seharusnya, C Amir gitu.
2: Iya, cinta ya.
0: Kemarin Bang Ferry telpon kita di studio, katanya lagi di rumah Cik Mir katanya. Emang iya?
2: Iya, iya itu.
0: Sering nongkrong-nongkrong bareng berarti ya?
2: Ya, kadang-kadang ya, kalau gitu tuh datang ya kan.
0: Datang dia. Yang selalu menemani juga, teman setia lah ya.
2: Iyalah. Pergi ngaji kami malam-malam tempat pengajian.
0: Ikut juga ya.
2: Ikut sama dia.
0: Oke, Cek Mir, malam ini Ruang Rindu kita lagu-lagu barat nih. Cek Mir, ada lagu favorit gak yang pengen didengerin malam ini? Silakan.
2: Oh, lagu barat?
0: Iya, kita khususkan lagu barat malam ini.
2: Judulnya, ya?
0: Oh, emang kalau lagu Indonesia ada? Rencananya lagu Indonesia maksudnya?
2: Tapi kan lagu Ruang Rindu Pop Indonesia gitu ya.
0: Tapi di daftar acara siaran kita malam hari ini khusus lagu barat era 80-an, era 90-an, kayak lagu Celine Dion, lagu Mariah Carey, Whitney Houston gitu. Ada yang tahu enggak, Cek Mir? Westlife. Kurang tahu ya?
2: Bonnie M, lagu Kocak ada itu ya.
0: Lagu siapa?
2: Bonnie M.
0: Bonnie M, kayak mana tulisannya?
2: Bonnie
0: M. Boleh juga, enggak apa-apa. Kocak-kocak judulnya yang mana? Rasputin.
2: Ya, gitu enggak salah.
0: Ih, enggak salah. Yang mana? Yuna asal aja nyebutin. Emang boleh yang itu. Yang mana aja?
2: Yang mana aja boleh.
0: Karena di sini pilihannya Daddy Cool, Rasputin, Rivers of Babylon. Yang mana? Lagu lamanya
2: yang
0: Brown
2: dia
0: Brown
2: dia
0: Brown Girl in the Ring.
2: Biar mudah cari ya.
0: Oh, biar mudah. Yang ketiga Yuna sebut aja ya, Rivers of Babylon. Yeah. Oke, okay. Ada salam-salamnya enggak, Cek Mir?
2: Ya udah untuk Kak Yuna untuk dan Yuna. Semua yang yang mau masuk malam ini lah,
0: okay.
2: Gitu ya.
0: Cek Mir, tadi dengerin nggak Yuna bilang ada satu kisah atau ada satu permasalahan yang terjadi soal pertemanan. Cek Mir mau coba komentar nggak?
2: Masalah apa ya?
0: Misalnya gini, kita punya teman, temenannya udah lama nih, teman dari kuliah dulu atau mungkin dari kita masih kecil dulu sudah berteman. Atau kita baru kenalan sama dia 5 tahun lah, 5, 6 tahun, 10 tahun. Terus kita kan udah saling berbagi cerita, terus dia melakukan kesalahan atau dia menyakiti hati kita. Nah, sebaiknya sikap apa yang perlu kita lakukan? Ada 3 pilihannya nih.
2: Bagusnya kita maafkan dia, karena kita minta maaf lebih bagus kita memaafkan dia gitu.
0: Tapi dia itu kan orang yang kita percaya selama ini, sering cerita, sering curhat. Tapi dia kan menyakiti hati kita gitu, pasti ada rasa kecewa kan. Gimana kalau kita
2: maafkan, malu kan.
0: Iya.
2: Jadi kita yang maaf dia, karena lebih besar pahala kita maafkan orang yang salah. Kita tunggu maaf dari dia gitu kan.
0: Ya Allah, Cek Mir, itu sih hati malaikat. Yuna belum bisa kayak gitu.
2: Ya bagus, itu yang diajarin matuku-tuku kami.
0: Oh, memaafkan duluan justru, mendatangi.
2: Jadi kita memaafkan dari kita tunggu, daripada kita tunggu orang minta maaf sama kita.
0: Jadi dia salah, terus kita datangi dia untuk minta maaf gitu, untuk dia berani minta maaf gitu.
2: Nah, kita maafkan lah kesalahannya kan.
0: Dia yang salah, tapi kita yang jumpai dia.
2: Ya gitu, sifat Nabi gitu, sifat Rasul.
0: Allahu Akbar, cukup berat.
2: Kalau mau dibunuh dia masih minta maaf, ya kan? Sedang lagi mau pembunuh, suruh bunuhnya. Tapi gak sampai hati pembunuh Nabi, minta maaf akhirnya.
0: Jadi lah, harusnya berikan maaf justru karena dia gak berani minta maaf, kita jumpai duluan.
2: Ya tentu gak berani. Tapi kesalahannya tetap ada kan?
0: Ya Allah.
2: Aku gak punya salah dia.
0: Yuna bisa gak ya kayak gitu kayaknya? Aku tak mampu.
2: Ya, harus bisa lah.
0: Harus bisa. Betul. Harus memaafkan gitu ya. Berbesar hati ya, untuk memaafkan. Oke. Terima kasih Cek Mir ya, sudah memberikan masukan. Semoga tergerak hati orang-orang yang lagi marah-marahan, lagi kecewa-kecewaan, ingin memutuskan hubungan pertemanan. Begitu dengerin nasihat Cek Mir, langsung berubah pikirannya ya.
2: Ya bagus okay. Gitu. Jadi kita nggak ada sifat dendam tuh orang kan.
0: Damai terus hatinya, senang terus hatinya. Bila ya.
2: Silapannya jadi marah kan?
0: Betul. Oke, Cek Mir, terima kasih banyak ya sudah ikut bergabung. Nanti lagunya
2: ya,
0: Bonnie M Yuna putar ya. Terima kasih. Assalamualaikum Cek Mir.
2: Assalamualaikum.

0: silakan ikut bergabung bersama kami di malam hari ini. Boleh request lagu-lagu mancanegara era 80-an, era 90-an dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam juga kak.
0: Dengan siapa ini?
1: Bahri.
0: Bang Bahri.
1: Iya.
0: Di Grugok ya?
1: Kota Blang.
0: Oh, Kota Blang. Kota Blang Biren.
1: Iya, iya.
0: Oh, Bang Bahri, gimana kabarnya hari ini, Bang Bahri?
1: Alhamdulillah.
0: Ini kakak, udah tidur apa mau tidur atau terbangun dari tidur kayak Kak Wahyuni tadi?
1: Ini rencana mau tidur.
0: Suaranya udah kayak suara bantal ya, soalnya ya, suara orang-orang kayak udah ketengut datat.
1: Agak berat,
0: capek. Oh, kirain hari ini terlalu capek kegiatannya, enggak?
1: Kegiatan outdoor ada. Maklum kita ke sawah, kebun kan.
0: Apalagi cuaca matahari.
1: Dan kegiatan outdoor juga.
0: Iya, matahari pun luar biasa menyengat hari ini ya.
1: Itulah, alhamdulillah juga kita masih diberi sinar matahari.
0: Masih terus bersyukur ya, Bang ya.
1: Iya,
0: tadi Lok Sumawi hampir mau hujan. Kalau aku tablang gimana? Ada potensi hujan nggak kira-kira? Tadi kayak redok-redok gitu ada?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Kita seharian panas terus sampai jam 6 masih.
0: Enggak, ini barusan jam 8 malam tadi, jam 9 malam hujan. Enggak.
1: Kurang tahu juga di rumah terus.
0: Di kamar terus ya, enggak. Menikmati kasur yang empuk ya, Bang ya. Walaupun orang tidur di spring bed, walaupun kita di kasur kapuk, tapi tetapnya yang paling the best ya kan. Oke, okay, Bang, ini kita lagi lagu-lagu barat nih. Ada lagu barat yang pengen didengerin gak malam hari ini?
1: Ini apa ya? Kemudian udah ada yang request gak?
0: Celine Dion, boleh? Yang mana tuh judulnya?
1: Jangan, ini aja. Apa? Di apa itu? Maria
0: Carey.
1: Oh, Carey.
0: Judulnya apa?
1: Boleh, Maria Carey yang featuring sama siapa?
0: Black to Man.
1: One CD kayaknya asik nih. Lihat.
0: Apa tuh?
1: One CD ya.
0: Dari Maria Carey juga.
1: Maria Carey dia duet sama Boyz II Men.
0: Maria Carey dengan Boy to Man. Kenapa pilih lagu ini, Bang?
1: Ini aja dengar.
0: Ada cerita tersendiri. Ingat mantan gitu. Jujur lah padaku, Bang.
1: Boleh kita jujur, tapi enggak malam ini.
0: Oh, enggak malam ini. Oke. Okay. Maria Carey featuring Boy to Man. Judulnya yang mana tadi? One Sweet Day. Oke. Okay. Jadi ada satu hari yang sweet gitu ya, Bang ya?
1: Sebenarnya tahunan tempat sweet kan?
0: Ah, bukan harinya, tahunnya sweet. Di hari. Tahun itu indah terus ya?
1: Iya.
0: Terus udah menjadi hari yang suram sekarang, yang menyedihkan. Udah nggak senang lagi. Capek Yuna Panci.
1: Enggak sampai menyedihkan, biarpun ada kata-kata orang itu tragedi, tapi ya kita terima aja, jadi tidak boleh berlebihan.
0: Hei, tetap pancing hana lepah, si sang nyawa. Ya udahlah, kalau begitu Yuna coba pancing dengan cara yang lain aja suatu hari nanti. Pokoknya Maria Carey featuring Boy to Man dengan One Sweet Day. Nanti Yuna putarin ya. Semoga terhibur. Selamat malam.
1: Buat kakak ya.
0: Terima kasih, Bang. Selamat istirahat ya. Yo, assalamualaikum.

0: Boleh gabung lagi dong, baru dua orang. Bahkan cuma satu nih yang lagunya barat, yang satu lagi gelas-gelas kaca tadi. Mbak Rere, ditunggu ya. Yuna pilih malam hari ini setelah Maria Carey adalah Whitney Houston dengan I Will Always Love You. Siapa lagi? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Dengan siapa ini?
1: Dengan Kak Eli.
0: Hai Kak Eli, Kak Eli di Simpang 4 Loks Mawe. Di Mon Gedong, di mana sih?
1: Simpang 4.
0: Oh, Simpang 4, betul kan. Kak Eli, gimana kabarnya Kak?
1: Baik.
0: Baik, ada kemana aja hari ini?
1: Hari ini daily activity.
0: Daily activity adalah seorang teachers.
1: Yes.
0: Okay, seorang guru daily activity adalah mengajar dari pagi sampai jelang sore, sampai siang ya, Kak ya?
1: Sampai siang.
0: Jam 2 terus lanjut masak. Oh, enggak lagi ya? Udah dapat MBG ya?
1: Udah.
0: Loh,
1: banyak kok.
0: Banyak. Ketahuan, berarti ada murid-murid yang gak mau atau gak datang ya, daripada mubazir ya Kak ya?
1: Iya, enggak, siswanya banyak yang gak mau.
0: Oh iya, menunya hari ini apa Kak MBG-nya?
1: Telur mata sapi.
0: Enak dong. Sayurnya?
1: Sayurnya wortel.
0: Bagus sama untuk mata, itu. Bagus. Oke, jadi hari ini daily activity yang tidak terlalu melelahkan atau cukup melelahkan. Bukan menghadapi kegiatannya, tapi orang-orangnya. Ada nggak yang menyebalkan?
1: Menyebalkan dan menyenangkan.
0: Oh ada. Cewek, cowok. Kok besar kali suara Yuna Kak? Membal suaranya ke sini. Kecilin dulu dikit. Kakak dengar suara Yuna lewat telepon aja dulu ya.
1: Okay.
0: Kecilin dulu biar gak swing. Tetap bisa dengerin suara Yuna lewat telepon aja. Udah? Oke.
1: Iya.
0: Kylie, banyak ketemu sama orang, ada yang menyenangkan, ada yang menyebalkan. Dan dinamika kehidupan memang seperti itu. Gak mungkin orangnya semuanya baik-baik aja dan menyenangkan semua kan. Pasti ada yang nyebelin juga. Tadi Yuna sempat berbagi cerita tentang pertemanan yang akhirnya mengkhianati. Mungkin Kylie pernah punya pengalaman yang sama, dikhianati sama teman sendiri.
1: Banyak yang toksik
0: ya judulnya ya. Iya betul. Betul, kalau sekarang judulnya adalah toksik. Tipe yang seperti apa yang paling sering Kak Eli rasakan atau jumpai?
1: Yang berhutang.
0: Soal uang ya?
1: Iya.
0: Rusak dong pertemanannya?
1: Iya.
0: Putus?
1: Enggak putus juga, cuman pas mintanya baik-baik. Pas baliknya
0: berantem.
1: Kita kayak jadi
0: ngemis.
1: Kayak ngemis.
0: Aduh. Gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau masalah uang memang bukan cuma pertemanan, kayaknya saudara juga bakal putus ya, Kak ya. Susah sih. Karena kalau dia pas minta tuh kan baik-baik, terus dengan kebutuhan yang mendesak, kita sayang sebagai makhluk sosial gitu kan Kak. Terus tiba-tiba pas bayarnya jadi susah, jadi kayak kita yang nagih-nagih, terus kita yang kayak jahat gak sih? Pas nagih utang tuh kita yang kayak, kok Hana mengerti lekah kata dia kayak gitu. Lu ngelagenyo keadaan, jih dia pinjam, terus waktu kita minta marah gitu kan.
1: Iya.
0: Terus gimana Kak Eli solusinya? Udah gak diminta lagi, diikhlasin atau tetap ditagih terus?
1: Ya, kadang kalau kita minta berulang-ulang jadi malu sendiri.
0: Loh, kitanya. Uang kita kok malu?
1: Iya maksudnya.
0: Iya juga ya.
1: Ya udah lah, ikhlasin aja.
0: Oh berarti jumlahnya gak banyak.
1: Iya gak banyak, paling 100, 200 gitu.
0: Tapi uang ya.
1: Iya tapi uang. Kalau yang berjuta ya harus
0: tagih lah. Ya.
1: Tagih.
0: Tapi walaupun 100.000, 50.000 kesel ya?
1: Kesel.
0: Keselnya gini waktu minta kan lembut, lemik takut dah.
1: Nangis-nangis.
0: Terus begitu bayarnya kok sulit sekali sampai rela ke Hana Mangan.
1: pura-pura nggak ingat.
0: Pura-pura gila dia langsung ya. Tapi ada nggak keikhlasan hati Kak Eli untuk maksudnya udahlah dibayar kuambil nggak dibayar ya udahlah gitu, ada nggak? Atau sampai mati nggak kuizinkan gitu, ada nggak?
1: Ya udah diikhlasin aja, tapi pas dia mau minta lagi cari-cari alasan.
0: Emang gak ada? Emang ada belum bayar terus minta lagi?
1: Ada. Ada.
0: Aku kru semangat. Berani ya. Aduh, jadi pengalaman juga nih ya. Kalau mau gini deh, kalau mau minjemin uang mendingan seikhlasnya aja. Maksudnya gini, nih aku pinjemin, kamu minjem 200 ribu, aku minjemin 100 ribu, karena kalau kamu gak bayar aku ikhlas. Gitu dalam hati, kita gak ngomong, kita gak ngomong gitu ke dia, tapi dalam hati kita, ini yang aku ikhlas kasih. Kalau misalnya dia bayar, aku ambil, gak dibayar aku ikhlas. Gitu, jadi kalau lebih dari itu mohon maaf. Gitu ya Kak ya, mungkin ya. Yuna jadi ya, takut juga
1: Yuna
0: nih.
1: Kalau Yuna ada pengalaman sendiri?
0: Kalau Yuna
1: perhutangan?
0: Kalau hutang piutang, kebetulan Yuna banyak mengambil pelajaran dari ibu, ibu mama Yuna. Mama Yuna tuh ada yang sampai hubungan keluarganya rusak. Dan rekan-rekannya juga pada mengkhianati lah semua soal masalah uang kan. Jadi Yuna ambil pelajarannya, Yuna stop untuk yang namanya pinjam-meminjam. Say no to pinjam-pinjam. Biar aja dibilang, eh si Yuna ada padahal dia pakai cincin. Padahal na penginan cinji. Hana ibi tanyo si at. Bah. Bah menan. Bah ipegah krit. Yang penting hubungan saudara gak rusak. Karena bisa jadi putus hubungan silaturahmi kan gara-gara uang itu. Takut kali Yuna. Tapi akhirnya Yuna jadi jahat di mata orang nih. Jahat karena gak kasih pinjam. Kadang om sendiri, kadang cece sendiri, kadang ponaan sendiri gitu. Mimi bantu lah, please lah. No, kalau pinjam no. Kalau ngasih sedekah cok, di no yang na cok. Banyak pinjam di yang kelakehana. Kayak gitu terus Yuna bilang, kok berat takut. Misalnya nanti gak dibalikin kan, jadi marah-marah, jadi gak enak lah. Apalagi kayak Kak Eli bilang tadi, malah kita yang segan mintanya. Uang-uang kita, jadi kita yang segan. Jadi Yuna memutuskan untuk tidak, untuk pinjam-meminjam. Oke kakak, terima kasih. Untuk lagunya apa nih, lagu baratnya? Yuna puterin lagu apa nih kak?
1: Celine Dion.
0: Judulnya?
1: I'm alive.
0: I'm alive. Wow, keren. I'm alive. Keren, keren, keren, keren. Oke, okay, Celine Dion. Itu aja.
1: Terima kasih ya.
0: Oke, okay, kakak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm alive dari Celine Dion menjadi pilihannya Kak Eli yang ada di Simpang 4 Kota Lok Semawi. Yuna putar lagu dulu ya. Oh, tunggu sebentar, saya pernah dikhianati. Aduh. Karena dia gak mengakui kesalahannya, apalagi minta maaf. Jangankan minta maaf ya, ngaku aja enggak. Jadi mulai sekarang saya jaga jarak dan hubungannya udah gak seperti dulu lagi. Paling ya hanya sekedar profesionalisme urusan kerjaan aja. Ih, sama. Kayaknya kita harus duduk bareng deh mbak. Yuna kayak mau cerita hal yang sama dengan rekan kerja juga, pengkhianatan juga. Dia gak minta maaf sampai sekarang juga. Ada sih dia kayak minta maaf kayak cuman untuk menggugurkan tanggung jawab dia aja. Eh aku udah minta maaf tapi si Yuna gak maafin. Katanya gitu. Dia kayak minta maaf cuman sekali doang. Dan gak sebesar rasa bersalah dia gitu menurut Yuna. Harusnya dia usaha lagi minta maaf selalu, buat cara yang lain atau apalah gitu. Apalagi kan teman deket kan. Itu sih yang buat Yuna kecewa. Kenapa permintaan maafnya cuma sekali? Kenapa dia gak coba dengan cara lain atau berulang kali? Gitu sih. Baiklah, terima kasih untuk yang sudah berbagi ya. Untuknya Cek Mir, untuk Kak Wahyuni, untuknya Kak Eli dan juga Mbak Riri, pendengar setia kami. Lagu-lagu juga sudah Yuna siapkan semua. Di sini tersusun rapi Mariah Carey, ada Whitney Houston, ada Celine Dion, ada juga Bonnie M dengan Rivers of Babylon. Empat lagu dulu Yuna putar untuk semua pendengar setia Pro 1 RRI Lok Semawi. dalam program Ruang Rindu malam hari ini. Selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami, Prus 1 RRI Loksemawe.

lagu keren dari Celine Dion yang satu ini. Emang ada lagu Celine Dion yang gak keren? Kayaknya keren semua. Aduh, sudah menemani dan membangkitkan semangat kita di malam hari ini. Walaupun sudah mulai mau tidur ya, udah gak butuh semangat, butuhnya dongeng sebelum tidur.

nggak salah Yuna, lagu ini dirilis pada tahun 2002. Ini lagu yang bercerita tentang ketahanan diri, kebangkitan, serta perayaan hidup. Jadi kalau dari latar belakang lagu ini, maknanya sangat personal ya bagi seorang Celine Dion. Jadi dia coba menandai kembalinya dia ke dunia tarik suara setelah dia vakum beberapa tahun untuk fokus bersama keluarga dan merawat suaminya. Terus juga ada lagu selain lagu ini yang populer adalah A New Day Has Come. Ini lagunya akan Yuna putar pas Yuna siaran pagi. Emang udah Yuna tunggu-tunggu nih, A New Day Has Come ini. Dari kemarin Yuna udah planning ya, nanti pas dinas pagi Yuna putar deh gitu. Kalau dari segi lirik dan makna, lagu ini bercerita tentang seseorang yang berhasil melewati fase-fase berat, kejatuhan, keraguan, lalu kembali merasakan gelora kehidupan yang utuh. Jadi pesan utamanya dari lagu ini adalah keyakinan bahwa hidup masih menyimpan banyak harapan setelah melewati badai. Semoga dengan mendengarkan lagu ini tersampaikan energi positif bahwa setiap orang itu punya kapasitas untuk sembuh, untuk merasa utuh kembali, berjalan maju dengan kepala yang tegak, dan bangkit setelah mengalami kekecewaan. Ini sebenarnya harapan untuk Yuna sendiri ya, ketika menghadapi permasalahan dalam kehidupan, dalam rumah tangga, keluarga secara umum ya, keluarga besar. Pasti ada masalah-masalah yang muncul, dan bagaimana Yuna menjadi kuat, berdiri di atas kaki Yuna sendiri, disupport juga dengan orang-orang tersayang yang membuat Yuna akhirnya jadi kuat. Begitu juga dengan Anda pendengar kami ya. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda semua. Kita sudah selesai di Ruang Rindu, sangat singkat waktunya. Makanya Yuna tuh pengen Ruang Rindunya tuh 2 jam kalau bisa ya. Tapi terbatas cuma 1 jam aja kebersamaan kita di Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Mudah-mudahan lagu-lagu yang Yuna putar juga sudah mewakili perasaan Anda di malam hari ini. Masih ada lagi lagu-lagu lainnya yang akan terus Yuna hadirkan, dan juga masih akan terus Yuna temani Anda sampai jam 12 malam. Tapi bukan lagi di program Ruang Rindu. Ya, Ruang Rindunya selesai, jadi kita sudah akan beralih ke program lainnya. Jadi tetaplah bersama kami untuk lagu-lagu Indonesia dan lagu jelang tidur Anda. Selamat malam, selamat beristirahat Mbak Rere, terima kasih banyak ya untuk requestnya, terus juga untuk supportnya, untuk saran-sarannya, luar biasa. Yang penting jangan terus menyimpan dan memelihara rasa sakit yang pada akhirnya kita sendiri yang rugi. Kita buang-buang energi katanya. Baiklah, Yuna akan buang semua energi-energi positif. Yuna hempaskan orang-orang yang merusak mood Yuna. Yuna akan membersamai orang-orang yang selalu menyayangi Yuna dan menebarkan kebaikan. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetaplah bersama Pro 1

0: Jangan berhenti, bukan karena berhenti akan menghambat laju kemajuan kita. Namun sesungguhnya, alam mengajarkan bahwa kita tak akan pernah bisa berhenti. Meski kita berdiam diri di situ, bumi tetap mengajak kita mengelilingi matahari. Maka, bergeraklah, bekerjalah, berkaryalah. Bekerja bukan sekedar untuk meraih sesuatu. Bekerja memberikan kebahagiaan diri. Itulah yang diharapkan oleh alam dari kita. Air yang tak bergerak lebih cepat busuk. Kunci yang tak pernah dibuka lebih mudah serat. Mesin yang tak dinyalakan lebih gampang berkarat. Hanya perkakas yang tak digunakanlah yang disimpan dalam laci berdebu. Alam telah mengajarkan ini, jangan berhenti berkarya atau kita segera menjadi tua dan tak berguna.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sahabat yang dirahmati Allah, menikahlah, karena menikah itu bukan gaya, apalagi hanya untuk update status. Menikah itu jalan untuk membuka banyak pintu surga dan menutup lebih dari satu pintu neraka. Menikahlah, karena menikah itu jalan terbuka lebarnya pintu rezeki yang Allah janjikan. Karena menikah itu ada yang pada Nabi contohkan. Hakikatnya menikah itu adalah satu. Dua keluarga kecil yang dipersatukan menjadi suatu keluarga besar yang membahagiakan. Menikah itu adalah satu. Dua kepala dengan satu pemikiran. Menikah itu adalah satu. Dua pasang mata dengan satu tatapan penuh harap dan kasih sayang. Menikah itu adalah satu. Dua pasang tangan dengan satu genggaman erat kedamaian. Menikah itu adalah satu. Dua pasang kaki dengan satu ayunan langkah dalam kebersamaan untuk menggapai ridha ilahi. Menikah itu adalah satu. Dua jiwa, dua raga, dan dua hati. Dengan satu keteguhan dalam keistiqomahan berbikai iman kepada ilahi. Menikahlah sebagai sarana penyempurna iman, bukti bahwa kita umat bermartabat seperti yang diteladankan oleh Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Renungan Malam. Investasi Ilmu. Setiap insan diberikan kesempatan untuk berinvestasi di dunia ini. Investasi bisa dikatakan sebagai usaha menanam modal. Apa yang diinvestasikan di jalan Allah pasti akan berkembang dan memperoleh keuntungan pahala yang terus-menerus. Tentunya banyak hal yang bisa diinvestasikan, termasuk ilmu pengetahuan. Apalagi ilmu yang diinvestasikan dengan mengajar orang lain sebenarnya hasil investasi hal lain, seperti tenaga dan harta. Sebab lazimnya untuk memperoleh ilmu, seseorang perlu mengorbankan tenaga dan harta untuk belajar bertahun-tahun. Dengan demikian, ketika melakukan investasi ilmu dengan sendirinya, juga menginvestasikan harta. Itulah sebabnya mengapa orang-orang yang telah berilmu menjadi sangat rugi bila tidak menginvestasikan di jalan yang benar. Apalagi, ilmu bisa memperoleh pahala jariah. Seseorang anak didik akan berkemungkinan melahirkan banyak orang terdidik dan pendidik lainnya. Begitulah terjadi secara terus-menerus hingga dunia ini kiamat. Karena itu, usaha belajar juga harus diniatkan untuk investasi di jalan yang benar agar memperoleh keuntungan pahala yang berlipat ganda, asalkan diniatkan untuk kebaikan. Jika salah niat, misalnya mempelajari ilmu hanya untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat.

0: Titik Inspirasi. Titik Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: pagi pendengar Pro 1 RRI Blok Semawe. Saat ini jam 5:30 waktu Indonesia Barat. Program Mutiara Pagi akan hadir untuk pagi hari ini bersama Ustaz Abdurrahman Yusuf dengan surah Al-Fatihah sebagai fondasi akidah. Merupakan judul pada pagi hari ini. Dari sudah kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhok Semawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhok Semawe.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah. Syahadatan an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini kita akan mencoba mengisi mutiara pagi ini dengan tema surah Al-Fatihah sebagai pondasi akidah. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita pahami bersama bahwa surah Al-Fatihah itu adalah merupakan inti dari ajaran Islam. Karena ia mencakup tentang persoalan keimanan, ketauhidan, sehingga ia disebut sebagai pondasi akidah. Di dalam surah Al-Fatihah juga kita dapati inti ibadah, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk hanya beribadah kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika mengingatkan atau memberitahukan kepada Abu Sa'id Ar-Rafi' bin Al-Mu'alla radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada nomor 5006, di mana Rasulullah mengatakan kepada Abu Sa'id, "Ala u'allimuka a'dama suratin fil Qur'ani qabla an takhruja minal masajid?" Wahai Abu Sa'id, maukah aku beritahukan kepadamu, aku ajarkan kepadamu sebuah surah di dalam Al-Quran sebelum kita keluar masjid? Maka tentunya Abu Sa'id mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Nah, ketika itu Rasulullah pun menggandeng tangan Abu Sa'id dan kemudian hendak keluar dari masjid. Namun sesaat kemudian Abu Sa'id berkata kepada Rasulullah SAW, "Innaka kultu la'allimukannaka a'dama surati minal Qur'an." Ya Rasulullah, bukankah engkau tadi mengatakan akan mengajariku suatu surah dari Al-Quran? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, "Alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'u mathani." Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, dia adalah merupakan 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul azim, dan ia merupakan Qur'an yang sangat azim, yang agung, alladhi utitu, di mana Allah telah mendatangkan surah itu kepadaku. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fatihah adalah surah yang sangat istimewa di dalam Al-Qur'an. Surah ini sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadraknya, bahwa Al-Fatihah itu diturunkan langsung oleh Allah dari arasy-Nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surah Al-Fatihah ini merupakan surah pertama dalam urutan penulisan, tapi dalam urutan turunnya ia turun pada tahun ke-11 atau akhir tahun ke-11 kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu setelah wafatnya Khadijah, setelah wafatnya Abu Talib, ketika Rasulullah hendak melaksanakan atau dipanggil oleh Allah untuk melakukan Isra dan Mi'raj, untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, resminya turun pada tahun tersebut. Akan tetapi jauh hari sebelum turunnya secara resmi pada tahun ke-11 atau di penghujung tahun ke-11 kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu surah Al-Fatihah itu sudah dibaca oleh Nabi dalam sholat malamnya. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa sholat malam itu sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak turunnya surah Al-Muzammil, di mana di sana Allah berfirman, "Qumil laila illa qalila." salatlah engkau di waktu malam kecuali sedikit. Nah, sejak Rasulullah melaksanakan sholat malam setelah perintah di dalam surah Al-Muzammil tersebut, Rasulullah sudah baca surah Al-Fatihah itu di dalam setiap rakaat sholatnya. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, surah Al-Fatihah adalah surah yang paling amat sering kita baca. Kenapa tidak? Karena kita harus membacanya di dalam setiap rakaat sholat yang kita laksanakan. Jadi dari 5 waktu sholat itu ada 17 rakaat, kemudian ditambah sholat rawatib 12 rakaat, ya, kemudian ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah yang lain, ditambah lagi kita tentunya pasti membaca surah Al-Fatihah itu setiap setelah sholat 5 waktu. Ya, setiap setelah sholat 5 waktu kita tambah lagi. Jadi hampir 40 kali atau bahkan lebih dari 40 kali dalam sehari semalam kita membaca surah Al-Fatihah itu. Ya, di samping karena ada bacaan wajib di dalam setiap rukun sholat yang kita lakukan, kemudian ada bacaan zikir yang kita baca setelahnya atau di luar sholat. Pagi hari, sore hari, malam hari menjelang tidur dan sebagainya. Pendengar insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa di dalam surah Al-Fatihah ini pokok persoalan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah tentang akidah. Tepat tidak kita mendapati di awal surah Al-Fatihah ini, ya, seperti misalnya ayat 1 dan 3, ya, Bismillahirrahmanirrahim dengan Ar-Rahmanirrahim. Dua ayat ini, 1 dan 3 ini adalah merupakan tauhid asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada kita dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Sekaligus ini bukan hanya sekedar sifat tetapi juga asma Allah. Dari Asmaul Husna, dari nama-nama yang paling indah di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya Allah kenalkan dirinya kepada kita hambanya dengan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kata Ar-Rahman di dalam Al-Quran terulang sebanyak 57 kali. Kata Ar-Rahim sebanyak 114 kali. Ya. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan atau mengenalkan dirinya kepada kita dengan sangat luar biasa sekali, dengan sifat dan asmanya yang pengasih dan penyayang. Dan ini merupakan sifat utama, ya, yang ada pada diri Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan Ulumul Quran, beliau mengatakan bahwa ada banyak nama dari surah Al-Fatihah ini. Ada nama Umul Kitab, Umul Quran, Alhamdu, As-Sab'ul Mathani, Al-Kafiyah, As-Syafiyah. Ya. Ya, ini merupakan bagian dari nama-nama surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Hijr pada ayat 87, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anil 'adzim. Dan sungguh kami telah mendatangkan, menurunkan, memberikan kepada Muhammad 7 ayat yang berulang, yang diulang-ulang, dan Al-Qur'anul 'Adzim, Al-Qur'an yang agung, yaitu surah Al-Fatihah. Dan itulah yang dipahami oleh Ibnu Abbas dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat kedua di dalam surah Al-Fatihah yaitu kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, kita dapati di sini tauhid yang disebut dengan tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah sebagai satu-satunya pencipta, satu-satunya pelindung, satu-satunya pemelihara, satu-satunya pengayom, satu-satunya pemilik, ya. Nanti pada ayat keempat kita akan menemukan kalimat Maliki Yaumiddin. Allah adalah raja di raja, maharaja, pemilik yang sesungguhnya, ya, dari hari pembalasan itu. Nah, bukan berarti hari ini bukan milik Allah, tetapi di sana Allah ingin menegaskan tentang mulkiyahnya pada Yaumuddin, pada hari pembalasan yang disebut dengan hari kiamat. Nah, Di ayat 1 dan 4 ini, di ayat 2 dan 4 ini, alhamdulillahi rabbil alamin dengan maliki yaumiddin, ini menunjukkan kepada tauhid ar-rububiyah dan mulkiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kepemilikannya, dalam penciptaannya, dalam perlindungannya, dalam pemeliharaannya, ya, dalam murabbiyahnya, ya, dalam mendidik, mentarbiyah manusia, ya, mengajarkan manusia dengan wahyu-wahyunya dan seterusnya. Ya, pemberi hidayah, pemberi rezeki, ya, semuanya itu adalah bagian dari rububiyah dan mulkiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada ayat berikutnya, yaitu pada ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, akan engkau sajalah ya Allah yang kami sembah, dan akan engkau sajalah ya Allah yang kami mintakan pertolongan, tempat kami meminta pertolongan. Ini menunjukkan kepada tauhid uluhiyah, bahwa sesungguhnya ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh kepada selain Allah. Bahwa kita sebagai orang yang beriman, yang telah menyatakan Allah sebagai satu-satunya ilah, sebagai satu-satunya rob, ya, yaitu al-ma'budu bihaq, ya, yang disembah dengan kebenaran, satu-satunya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, ini merupakan bagian tauhid uluhiyah. Jadi di sana sudah masuk tauhid asma wa sifat ayat 1 dan 3, Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian ada tauhid rububiyah dan mulkiyah ayat 2 dan 4, yaitu Rabbul Alamin dan Malik Yaumiddin. Kemudian ada tauhid uluhiyah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwa inti daripada ibadah itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada ibadah itu adalah mengabdikan diri kita dengan seluruh aktivitas kehidupan kita hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tepatlah ketika para mufassirin menyatakan bahwa surah Al-Fatihah ini adalah merupakan bagian dari pondasi akidah, dan ia juga bagian dari inti ibadah. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara pada ayat-ayat berikutnya, ini adalah bagian dari realisasi sebagai hamba kepada Rabb. Ya, kita sebagai makhluk, sebagai hamba, ya, Allah sebagai Khaliq, sebagai Rabb, sebagai ilah, di mana di sinilah Allah mengajarkan kepada kita akan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa-doa yang kita panjatkan semuanya adalah doa-doa memohon, ya, pertolongan, perlindungan, ya, hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana kita diajarkan cara berdoa dan kalimat berdoa itu. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami, ya. Hidayahlah kami. Berikan hidayah kepada kami pada jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu jalan dinul Islam, jalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Nah, jalan itu jalan yang mana? Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan lagi, ya, sehingga kita berdoa dengan jalan itu, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ya, bukannya jalan orang-orang yang engkau murkai dan jalan orang yang sesat. Nah, para mufassirin diantaranya misalnya Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan maghdub di sini adalah orang-orang Yahudi, ya, sementara dolin adalah orang-orang Nasrani. Ya. Jadi jalan mereka dan jalan-jalan yang lain selain daripada jalan yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah jalan yang maghdub dan jalan dolin. Nah, yang kita minta adalah jalan an'amta alaihim, ya, orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Siapa mereka? Di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa di antara orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi, ya, para syuhada, para shodiqin, para solihin, ya. Nah, ini dijelaskan di dalam surah An-Nisa. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, sebagai orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami betul akan pondasi akidah kita sehingga kita bisa bertauhid dengan tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mutiara pagi yang ditayangkan di setiap pagi di RRI Pro 1 ini dengan sejumlah pemateri yang ada akan memberikan manfaat yang begitu luas kepada kita semuanya dan menjadikan ini bagian dari sakafah Islamiyah kita insyaallah. Aku lu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Leksemawe. Ini hari Selasa 28 Juli 2026. Alhamdulillah Pro 1 dari jam 5 pagi sudah hadir yang akan menemani Anda beraktivitas hari ini. Pendengar sampai jam 12 malam, hiburan beserta informasi yang terus akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Selamat pagi untuk hari ini. Yang mengawali pagi dengan hal-hal yang baik, salat subuh, berpikir positif, dan ia pasti akan mendapatkan udara yang cukup segar pagi hari ini. Pendengar siap 6 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita akan mengikuti fokus berita pagi, berita-berita liputan tim redaksi RRI Leksemawe. Dengan harapan semua berjalan lancar hari ini, semua akan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Ya, selamat pagi untuk semuanya. Dengar, selamat memulai aktivitas Anda dan selamat mendengarkan Pro 1 RRI Leksemawe.

0: Padahal bahasa Aceh ini adalah bahasa ibu, bahasa sehari-hari. Kadang-kadang kita bisa juga bawa ke dalam bahasa Indonesia.
1: Dianggap bias, makanya mungkin itu yang perlu kita bahas khusus terkait dengan bahasa bias, dan kita sudah putuskan hasilnya dan sudah kita sampaikan kepada pihak.
2: Ini kan anak-anak remaja awal, ketika dia masih duduk di bangku SD, ketika dia menginjak untuk menuju ke SMP itu berbeda mereka.

Tim redaksi RRI Leksemawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Upaya pencegahan korupsi bisa dilakukan sejak dini. PMK Aceh Utara menyerahkan 852 unit sepeda motor operasional kepada seluruh imum gampung. Dengar bersama saya Robi, inilah berita selengkapnya.

0: Berita yang pertama menghadirkan karakter diri yang tidak koruptif pada setiap orang, perlu adanya tauladan atau contoh sebagai panutan. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana.
1: Bagaimana menghilangkan perilaku koruptif dalam hidup ini?
2: Menghadirkan karakter diri yang tidak koruptif pada setiap orang, perlu adanya tauladan atau contoh sebagai panutan. Hal tersebut biasanya hadir pada orang-orang yang memiliki sikap disiplin dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Demikian disampaikan oleh salah seorang guru Markas As-Sakafah Al-Islamiyah Baitur Rahman Loksmawe Ustadz Khairun Nasri kepada RRI. Menurutnya, membangun jiwa yang jauh dari sifat korupsi ini butuh panutan mulai dari lingkungan rumah, sekolah, hingga saat bermain pun. Harus ada koridor yang membentengi diri untuk tidak terbiasa dengan perilaku korupsi. Disampaikan Ustadz Khairun Nasri, terkadang kebanyakan orang menganggap biasa atas kesalahan yang telah biasa dilakukan oleh banyak orang, sehingga tidak lagi bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar.
1: Bagaimana menghilangkan perilaku koruptif dalam hidup ini? Kalau kita bicara dunia pendidikan, maka yang paling di depan itu adalah keteladanan. Teladan ini bukan dimulai dari bawah, tapi dari atas. Bukti keteladanan itu adalah satunya kata dan perbuatan. Percuma kita berkoar-koar, tapi kalau kita orang yang berada di puncak kekuasaan atau kita berada di posisi tertentu, justru kita yang menabrak apa yang kita sampaikan. Maka menjadi PR besar bagi kita, bagaimana membudayakan agar tidak terjadi perilaku koruptif, itu lebih kepada bagaimana dimulai dari top up.
2: Lebih lanjut disampaikan Ustadz Khairun Nasri, Guru Markas As-Sakafah Baitur Rahman Loksmawe. Dunia pendidikan memiliki peranan penting untuk menghadirkan kebiasaan yang jauh dari perilaku koruptif kepada anak didik. Mulai dari kedisiplinan waktu, penggunaan fasilitas sekolah, hingga pola kejujuran dalam mengerjakan tugas. Juga menjadi andil untuk menjauhkan diri dari karakter yang korupsi. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kita ikuti wawancara fokus bersama Akademisi Universitas Malikul Saleh, Dr. Yusrizal SHMH, dipandu reporter Muhammad Jafar.
3: Baik, terima kasih rekan penyiar di studio. Pendengar wawancara fokus hari ini menyoroti mengenai upaya mencegah korupsi sejak dini, yaitu sejak bangku sekolah sudah ada upaya-upaya dilakukan melalui lembaga pendidikan untuk pencegahan korupsi kepada peserta didik. Untuk membahas hal tersebut, kita sudah bersama Akademisi Universitas Malikul Saleh, ada Bapak Dr. Yusrizal SHMH. Assalamualaikum, Pak Yus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jafar.
3: Iya, Pak Yus, bagaimana selaku akademisi melihat penting nggak upaya yang dilakukan pencegahan korupsi sejak dini, yaitu melalui bangku sekolah, itu ada upaya melalui pendidikan kepada anak didik?
4: Iya, kalau kita melihat kondisi tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini, itu memang sudah sangat memprihatinkan ya.
3: Iya.
4: Dan sangat dibutuhkan justru pendidikan anti korupsi itu dimulai bukan dari perguruan tinggi, tapi sejak TK dan SD itu sudah ada.
3: Iya.
4: Pendidikan anti korupsi ya. Iya. Namun tentu dengan metode dan mekanisme yang berbeda, tidak sama tentu setiap jenjang pendidikan. Namun perlu ditanamkan bahwa korupsi itu adalah bukan budaya. Iya. Korupsi itu adalah suatu tindak pidana. Dan ini pemahaman-pemahaman seperti ini yang perlu disampaikan kepada anak-anak mulai dari TK, SD hingga perguruan tinggi. Nah, misalnya dengan metode yang berbeda, seperti misal contoh ketika anak SD. Nah, itu bagaimana penanaman anti korupsinya kita sampaikan kepada mereka. Nah, misal nanti di pihak sekolah itu mengajarkan bahwa pentingnya disiplin waktu dan tidak mengambil hak yang bukan milik kita. Nah, misal contoh ketika orang tua ada memberikan sejumlah uang untuk membeli sebuah barang misalnya. Lalu kembaliannya itu dikembalikan kepada orang tua. Jadi tidak serta-merta akan gak apa-apa nih, duit sendiri, duit orang tua, jadi diambil aja. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu bentuk pendidikan yang diberikan kepada anak, bahwa itu bukan hak dia. Nah, sehingga itu harus dikembalikan kepada pemiliknya, walaupun pemiliknya itu adalah orang tua kita sendiri, saudara kandung kita. Nah, jadi pemahaman-pemahaman seperti ini yang perlu disampaikan kepada anak sejak dini. Ya. Nah, ketika dia sudah terbiasa dengan pendidikan sejak dini itu insya Allah akan terbawa sampai dia dewasa. Contoh kecil nih, Pak Jafar ya. Ada kenalan saya, itu dia dari keluarga dokter lah. Nah, di situ dia disampaikan pemahaman oleh orang tuanya bahwa uang itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Agar dia tidak memegang uang. Nah, jadi sesuatu yang sangat jorok. Sehingga itu tertanam dalam mindset dia hingga dia saat ini. Bahkan dia sudah punya anak, sudah punya cucu, dia sama sekali gak mau dia pegang uang. Kenapa? Karena itu sudah ditanamkan oleh orang tuanya sejak ia kecil. Nah, begitu juga dalam hal pendidikan anti korupsi ini. Ketika semua kita, orang tua, lingkungan, dan juga di sekolah, itu menyampaikan bahwa bagaimana sih sebenarnya bentuk-bentuk korupsi itu, yang mana yang menjadi hak kita, yang mana yang bukan menjadi hak kita. Kalau bukan hak kita, maka kita tidak boleh mengambil ataupun memiliki sesuatu yang bukan hak kita itu. Nah, itu ditanamkan kepada anak sejak dini. Nah, ketika itu sudah kita tanamkan kepada anak sejak dini, nah itu akan terpatron kepada dia. Seperti kita melukis di atas batu tadi. Itu akan tertanam oleh anak, terframing oleh anak, bahwa sesuatu yang bukan milik dia, itu tidak boleh dia miliki, tidak boleh dia ambil. Maka harus dikembalikan kepada si pemiliknya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari pencegahan korupsi sejak dini.
5: Mungkin yang terakhir Pak Ayus, ada yang ingin disampaikan mungkin dari kepada pemerintah ataupun dinas terkait agar pendidikan korupsi ini jangan ada mungkin istilah lagi budaya korupsi, karena itu memang istilah mungkin kita katakanlah itu istilah yang tidak boleh digunakan.
4: Iya. Nah, jadi tentu harapan kita itu kepada pemerintah, kepada lingkungan pendidikan, sekolah maupun perguruan tinggi, dan juga yang terpenting itu adalah keluarga, untuk bisa menanamkan nilai-nilai anti korupsi itu kepada anak sejak dini, agar anak kedepannya itu dapat mengantisipasi untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Dan yang perlu kita tanamkan itu sekali lagi adalah nilai-nilai agama kepada anak, untuk tidak menguasai hak-hak yang bukan miliknya. Nah, ini tentu tidak bisa dilakukan secara serta-merta, tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tapi dia harus dilakukan secara bersama-sama dari berbagai elemen masyarakat tadi, baik dari elemen pendidikan, elemen pemerintah, dan juga keluarga, secara bersama-sama. Dan itu secara terus-menerus dilakukan. Insya Allah kalau itu terus-menerus dilakukan, tertanam, terpatron dalam diri anak, maka dia akan sulit untuk bisa melakukan korupsi ke depannya ketika dia sudah ditanamkan nilai-nilai anti korupsi itu sejak dini di lingkungan keluarga dan bangku sekolah.
5: Ya, baik Pak Yus Rijal sudah bersama RRI dalam Fokus hari ini Pak. Terima kasih Pak.
4: Ya, terima kasih kembali Bang Jafar.
5: Iya, selamat bertugas. Assalamualaikum.
4: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Masih bersama kami Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Pemerintah Kabupaten Pemkab Aceh Utara resmi menyerahkan 852 unit sepeda motor operasional kepada seluruh imam kampung di wilayah setempat. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara secara resmi menyerahkan 852 unit sepeda motor operasional kepada seluruh imam kampung atau desa yang tersebar di 27 kecamatan dalam wilayah ini. Kendaraan dinas ini diserahkan langsung oleh Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil di lapangan upacara kantor Bupati di Landing Lok Sekun Senin 27 Juli 2026. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil atau Yahwa mengatakan bahwa pemberian kendaraan operasional ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan kegiatan bidang keagamaan di tingkat kampung. Menurutnya, imam kampung memiliki peran penting dan tanggung jawab besar dalam memimpin kehidupan beragama di tengah masyarakat, termasuk menghidupkan solat lima waktu secara berjamaah di setiap desa.
8: Masyarakat yang ada di desa masing-masing di bidang keagamaan, ini adalah tanggung jawab tungku imam. Bagaimana cara lima waktu salat berjamaah setiap desa ini harus ada. Umenansi bilio menasah mulai daripada.
7: Sementara Kepala Dinas Syariah Islam Aceh Utara Hadaini menyebutkan 852 unit kendaraan operasional yang diserahkan kepada para imam kampung sepenuhnya dibiayai oleh APBK Aceh Utara. Ia meminta kepada imam kampung untuk merawat dengan baik dan bisa memanfaatkan kendaraan ini untuk mempermudahkan koordinasi antar tingkatan pemerintahan. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Pendengar, PT Bir Ali Tour and Travel kembali memberangkatkan jemaah umroh menuju Tanah Suci. Pelepasan jemaah umroh kloter 65 berlangsung khidmat di Masjid Nurul Iman, Kecamatan Codgiri, Kabupaten Aceh Utara. Acara tersebut dihadiri keluarga jemaah, tokoh masyarakat, serta manajemen Bir Ali Tour and Travel. Direktur PT Bir Ali Tour and Travel, Haji Samsul Bahri SI, mengatakan kloter 65 terdiri atas 100 jemaah. Seluruh jemaah diberangkatkan menggunakan dua unit bus menuju Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara sebagai titik keberangkatan menuju Arab Saudi. Samsul Bahri menjelaskan sebelum penerbangan ke Tanah Suci, seluruh jemaah akan beristirahat terlebih dahulu di hotel guna mempersiapkan kondisi fisik dan memastikan seluruh proses administrasi serta perjalanan berjalan dengan baik.
9: Saya selaku pemilik daripada Travel Bir Ali dan seluruh manajemen mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mempercayakan kepada kami untuk perjalanan ibadah umroh Bapak Ibu.
0: Ia berharap seluruh rangkaian ibadah umroh dapat berlangsung lancar dan para jamaah diberikan kesehatan, keselamatan, serta kemudahan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci hingga kembali ke Aceh dengan membawa predikat umroh yang mabrur. Pelepasan jemaah berlangsung penuh haru, keluarga dan kerabat turut mengantar serta mendoakan para calon tamu Allah agar memperoleh perlindungan dan kelancaran selama perjalanan maupun saat melaksanakan rangkaian ibadah umroh di Mekah dan Madinah. Bahasa Aceh bukan sekedar tuturan sehari-hari. Ia adalah hela nafas peradaban besar yang pernah berjaya di Samudra Hindia. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
10: Bahasa adalah muara dari sejarah, tempat di mana identitas sebuah bangsa disimpan dan dirawat. Di ujung barat Nusantara, bahasa Aceh bukan sekedar tuturan sehari-hari. Ia adalah hela nafas peradaban besar yang pernah berjaya di Samudra India. Namun hari ini, di balik riuh modernisasi kota, sayup-sayup bahasa ibu kita mulai terdengar asing di telinga generasi muda. Mampukah kita menjaga tuturan leluhur agar tak sirna ditelan zaman?
11: Ya, yang pertama, bahasa Aceh itu adalah warisan Kerajaan Aceh Darussalam ketika Aceh dipersatukan. Ketika itu sekitar abad 17 sudah bahasa Aceh masuk istana melalui nazam, syair, hadis maja, seni bertutur dan sebagainya. Itu patut dilestarikan karena dia mengandung kekayaan budaya yang sangat besar dan bagian dari kekayaan nasional yang wajib dipelihara sebagai identitas keacehan.
10: Sejak abad ke-17, bahasa Aceh telah menjadi bahasa diplomasi, sastra dan spiritualitas dari nazam yang syahdu hingga hadis maja yang syarat makna moral. Bahasa ini merajut tantangan sosial masyarakat. Namun, sejarah panjang tersebut kini berhadapan dengan tembok tebal kenyataan era digital. Mari kita melangkah ke pusat-pusat keramaian kota, sekolah dan kampus di Loksemawe. Fenomena menarik sekaligus memprihatinkan sedang terjadi. Di antara 5,7 juta penduduk Aceh, ancaman pengikisan bahasa ibu terbilang makin nyata, terutama di kawasan perkotaan dan kalangan generasi Z.
11: memang perkembangan di satu pihak begini, ada beberapa pihak yang cemas seperti katanya adanya penelitian bahwa bahasa ini bisa hilang dalam kurun waktu beberapa dekade yang akan datang. Itu disebabkan oleh penggunaan bahasa Aceh oleh generasi-generasi kekinian yang diwariskan oleh ibunya kepada anaknya sangat kurang, terutama masyarakat perkotaan. Tetapi menurut hemat kami ini betul betul benar, karena di Aceh ini ada 70% pengguna bahasa Aceh, masyarakat Aceh maksudnya, di antara 5,7 juta penduduk. Itu mungkin ada 50% daripadanya saja yang mampu bertahan dengan keacehannya, itu sudah hampir 2 juta. Jadi kami kira sudah lumayan lah untuk mempertahankan bahasa tradisi.
10: Salah satu tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Lok Semawe, Hamdani Mulia, juga menambahkan penggunaan bahasa Aceh di tengah kalangan orang dewasa masih digunakan. Namun berbanding terbalik di kalangan Gen Z, hampir 50% tidak menggunakan lagi bahasa Aceh dalam interaksi sehari-hari.
12: Nah, kalau melihat perkembangan bahasa Aceh di Lok Semawe ini, memang masih mengalami perkembangan, artinya masih secara umum masyarakat masih menggunakan ya. Itu khususnya pada orang-orang dewasa. Namun saat ini kita melihat bahwa kalau anak-anak Gen Z, bisa kita katakan, itu bisa kita katakan 50% hampir tidak lagi bisa berbahasa Aceh.
10: Mengapa raibnya sebuah bahasa daerah menjadi ancaman besar bagi sebuah bangsa? Bahasa bukan cuma perangkai kata, melainkan wadah nilai rasa, etika, dan kearifan lokal yang tidak selalu dapat terwakili secara sempurna oleh bahasa nasional. Berikut penjelasan salah satu akademisi Universitas Malikus Saleh Unimal, Muklis.
13: Perkembangan bahasa Aceh sekarang ini sebagaimana yang kita lihat ya, dari kehidupan sehari-hari berkurang. Dalam arti kata begini, tidak semua masyarakat itu bertutur kata dengan bahasa daerah, bahasa Aceh, terutama generasi muda yang terkadang memang itu ayah dan ibunya sendiri orang setempat, orang Aceh maksudnya ya. Tetapi dalam percakapan sehari-hari itu berkurang menggunakan bahasa daerah sendiri.
10: Menghadapi kenyataan bahwa muatan lokal bahasa daerah semakin terkikis di sekolah-sekolah umum, para pemangku kepentingan, pendidik, dan akademisi merumuskan langkah konkret dari integrasi kurikulum hingga kebijakan rutin dalam kehidupan sehari-hari.
12: Perlunya kita untuk melestarikan dan mengikuti apa perda tentang wajib berbahasa Aceh setiap hari Kamis. Artinya sebagai orang Aceh supaya kita tidak kehilangan identitas.
10: Bahasa daerah dan bahasa Indonesia tidak pernah berbenturan. Justru bahasa daerah adalah benteng yang memperkayakan kebinekaan identitas Nusantara. Menjaga bahasa Aceh adalah menjaga salah satu pilar kebudayaan nasional di Indonesia.
13: Pemerintah daerah terutama ya, bisa mewajibkan satu hari di instansi pemerintah ataupun di instansi swasta mungkin di daerah kita ini untuk bertutur kata dengan bahasa Aceh.
10: Selama ibu masih menuturkan kasih sayangnya dalam bahasa daerah kepada sang anak, dan selama sekolah serta pemerintah merawatnya dalam ruang publik, bahasa Aceh akan terus hidup melintasi zaman, mengukuhkan kebinekaan Nusantara. Maimun Akbar melaporkan.
0: Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Robi. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI_Lok Semawe, serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di rri.co.id. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Lok Semawe.

Selamat pagi, pendengar Pro 1 RRI Leksemawe. Ya, fokus berita pagi untuk hari ini terkait dengan korupsi, pendengar. Inti dari fokus pagi hari ini nanti akan kita bahas dalam dialog Leksemawe pagi ini di jam 8. Ya, bagaimana penanganan atau pemberantasan korupsi kita mulai dari sejak dini, dari anak-anak kita, ya, dari putra-putri kita yang pagi hari ini juga masih dapat kita lihat untuk melakukan persiapan-persiapan menuju sekolah, menuju tempat mereka meraih pendidikan, mendapatkan pendidikan yang baik pastinya. Ya, selamat pagi untuk kita semuanya, untuk anak-anak, untuk adik-adik dan orang tua, bapak ibu-ibu yang sedang melakukan persiapan hari ini di tengah kesibukannya, di tengah keriuhannya di pagi hari ini. Ya, kita berpikir positif, jangan ada kata-kata yang mungkin menyentuh perasaan anak-anak gitu ya. Anak-anak kita segala sesuatunya itu soft spoken lebih baik, dan semoga apa yang kita taruh harap besar kepada anak itu dapat terrealisasi dengan hasil didikan dari kita. Selamat pagi juga untuk Anda yang kerja harus berangkat jam 6, setengah 7 sudah bisa berangkat, yang karena keluar kota nih. Biasalah, jauh tempat kerjanya, semoga berjalan dengan lancar, yang sudah ada di jalan, di mobil ya. Hati-hati di jalan, yang masih di rumah juga jangan sampai ada ketinggalan buku-buku sekolahnya, ya berkas-berkas kerjanya. Untuk hari ini semoga menjadi hari yang terbaik untuk kita di hari Selasa 28 Juli 2026. Lagu-lagu Aceh akan Robi hadirkan untuk menemani Anda semua pendengar. Sebelum nantinya kita bergabung kembali dengan Pro 3 Jakarta di pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk mendapatkan informasi sentral di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya, inilah Pro 1 RRI Leksemawe.

Selamat pagi mendengar baru satu RRI Lusmai pun alum program. Ada mimpi apa tadi malam ya? Kalau yang baik gitu, yang negatif jauhkan, lupakan, singkirkan. Karena katanya kalau yang toksik-toksik itu jauhkan saja, apapun itu ya, pertemanan juga gitu, apalagi kalau lumpuh. Tapi kalau yang baik-baik, mimpi tadi malam dapat ini, dapat itu, mudah-mudahan lah ya. Gak ngajarin, tapi berharap saja. Setiap usaha itu pasti ada hasilnya. Jadi hari ini mungkin dengan usaha besar yang kita impikan, hari ini bisa berhasil, amin. Mudah-mudahan ya. Jam 6:33 waktu Indonesia Barat. Kamu yang harus sesegera mungkin ya, jangan sampai telat. Jangan buru-buru lah di jalan nantinya. Ya, helmnya juga jangan lupa, surat-surat kendaraan ini jangan dilupakan gitu ya. Tetap menjaga diri, melindungi diri dari apapun itu. Selamat pagi sekali lagi untuk Anda semuanya yang lagi baru bergabung juga. Selamat pagi untuk ibu rumah tangga yang ada di dapur, di sumur, ini sedang sibuk-sibuknya. Selamat pagi juga, semangat untuk hari ini ya. Tetap bersama Pro 1 RRI Lexmo di jam 7 juga. Nanti sekali lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Selamat pagi untuk semuanya, inilah

tahun 1948, ketika kemerdekaan Indonesia baru seumur jagung, namun harus kembali menelan pil pahit dikarenakan Belanda ingin menguasai Indonesia lagi. Dengan agresi militer kesatu dan agresi militer kedua, Belanda berhasil merebut kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera, dan satu-satunya wilayah besar yang tetap berada di kekuasaan NKRI adalah Aceh, di mana militer Aceh saat itu dipimpin oleh Daud Bereh. Daud Bereh mengajak masyarakat Aceh melawan Belanda tidak hanya dengan tenaga, tetapi juga harta, uang dan emas, dan benda berharga lainnya dikumpulkan untuk negeri ini, dan hasilnya untuk membeli pesawat pertama Indonesia yang diberi nama Selawah RI-001 dan Selawah RI-002. Selawah menjadi alat untuk menggapai kemerdekaan Indonesia secara utuh. Monumen replika pesawat Selawah RI-001 terletak di lapangan Bang Padang, Banda Aceh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.